berkongsi ilmu, agama, dunia dan akhirat. Nasihat serta panduan untuk kita semua. Jadi ikuti rancangan Mutiara Jumaat ke udara setiap hari Jumaat pukul 8.15 pagi. Hanya di Radio Malaysia, Keningau FM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan seharian kita, kita tidak akan terlepas daripada ujian, sama ada dalam bentuk kesenangan maupun dalam bentuk kesusahan. Ujian yang ditimpakan kepada manusia itu tidak lain dan tidak bukan adalah bertujuan hanya untuk mengangkat derajat dan meningkatkan akan keimanan serta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang mempunyai tahap ujian yang berbeza-beza mengikut kepada tahap kemampuan masing-masing. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 286. Katanya Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin." Sadaqallahu al-'azim. Maksudnya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya, dan dia mendapat saksi dari kejahatan yang diperbuatkannya. Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir." Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberatkan hamba-Nya dengan sesuatu yang mereka tidak mampu. Kita sebagai hamba mestilah senantiasa berusaha untuk bersabar ketika kita ditimpa akan ujian. Kerana apa? Kerana mereka yang bersabar itu ketika mana ditimpa ujian akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 156 hingga 157 yang bermaksud, iaitu orang yang ditimpa musibah, mereka mengucapkan, "Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya kami kembali." Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka. Dan mereka itulah orang yang mendapat petunjuk. Begitu juga dengan doa yang selalu kita amalkan. Kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari azab api neraka. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, apabila mendapat nikmat, kita bergembira. Namun sebaliknya, jika mendapat ujian, kita sering mengeluh. Walhal, ujian itu sebenarnya adalah doa, doa kita yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dikatakan doa itu dikabulkan dan kenapa ujian? Tanpa kita sedar, sebenarnya nikmat itu adalah untuk kebaikan di dunia, manakala ujian itu adalah untuk kebaikan kita di akhirat. Selari dengan doa yang kita selalu amalkan, supaya mendapat kebaikan di dunia dan di akhirat. Kedua-duanya adalah untuk kebaikan kita. Jadi, kenapa kita masih lagi mengeluh ketika mendapat ujian? Selain itu, ujian yang ditimpakan terhadap seseorang hamba boleh menjadi nikmat dan boleh juga menjadi bala atau istidraj. Jadi bagaimana caranya untuk kita mengetahui bahawa ujian tersebut merupakan bala atau nikmat? Para pendengar yang dirahmati Allah, antara tanda untuk mengetahui bahawa ujian tersebut merupakan nikmat ialah apabila ditimpa ujian, seseorang hamba itu lebih ingat kepada Allah dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan sentiasa bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ujian tersebut merupakan nikmat baginya yang merupakan kebaikan di akhirat. Namun sebaliknya, jika ujian tersebut menjadi bala apabila seseorang hamba itu menjadi lebih jauh daripada Allah dan sentiasa bersangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Justru itu, marilah kita sentiasa bersyukur dengan segala nikmat dan ujian yang dikurniakan kepada kita. Tanamlah azam dalam diri kita pada tahun ini untuk sentiasa bersyukur dan menghargai akan pemberian dan nikmat, dan bukan hanya sekadar menghargai nikmat yang kita dapat semata. Oleh itu, walau dengan sekecil-kecil nikmat yang kita dapat sekalipun, kita mesti lagi mampu untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana hati kita sudah tertaut kepada sang pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, teruslah bersabar dan bersyukur akan nikmat yang diberikan kepada Allah. Moga-moga kita tergolong daripada kalangan yang senantiasa mendapat rahmat dan redha Allah dunia dan akhirat. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara Jumaat itu tadi disampaikan oleh Ustaz Ismail Bacho, pembantu Hal Ehwal Islam, bahagian unit dakwah dan perislaman Syahins Daerah Keningau. Jangan lupa untuk mengikuti rancangan Mutiara Jumaat ke udara setiap hari Jumaat pukul 8.15 pagi hanya di Radio Malaysia.

0: Perkongsian harian bersama dengan Sabah FM, Keningau FM, Sandakan FM dan Tawau FM dalam Dari Sana Sini.
1: Baik, dari sana sini kita sapa dulu kawan-kawan kita di stesen daerah kita melakukan di Tawau FM bersama dengan Wan J. Selamat pagi Wan J.
2: Selamat pagi Ikhlas yang cantik.
1: Sihat ke Ikhlas? Sihat. Boleh lah.
2: Syukur.
1: Wan J sihat ya?
2: Sihat-sihat syukur.
1: Syukur. Okey, kita bersama pula dengan kawan kita di Keningau FM, Aida. Selamat pagi Aida.
3: Ya, selamat pagi Ikhlas, Wan J, kawan-kawan
1: ya.
2: Selamat pagi Aida.
1: Maznan di Sandakan FM.
4: Ya, inilah beginilah. Kenapa solo-solo?
1: Siapa yang solo?
4: Siapa yang solo hari ini?
1: Siapa solo hari ini? Cuba mengaku.
4: Ya, cuba mengaku.
1: Itulah kan. Tapi enggak apa. Kita mulakan juga walaupun kita solo-solo hari ini. Kita mulakan bersama dengan Wan J di Tawau. Silakan.
2: Baik, terima kasih Ikhlas di Sabah FM untuk berkongsian di hari sana sini untuk edisi Jumaat dan juga hujung minggu. Kita mulakan dengan kempen derma darah unit perubatan transfusi Hospital Tawau sepanjang 3 hari ini. Untuk hari ini, tabung darah Hospital Tawau dibuka seperti biasa bermula 8 pagi hingga 4.30 petang. Kemudian pada esok pula 5 September 2026, kempen derma darah akan diadakan di Surau Al-Istiqamah, Kampung Pasir Putih Tawau, merupakan anjuran AJK Surau Al-Istiqamah, bermula 8.30 pagi hingga 12.30 tengah hari. Manakala untuk 6 hari bulan September, hari Ahad ya, kempen derma darah akan diadakan di Soka Gakai Malaysia Tawau Center, bermula 9 pagi hingga 1 tengah hari. Kemudian perkongsian dari sana sini juga ada diteruskan lagi dengan sebuah program, iaitu sambutan Maulid Rasul 1448 Hijriah bersamaan dengan 2026 Masihi, bertemakan menyemai sirah menuai uswah, anjuran AJK Syukbah Wanita Masjid Al-Kauthar Tawau yang diadakan hari ini, hari Jumaat 4 September 2026, bermula 1 tengah hari hingga 4.30 minit petang di Hall 1 Institute of Science and Management ISM Tawau. Wow, yang mana untuk program ini insyaAllah akan berlangsung ucap tawan dan amanat khas Yang Berhormat Senator Marhamah Rosli, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Dan yang terakhir perkongsian dari sana sini dari Tawau adalah berkenaan dengan program Jiwa at Community Madani Hari Kebangsaan Hari Malaysia HKHM 2026 Dun Kukusan untuk hari Ahad ini akan berlangsung di Masjid Makbus Sada Kampung Muhibah Raya bermula seawal 8 pagi ya, dan insyaAllah akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Rina Haji Jainal, Pembantu Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat merangkap ADUN N70 Kukusan. Itu perkongsian dari sana sini dari Tawau. Seterusnya kita dengarkan pula perkongsian dari sana sini dari Sandakan bersama dengan Maznan. Silakan.
4: Baik, terima kasih Wan J. Untuk Sandakan, kita mulakan dengan kempen derma darah bergerak untuk minggu pertama ini, hujung minggu nanti pada hari esok ya, di dua lokasi. Yang pertamanya di salah sebuah pusat pembeli belah atau di salah sebuah pasaraya sebenarnya. Okey, di salah sebuah pasaraya di Batu 6 IJM, dan juga satu lagi di Sejati Walk Center Court bermula pukul 8.30 pagi hingga 2 petang. Itu untuk hari esok. Dan untuk hari Ahad nanti akan diadakan yang pertamanya di lobi lapangan terbang Sandakan pada pukul 8.30 pagi hingga 2 petang. Dan lokasi kedua akan diadakan di salah sebuah pusat membeli belah di Aras 3 di Bandar Sandakan bermula pukul 10 pagi hingga 2 petang. Okey, itu satu. Dan satu lagi yang ingin dikongsikan berkaitan dengan program Komuniti Madani yang mana akan diadakan pada 5 September 2026 di Sim-Sim, Kampung Sim-Sim, dan akan diadakan di Balai Raya Kampung Sim-Sim. Dan sempena program Komuniti Madani turut juga diadakan pertandingan Pondok Ceria Kampung Sim-Sim yang bertemakan Sabah Tanah Airku, Malaysia di Hatiku. Dan hari ini 4 September merupakan sesi kasih penilaian. Baik, itu yang dapat dikongsikan dari Sanakan. Dan kita terus bersama dengan Aida di Keningau. Silakan Aida.
3: Okey, baik, terima kasih Maznan dari Sanakan FM. Untuk Keningau FM, ada satu bahan perkongsian saja juga berkenaan dengan kempen derma darah yang akan diadakan pada hujung minggu ini, iaitu pada hari esok. Akan diadakan kempen derma darah bertempat di sebuah pusat raya di Bandar Baru, Keningau. Masa bermula dari pukul 2 petang sehingga pukul 7 malam, dan di pasar raya di Bandar Baru Keningau ini diadakan selama 2 hari bermula pada hari Sabtu dan Ahad ini, 5 dan 6 September. Dan untuk hari Ahad pula, 6 September 2026, kempen derma darah ini akan diadakan bertempat di Gereja Basel Keningau. Masa bermula dari 8.30 pagi hingga 12.30 hari. Jadi dua bahan perkongsian berkenaan dengan kempen derma darah yang akan diadakan pada hujung minggu ini dari Keningau FM. Dan untuk seterusnya, kembali semula bersama dengan Ikhle di Sabah FM. Silakan Ikhle.
5: Baik Aida, terima kasih. Dan perkongsian dari Sabah FM pula, ada tiga, bermulanya pada pukul 10 pagi nanti akan berlangsung program The Sabah International Expo 2026 SIE

0: juga akan berlangsung program Bual Bicara Menteri Kesihatan bertempat di Dewan Wisma Wanita di Kota Kinabalu. Dan pukul 8 malam nanti juga akan berlangsung sambutan Hari Wanita Peringkat Negeri tahun 2026 yang dijangka disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nor di SICC. Okey, tiga perkongsian dari Sabah FM. Terima kasih kawan-kawan untuk perkongsian hari ini.
1: Ya, terima kasih kembali.
2: Terima kasih kembali. Okay.
0: Ya,
2: terima
0: kasih juga Aida dan juga Mazna. Selamat bertugas semua.
2: Hati-hati semua.
0: Ya, jaga kesihatannya.
2: Jaga diri.
0: Ya. Alright. Bye-bye. Bye-bye.

Bahagian adalah lagu daripada Wani Kerry. Hey, terkejut kita. Wani Kerry dengan lagunya Pulang. Barangkali ada yang baru saja tamat waktu bekerjanya kan. Kerja sejak dari semalam. Baru siap kerja kan. Baru tamat waktu bekerjanya. Selamat beristirahat untuk anda yang sudah pun tamat waktu bekerja. Yang baru masuk bekerja pula. Sebelum 9 pagi berangkali kan, selamat memulakan tugasan. Begitu juga dengan anda yang sedang bertugas ketika ini, sedang bekerja, selamat menjalankan tugas untuk anda lah ya. Okay, lagi beberapa info saya ingin kongsikan untuk anda. Ini pula berkenaan dengan majlis sambutan Maulidur Rasul bagi peringkat daerah Suk bagi tahun 1448 Hijrah bersamaan dengan 2026 Masihi yang akan diadakan pada 15 September 2026 bersamaan dengan Selasa minggu berikutnya. Okay, banyak masa lagi ni. Bertempat di Dewan Masyarakat Pekan Suk, masa bermula seawal pukul 8 pagi. Okay, jadi muslimin, muslimat, ya, orang ramai dijemput hadirlah untuk sama-sama memeriahkan majlis yang dianjurkan dan sama-sama berarak sempena dengan sambutan Maulidur Rasul bagi peringkat daerah Suk untuk kali ini. Banyak aktiviti diadakan, akan diadakan juga ceramah khas ya sempena dengan Maulidur Rasul dan juga bersuahan daripada pelbagai penggiat seni yang akan dijemput serta turut diadakan juga dengan program derma darah. Okey, itu satu info berkenaan dengan sambutan Maulidur Rasul bagi peringkat daerah Suk. Baik, saya ingin juga berkongsi, ini pula berkenaan dengan makluman semasa berkaitan dengan operasi pembenihan awan OPA 2026. Okay, kerajaan terus mengambil langkah awal dan bersasar bagi menghadapi keadaan cuaca kering, kekurangan hujan serta risiko kemerosotan kualiti udara melalui operasi pembenihan awan OPA sebagai salah satu langkah mitigasi dan intervensi kerajaan. Kebenaran OPA memberi tumpuan kepada usaha meningkatkan peluang hujan di kawasan sasaran dan kawasan tadahan khususnya bagi membantu meningkatkan serta mengekalkan paras air empangan. Dan usaha ini penting bagi memastikan bekalan air untuk kegunaan domestik dan pengairan pertanian terus terjamin ketika berlakunya keadaan cuaca kering. Dan sepanjang tahun 2026, OPA telah dilaksanakan di Polis Kedah Perak, Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Sarawak dan Sabah tertakluk kepada kesesuaian keadaan atmosfera. Dan daripada operasi yang telah dilaksanakan, sekitar 90% telah berjaya menghasilkan hujan sama ada di kawasan sasaran atau kawasan tadahan yang ditetapkan. Operasi turut membantu meningkatkan paras air di kebanyakan empangan yang disasarkan. Dan pencapaian ini menunjukkan bahawa OPA boleh menjadi salah satu kaedah sokongan penting kerajaan dalam pengurusan sumber air khususnya ketika berlakunya tempoh kering dan kekurangan hujan. Dan keberkesanan kejayaan OPA bergantung kepada kewujudan awan yang sesuai dan keadaan atmosfera yang memenuhi kriteria teknikal. Jadi setiap penerbangan dibuat berdasarkan penilaian saintifik dan analisa meteorologi Met Malaysia bagi mengoptimumkan peluang keberkesanan.

ialah lagu daripada Tajul Sedalam-dalam Rindu menghampiri kita di hujung masa bersama Menusir Rentak Segar pagi ini 8.53 minit pagi. Tapi sebelum mengakhiri pertemuan kita pagi ini, lagi ada beberapa info lah saya ingin kongsikan. Ini berkenaan dengan pengaktifan Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB Daerah Keningau. Jadi sebagai makluman bersama Pejabat Daerah Keningau ingin memaklumkan bahawa Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB Daerah Keningau telah pun diaktifkan bertempat di tingkat bawah bangunan urus setiap daerah Keningau yang telah pun bermula sejak 1 September 2026 iaitu bersamaan dengan Selasa beberapa hari yang lepas ya. Jadi untuk sebarang pertanyaan, orang awam boleh menghubungi talian 016-426-7898. Sekali lagi 016-426-7898 untuk menyalurkan maklumat ataupun aduan ya berkaitan bencana di sekitar daerah Keningau. Dan pusat PKOB ini beroperasi 24 jam. Okay, jadi gunakan medium ini untuk anda salurkan maklumat ke, kan, ataupun pertanyaan lebih lanjut, hubungi talian yang telah pun saya kongsikan. Itu satu info yang dapat saya kongsikanlah untuk anda pagi ini. Dan sempat saya bacakan kiriman ucapan lagi rakan kita menerusi ruangan yang disediakan. Baik, kiriman ucapan seterusnya daripada rakan kita Biah. Selamat pagi juga, terima kasih. Timbul Tawau, selamat pagi juga untuk anda. George Johnson juga, selamat pagi juga untuk anda. Aman kan katanya, selamat pagi DJ, semoga ceria sentiasa, terima kasih. Pantun di pagi yang redup ini, anak kecil bermain di tepian tempat si rusa berkejaran juga, kasih ibu bermati-matian sanggup berkorban jiwa dan raga. Terima kasih Aman kan. Okey, lepas ni rakan tugas DJ Clay pula akan bersama dengan anda, nantikan sekejap nanti. Dan insyaAllah pastinya bersuara lagi. Jaga diri, jaga kesihatan, jaga keselamatan semua. Assalamualaikum.

0: Aramai ba.
1: Kos limbahan boros dusun, manta jam kos siam ke Sabo, gisom jam ke hopedem duo tangadau.
2: Maya frekuensi siam nang berdama 4.2 MHz.
3: Keningau FM.

Kopi Sanangan ke Sabon, Kopi Selawat Toko ke Wagu, Maya Ditiko, Selimbahan Boros Dusun, Ku Hoi Aramai Bo. Kesabar di tim yang pai kodoga di Jack Lay, mengambil Ditiko Yuselina de Tolu Jam, Kau Timpu de Jam, Kau Siam Kesabon di Tigi Som Jam, Kau Hopadam Duo Tangadau. Pasikan Haki Kuma, Tambah Lut Pakar Raja, DJ Aida, Minang Rohang Ditiko Yuselina de Tolu Jam, Maya Diti Rentak Segar, Kau Mata Padi Jam, Kau Onom Kesabon, Gis Sampai Nanti Jam, Kau Siam Dot Kesabon. Ampun si koi san pakawagu kumadi koyu tukakal ko tumilombus makin auditi Radio Malaysia keningo FM karangahan maya frekuensi siam noh pada mapa titik turu megahertz. Mama tadau di tika apa tulan ko siam tahun 2022 pada monom kopi handa tadau ko limo kopi sanangan tadau ko limo kumadi koyu ngawi tinsana di sengi ronggohin nonggoh kuda potim pada baino alang sanong lidas-lidas ngawi tinsanan ke ongomis ngawi ongingis ongosanong netegi hari pengo senang ngaya tadap di kasedap pengo senang kena pasik-pasikan kesaban diti kada tako lihuai da kan sarita ko mongsi ko da mina mangun tenono antako ko lidas na tinan nenu antako nagi ko lidas na pemusrahan am ko siwatan ada popo buru diti ko pusin toko kagu da tadau diti. Megal kasari tepi naiko tiki tadau menuang diti ko selimbahan boros dusun waro pipiro habobayan dinulud tadau diti ke ada tadau ko limo kada diki lihuai megal kasari timpunan toko mi apa diti ababayan mo keringau jam ko siam gisom jam ko pada misa ke Sabon jam ko pada misa ke Sabon mungkin ngodo kabar keningau FM tadau diti ke jam ko pada misa tolu na hobod minit ke Sabon mungkin atako dot simfoni rohani dot jam ko pada misa tolu na hapun minit ke Swabon. So, aku pipirah ababayan di nulu diti. Paparongo waku nagi di kayu sining-sining di tangan lumis nulu da kesaban da baina. Papailang ku nagi kuma di kayu karatiti kepailaan-kepailaan ki guna montok tadau diti. Kada rihuai tabinai sekira dua orang pasan di kayu mana pada kayu foto dan pasan maya diti WhatsApp keningau FM id kusung isa siam lima walu siam enam walu enam walu mandi kayu posurato isa yang ngaran di kayu kia hongga tadan di kayu mana gedi kayu posurato teka foto dan lagi di kayu pasan di kayu tegi hari mila kona gida mau keringau kia mandi kayu lagi foto dan pokeringau di kayu maya diti WhatsApp teka iti Facebook keningau FM. Bahama jam ko siam 4 minit to ke Sabon hi tidak ko yunan to ko osenangkan teman to ko timpu naik ke perangahan de sinding tadau pisah sawaan sinding mantadi Daniel Ronsoy sinding di timon to ke dikoyu di matu mamarami to tadau pisah sawaan de tadau diti ke apa tulan ko siam bayahan ku made ko yung aduo makin ngonoh diti radio keringa FM kuhoy aramai boh.

0: Ruputan Kamayoyod Tawan.
1: Bama tu pinai ke bana timan ke pulang bus rebutan ke ngoye tawan montok terabaina ke apa tulan ke siam di pinala bus de kopisan ngintong tawan Malaysia. Ponong hiti dua tas keningau ke saban di tiponong sesudah ponong negi ponong tetuong kili sohu lina subobos kawas tolu na pedem tolu darjah Celsius lina subobos seriba dua na pedem tolu darjah Celsius. Ponong idu atas nabawan ke Sabaniti rumah samit pipiran Koyonon, ponong sesada ponam negi ponong tetuang meninggerud miapai tongus id kegumuan no Koyonon. Lina sebobos akawas, tolu na pedam tolu darjah Celsius, lina sebobos seriba dua na pedam limo darjah Celsius. Ponong idu atas sup ke Sabaniti ponong sesada ponam negi ponong tetuang kili sohu, lina sebobos akawas, tolu na pedam dua darjah Celsius, lina sebobos seriba dua na pedam tolu darjah Celsius. Ponong idu atas tambunan ke Sabaniti ponong sesada ponam negi ponong tetuang kili sohu, lina sebobos akawas, tolu na pedam tolu darjah Celsius, lina sebobos seriba dua na pedam tolu darjah Celsius. Ponong idu atas tenam ke Sabaniti kili sohu, ponong sesedapan rumah sam id pipirono Koyonon, ponong tetuang kili sohu. Lina sebobos akawas, tolu na pedam apa darjah Celsius, lina sebobos seriba dua na pedam tolu darjah Celsius. Engkan ruputan kau ngoye tawan montok tada baino ka apatulan ke siam, di pinalabu sudah kopisan mengintong tawan Malaysia. Amalasan dah nak kanuna, mungkin kena ngau nak kanuna kepoilaan om lagi kapasarahan. Jam ke siam ho pada mana mini teka saban hi tidak kau yang tak kau tapi naik kau ngawi ka kalau mungkin awak di teka selimban meros dusun karena mau melihis ginawa sining manta di Henrietta Presley ika kau pusanku.

Venus, mangkat kampung Dengiloang, bagang atoku, kain sanai, tangan balut, mungkin nangau, kasalimbahan, dah beras dusun. Kuhai, aromai, bo.

Guna po nga papagirat pisang peruan menungkus korang kayaan papagirat keburuanan pagun. Kepiandat pemeramayan terau kebangsaan kainau pesarabah kotakau sunduan patriotik. Opus kuma pagun montok ketimporan teronom ibisa pagun negara merdeka. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Ketebian terau kebangsaan mantadar TM teman setia anda.

Mekan aku pia seriwan tadi Adam Hairin Sailih Oru Olot Hitiku Hinunggo Terul Tapi Nai Kada Penodo Roland De Ginawak Ya Bahama Tapi Nai Ko Kakali Mi Apai Ko Doho DJ Klim Mengembali Tiko Yumaya Ditiko Selimban Boros Dusun Kesaban Diti Gisom Jam Ko Padam Duo Do Tangadau Om Kada Lihwai Tadau Ko Limo Ya Jam Ko Padam Iso Taluna Apad Minit Kesabon Mi Apai Tako Mokinongo Diti Simfoni Rohani Ya Bampang Keropo Tapi Nai Ko Iso Ko Pailaan Montok Deka Yungawi Dot Ko Padam Duo Tulan Ko Siam Ditik Ya Kepanawiti program 5 PM fun run penjuran diti Persatuan Pesara Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Malaysia Daerah Cawangan Keningau Itu na pengaku timpun de jam ke 6 ke Sabun gisom jam ke Hopod ke Sabun It Thomas Hill Keningau Kada lihwai tapi naik ko ngawik ya Aku madika yu di Torohian de Tumano de Teka paragatan Megaliti Mintangkus Mengai hiking kaki ya Teka Tumakan de Nulu Iti na timpu Iti na kosiwatan Montok de Nutegari Mai ko tanu de program de tonjuran di letih Program 5 PM Fun Run Dot ko hopedam dua tulan ko siam Iti na pengatadau ko onom kia Kehopedam dua tulan ke siam, jam ke enam ke Sabon, gisom jam kehoped ke Sabon, Thomas Hill ke Ningau. Sekira dua orang peguhatan di koyu, teka kepilaan miti lombu, semana aku udah mau ikut pupus ratongaran, kia teka nun apa peguhatan di koyu, ambil aku rumah mut diti, numbur, kusung iso siam, walu-walu iso, apat limo tolu apat. Instan pakawagu kusung iso siam walu walu iso apat limo telu apat. Ilanai sa ko po ilaan kaya tapi na ikaw ngawi di minan ko po gilang ako madikoyo. Alang sandah na kanun ngawi di ko po ilaan na mnagi ka pasarahan na lalabi po ko madikoyo di ko hompit. Kadalihway tapi na ikaw ngawi dat kasasari toko da momonsoy do kaparagatan di tomilo dat kapagawi toko lidasan tinan toko kaya. Migal liti hiking, tumaka denulu, iti mintangkus, teka iti ran kabedik ya. Teka mo itoko da tapi singuyat da tinan. Ano na pakaparagatan di Popolidas o sunong datanudon tokaw? To ilonoh iso komantad na gido karalano tokaw da mamagompi da kolidasan tokaw o kono komantad na pangakanan ti numon tokaw kya? Iti kaparagatan ngay tinga amiloh na gido kapagawit da kolidasan kapamagompi iti kolidasan tokaw. Ang kabaros na gikareta kolidasan kita pinay musiko toko dat minamangun tu bayan nati kawoy on dot lisohu teko jerobu hiti duwatas keningaw tumano druputan diti my EQMS teko iti jawatan alam sekitar kya popo kita dot gisom di jam ko siam ko sabon iti hiduwatas keningaw na kolintuhun no IPU gisom walu na hapadam apat mantad ko di konihab kya Panihab na po nga gisam da hatu som lobby. Hinangga da iti na po nga IPU date au olidas. Nga bena na pati nakaguli ta ko na kago. Id IPU date o siriba mantan ko di konihab walu na hapadam apat. Kalansan anda kya? Kalintuhon kago iti IPU bacaan IPU toko hiti da watas keningaw om nagi posrili om nagi hiti da pagun toko pagun Sabah om nagi hiti id Sarawak ya Sangkurap yung kurap tapi na ikaw sendung da nakalintuhon no IPU ti takal toko mamagampi nagi da netegeri mamagampi da tawoyo dito sonong woyo dito lidas sumaliwan tako na po yung kurian tako po kago ako paragatan ni Labus kya Sekira damilo, in Korean toko po kaparagatan ni Labus, mamaguna toko diti po nakop kabangam todung, kasasari toko da minum da weg dit o gumu weg dit kabagal, kya. Ako na ko sabab natin, jerobu, ako na ko sabab natin, lisoho nga mimang dati kita daw, o ponsel dot minum toko weg dit o gumu weg dit kabagal. Abam jam ko siyam limo na pada mona minit ka sabon. Na kana po tumilambus sa kong malihis ginawo. Makina ko sa di sinding manta di piton gun saga kaos ko di ka oitan kumatay.

0: FM Karangahan Maya Frekuensi Siam Menahu Pedem Apa Titik Turu Megahertz.
1: Popo do bungkusan milokorikot linasu siam nahatus darja Celsius. Nung aratu id sakot edit okoring kapagawit ilo kasaraban edit agayo. Ting kedo kawayawayo pupetam lebih bungkusan mantad sasakayon. Om Sorohono mengulok popo bungkusan okon ko jaminan napunsono it tadon do tapoy. Pantanga tinimungan memunsuh kasaraban. Kada pulogoso kuluhyon magawit kopunson tagayo. Ilago puguluh osoron. Ketingaligan tungungan tokoh tensanan.

0: Magalisun, nuno apatut uon sayon toko. Kayanan toko ba na diti katagwang magalisun. Tulon ginamuan, sunodan na maganod lang pangilagan, montok mangilag, kaligaganan, mantad no pangayamutan tawan. Tuntwo no tanganak do kayo kasasay idaswang linaminan, tay kawalay, kasasay manamong kabarusyantinan, kasasay manginsuturos. Mamagunoh panakop tadung om kabang, nung idlabus walay, tay ka linaminan, kasasay manginumwaig dit okumu, tuntwo no kabagal sitok tubat, tanganak do kayo. Tunga malahing sunodan da kasasay, mantong-antong, rontob kalidasan tanganak do kayo. Sumikap may pagyubat id hospital, tay ka klinik kalidasan minsasamok nung kotaguang kaligaganan pumuhaban.
1: Tunggu ke Salimbahan Boros Dusun Kuhoy Aramaibo, Mayat Facebook Keningau FM om TikTok Keningau FM. Aramaibo, Sumigampot.
2: Perintah Sabah Pupuin Tutun Detroitan skim subsidi memuali walai kumaisan nogi seri montok menghub tinimungan osiriba om usuhatan keunuan dot memuali walai sendiri. Temanu di Menteri Perintah no koyononom kawalayan Sabah Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif tinggi saman pinoin tutun di Boyoon Menteri Datu Seri Haji Jinor poposo dia penguhupan hopot pihatu semanta dit gatang walai temanud gatang id pijunjian jual beli. Skim seri okonopo kokoh hub lebih agumu magigyon dot kaboliwalay nga kubingingaan ko yung bagat kausinan kumaadit mamoliwalay mantan no ko yung kawasan gatang hartanah itimbubay no.
1: Sumigampot.

Tulung antakan tsunami, tulung kewan pekianuan terima temanun penuhuan bagian ketinggaligan, mentok mundaliu, nyusuhunat mundaliu, iduana nepet babarang dikayu, awitan nepet dokumen tepansel. Intimput kewawaya mibagaliti ayin saran aset not perintah gohampit papanahan. Kampai na pengukaban longkod pondelihan namat. Magano kepala tikitimpu mantan Met Malaysia, pohampit tsunami, temanud penuhuan bagian kotingeligan, montok kotingeligan tensanan.

kenangku penutudan pengukab nepo ngaman oduhai kampai no menutud rinomos kuyonon dit osorut ginada pemutanaman om tanah gambut miampai aiso atamangan. Id siriba akta kualiti alam sekeliling hapada mesiam turun hapada mapat tulun miso songulun dit kasala untuk danda gisom RM1,000 manjilo korikot 5 tahun teka kedua-dua dilo. Penutudan pengukap kepegawit kasaraban tagayo lisahu om keligagan kelidasan lelebih na tanganak om tulun nolohing. Kawayoyo tawan dit okoring om alasu kepusikap karaladon tapui. Kada betutut rinomos nung okitoh kasaraban pengukap peruputan tasisikap. Koyonan poserili tonggungan tokau toinsanan.

ke Sabah ni ke Ziko Kumar di Kuih Ngaitan Sanan di Mena Kinongau di Tiko Selimbahan Boros Sedusun Mantap di Jam ko Siam ke Sabah ni sampai nanti kadali huai harapu pipiro ho minit pegulu dari kata jam ko pada miso ke Sabah mega lekas sesari mo Kinongau toko di Ti Kabar Keningau FM posiko lagi montok de pasar di Pinato de maya di Ti WhatsApp piti mantan diamankan mantan kampung Baginda salam Malaysia Madani Kumar di KDJ Sumanda kadali huai dat makan ke Sabun ke Siti kau si kau kumah dikamankan pun si kau mentok deka pasarahan ke kumah dikau yungai taisanan tapi naik kau ngawi kada dikali huai dat makan deka Sabun makan de tangadau makan de sesedapun teka makan de tetuang ke lelebih pa kumah dikau yu di netegari mau makan de tubat ada tubat tetakan dan dikau yu masih tidman deka yu akan tubat tu manu dat timpu di pinuhu de doktor teka iti puru kolidasan kya kada deka yu negili huai harana petemu janji warana pa appointment di klinik teka walai pengobatan soroho na deka yu kya hentan-tan katali betimpu katali betarik kya sekira-sekira na katali bo madi nagin nakagum mongoy pa di pakagum pagkianu maganda detay minggu dumontel tadaw dumontel kya Pagi rupa tapi naik kau. Kakak kau dah mungkin nongok di Tiko Selimbahan Boros Sedusun. Tu harapu timpu. Pegulu dari kata jam kau pada dua tang ada. Apu busan di Tiko Selimbahan Boros Sedusun. Harapu lagi timpu montak di kayu dapat patah depason. Maya di WhatsApp. Tika maya di Facebook Keningau FM. Pegulu makin nongok tak ada kabar Keningau FM. Harap lima puluh minit. Kadapun melihis kinawa. Miapa ya sining mata di Felix Don It Raitan. Dot the Wati. W-A-T-I.

jam ko hobada misa ke Sabun. Kofisaran ke Sabun Salam Malaysia Madani miampai ko dohok leher Rahmani di kabar Keningau FM. Aiso korumbakan struktur kotutu dan teko terul pina ruput penuhutan gempa bumi lemah ki magnitude 3.4 it Keningau ke Sabun tadau ke apat. Boyon balai bomba menempasi BBP Keningau menghubuanan penguasa bomba PKPGB Muhammad Nizam Saikun Minaboros turu puru minamonsoi de pemeriksaan di Pirokoyonon montok menantu kotingoligan penuhutan kinantakan dilo. Kadisia pemeriksaan popol kita aiso korumbakan struktur id bangunan di Nemporisa seko aiso kotutudan teko terul pinaruput kaya non di Nemporisa kampaino bangunan jimat Keningau bangunan perabot Apollo pejabat kesihatan Keningau om ibu pejabat polis daerah IPD Keningau minami sunud dagi siodot magigion moido mintong-intong kumad nunu kantakan penuhutan gugur dilo omosisika popoilo kumad puru kikuasa sekira dahara kerumbakan teko kes marawarau Muhammad Nizam Minaboros operasi rondaan dan pemantauan dan penghadit jam ko pada miso 5 minit ke Sabun katalib ko woyoon idun sanan koyonon otingolik om akawal. Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB Watas Keningau pina aktif montok pepogirat penyelerasan tindakan om pengurusan bencana idnayatan Watas. Longkot di lono kotimpun di tadau kedua di tingkat Tosiriba bangunan urus setia Watas Keningau om operasi selinai 2.4 jam. Temanud goin talangan tupis Watas Keningau pengaktifan longkot di lono pepomilo kepeilaan kawoyon bencana selaras om petunuyon kumat puru mihompit. Lang di lono ponsol montok nantu woyo penuhutan kanu pepanahon miampai de lobi osikap om atur la lobi posera daharo kantakan di memerlu penyelerasan miampai agensi e timpo kagal nogi ila dagi ko sili saluran tulun ginumuan popo tunui ko peilaan tai korputan mihompit ko legeganan id posorili Watas di lo tulun ginumuan nogi milah rumomut id kusung iso onom apat duo onom turu walu siam walu montok popo tunui nunu ko peilaan mihompit. Sokodung dua halam yang pai Sabah dan Indonesia kakal pergi roton. Hiloka paino mengintong lebih agumu kotuludan miti lombus popiromut Sabah om Indonesia. Konsul Republik Indonesia KRI Itawau Dituagu Dino Nur Wahyudin Minaboros Dilo katali pina paharo kunjungan hormat kepada di Boyoon Montiri Datu Sri Panglima Haji Jinor Id Menara Kinabalu. Kunjungan Dilo Kihontolon pepoin tutun disio mai rasmi kumat Boyoon Montiri katali pina po timpun tugas sebagai boyoon perwakilan KRI Itawau dit ko siam tulan ko turu na katalib. Saya kemogi boboros sasaran om tabak disio selinan timpu penugasan id Sabah. Na ko rekat nagi sawa disio igain rang westi. Damatila boyoon monteri nagi nakaanu kunjungan duta besar Finland id Malaysia en Vasara. Tinggi saman makian utapa kekal mentok peneridangan Batalion 21 Pasukan Gerakan Am PGA Keningau baina masa-masa papanahon. Pesuruh Polis Sabah Datu Jauh Teh Dikun Minaboros tapak di leburuan mentok pepomilo pemansayan bangunan namka sanangan logistik lengkap mentok kegunaan Batalion Dilo. Datu Jauh Teh Narubaan Media id Majlis Serah Terima Tugas Ketua Polis Daerah Keningau om Majlis Penyerahan om Perasmian Dewan Terbuka Ancayau id Keningau. Kadisia Batalion 21 PGA Keningau nepunga iso komandan Batalion Kawagu pinaharo miampai Batalion 22 PGA Kunak om Batalion 23 PGA Sri Aman Sarawak. Damat dilo id program dilo Datuk Jawati minangintong sesi manain dokumen serah terima tugas miampai boyoon Polis Watas Keningau Kawagu Superintendent Irwansyah Abdul Basir om penyandang pegulu Superintendent Yampil Anak Garai ditbaino nakoin kawas pangkat kumaa boyoon kawapisan siasat Satan Om Penguatkuasaan Trafik IPK Sabah. Temanu di Datuk Jauh Teh kenaikan pangkat kedua-dua tupisa dan pengatumanu de prestasi Om Perkhidmatan Cemerlang Selinai Papanau de Tunggungan. Id Majlis Kagal Nogi, Nakapanau Nogi serah terima tugas penerikohon keisaan keluarga polis Perkep Watas Keningau Mantad Juyah Lamon Kumaa SSP Siti Khadijah Muhammad Ali.
Lang Pupuan Kawas Kawagu Kota Subsidi Budi Madani Ron Siam Limo Om Budi Diesel Okita Kano Pepogaan Dot Winaga Tenggungan Megigion Lelebi Po Momutanom Kemudua Penarikohon Sawit Kinabalu Datu Victor Peter Paut Minaboros Kuan Kawasan Kota Dilo Anda dan Kopio Dan Megigion Montok Menguhu Pepogaan Kurikos Bahan Api Iri Suang Pepanau Dan Keperagatan Pemutanaman Datu Victor Nurbaan Peperuput Iri Kau Pemurumitan Tada Malaysia Nayatan Mukim Nambayan Tambunan i Tambunan. Kopihan dot Majlis Dilo Datu Victor pinapo tunoi penguhupan 200 trikohon plastik, dua pengawa dingin 6 onom set lampung solar. Damatilo id program kagal nogi tulun ginumuan di nerubaan nogi mamagatang de tinggi saman perinta edi suang pupain kawas kawagu kuota subsidi bahan api dilo. Serat nerubaan peporuput mengintang yolo lang dilo sebagi manahaka sedangan kuman memoguno lelebi podiolo di memerlu pamanahon di tosodo montok terusan sang ngadau. Kadisio koin kawasan kota di lokan menguhu pepagaan beban kos bahan api lelebi po montok magigion id koinan ponong sakit di Sabah dit ketaguang de sinodu pemanahon om ko woyon talunalun dit au kopio osonong. Tinggi saman pepengkawas kesedaran karait ancaman teknologi kuantum kemat ko tinggaligan data kakal pegiroton maya program persidangan antarabangsa kriptologi om keselamatan maklumat ko hopo 2022 monom unjuran UMS miapai sokodong Persatuan Penyelidikan Kriptologi Malaysia MSCR penerikohon program kriptologi 2022 monom teknologis Dr. Arif Mandangan Minaboros persidangan di lokosili platform Megilang Koin Talangan Om Teknik Kawagu Id Bidang Kriptologi Montok Popo Girat Kesiap Segaan Pogun Idi Suang Tumaguang Ancaman Komputer Kuantum Kumaa Sistem Penyulitan Data Harumantad Nurbani Sio RTM Katalib Kohi Maganan Persidangan Dilo Di Pinagunop Di Naib Chancellor UMS Profesor Datuk Dr. Kasim Mansur Id Kota Kinabalu Temanu di Dr. Arif Kohi Magaton Kecerdasan Buatan AI Om Teknologi Pasca Kuantum Bain Kosili isu komandan elemen utama di Pupuan Kawas Landscape Kriptologi. Ingkan o kabar keningau FM nulu di Hektar Zaimit Om Pinadalin Edikos Limbahan Boros Dusun Malaysia Madani Kesejahteraan di Mahat.

22 Rabiul Awal 1448 Hijrah di nakatalib. Kinususuhan di Nabi Takaw, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agumuot punong tudukan pinatahak di Rasulullah ang pipirabura sa disiyo mantok natin. Kadisiyo, kakayaan o kon kaintangan mantad ginumo harta. Nga, mantad nun kukuyoon dat kinawa. Kakawago disiyo, jihad no po ditagayo nga tinggi sa manun sumaat ginawa no sendiri. Dat managuang karaton. Poros ka lagi di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insadu no mantad mengumpadan tu ilo kapagido tay ka katagak dat kasunungan di minasay no miagal di kayo it osikipan datapoy.

Rasuk di atarongpos, kari kata awal id masjid, membasa surah Al-Kahfi, gumuan at doa, bersedekah, mimbaras di tengah senang, papagumus salawat, beristighfar, om sumambayang. Kasari takaudahan memansoy, hal-hal di tengah senang, om papagumus lagi ibadah, hiti intadaw kelima. Bawa pupusan ko iti Ababayan Simfoni Rohani, montok na tarawbay na, ano mikinang ako sinig na si Dorino, hinako po, assalamualaikum.

Eh kada ko bias tinding mata di Hajirin Mansur Sio Kau Pusan Minaga Witata Nabarati Jam Kau Pada Miso 5 Nau Pada 2 Minit Kau Swabon Pasti Kau Kuma Di Kau Yu Di Mina Kinang Wadi Tika Selimban Baru Sedusun Mata Pada Jam Kau Siam Kau Sabon Lagi Sambai Nati Hiti Tako Nadi Pompa Di Tika Selimbahan Baru Sedusun Hiti Pada Kanta Gisam Hiti Kau Selimbahan Baru Sedusun Data Dau Di Tika Sio Sekira Dharap Baru Sekudi Nakasala Sio Sekira Dharap Pasun Diano Kolombus Sio Nagi Sekira Dua Roboro sedia kopi yang akan tokit ginawa di koyu. Baik rupa kada di kelihwai de kakal tu milombus makin awa di ti radio keningau FM. Tu semua wali tambah lut pakar raja mon toko selimbahan baru semurut pagaya mantaka mon soy. Solina ada telu jam ko timpu de jam ko hopadam dua tangga dau gisam jam ko telu sesada pon di ti. Bama tangki ada kui koyu miampai dua sinding semusuhut. Makin awa sinding manta di Erdiona Christopher Hinonggoh Kono. Sultan sini mantan di JC Caroline Robert Laangnu Min Sodu. Mi apa kau dah ke DJ Clay? Hina kau po tapi misa ginawa. Salam Malaysia Madani. Bye-bye.

Ya, assalamualaikum kan saya Andra Oro hitu nak sugutakan ora oro kali mora minggu hitu. Yo hino 4 hari bulan sila kasiam 2000 rong para monom. Ahon do rong para mro raibu Rabiul awal 1400. Apat nga opor ambalu hijra. Ampa kakak ko sanapo rajam ko para mro opora monom ngamini tra tangan oro. Pa kata ka Islam para lan ra sembayang fardu zuhur alibung nekeningau. Am ahon do ra libung intokono. Ampa kakak ko sanapo akai takara lintas langsung solat Jumaat di Masjid At-Taqwa Keningau. Kan saya nanti seramuin paha kakak Raino Akaya Karako DJ Izzah Rayus Asi Simpong amarang ramin raka salulaan rahu nomorot ra orah itu suku napo rajam kataluh ramai ampain kunangan rarangan angka raja rara ituli raka salulaan rahu nomelayu. Rentak segar DJ Aidah tin malimpun rajam ka onom suku rajam ka siam ra susuau am sinu munuhin bahu rangan angka raja DJ Kleh raka salulan rahu nudusun ko hay ramai ba interajam ka siam ra susuau suku rajam ka opor amroh ra laituli. Kansan datangan oro paha kaka paili ramiun angin tarabilin muyun mayara WhatsApp mai ranumur loho sa siam limo valu siam onom valu onom valu amrais tangkap wanting es am angkini ngotak apurah rimbai rimbai nomor radio keningau FM hebat am sioknya.

Ya pa haka kareno pasuku ako pa yoramu yun kinavalo no kawanan ra oro hitu. Babal no kawanan ra libong na kiningaw sa lora susuwa may amlondom aka jerebu lasu no oro rong opor amtalo suku talo nga opor amtalo darja Celsius. Kosong dari bung nusuk solora susuap mai am londom akan jerebu lasunoro rong operam talu suku talunga operam roh darjah Celsius. Kosong dari bung nu nabawan solora susuap akan jerebu mai am londom angulu anum palak raku laku la intok lasunoro rong operam limo suku talunga opor am talu darjah Celsius. Kosong dari bung nu tambunan solora susuap ikan angulu mai am londom akan jerebu lasun orang-orang opor amtalu suku talunga opor amtalu darjah Celsius.

solo rasiswa aka jerebu mai angulurah kula kula intok andondo maka jerebu lasun oro rongo param talu suku talu ngau param apat darja Celsius. Dina nga pinatutun ko ramayon, babalo kawanan ra oro hitu, intara kopisan meteorology, Malays.

0: Painatu Ariyomuyun Taskira Orokalimo Ambaya Imam Fazlin Jumbo.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba' rabbi yassir wa la tu'asir ya karim. Alhamdulillah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan saya nerangangai pabukat ondo mengkirongoh rakaningau FMT ondo tinamungan ri Allah Subhanahu wa taala. Raiti itakau mampain sawat rarondo inggalan rutas kiro kepetayan naruaan noyo igondo kia itakau mamaguang sangkinolor magilong rondo amrondo ulun ondo nauligan takau manatang ratanati random ilakat poyo jiminingit rareiti inggalan no sabiton boralalom sembahyang Al-Quran napakara ritakau pogonong ondo mamain nawo raruan noyo makaliman rapatayan salah kaamon kasanggilan kabal ondo mampaliman tojo raguang nakapanday takau oro-oro kapatayan raginyo naruan noyo ka itakau maya koson rayus matilayun rasa buay-buay no itakau magina ratu manda saguli mangkara ri Allah Subhanahu wa taala itakau magina rasambayang itakau magina ramanak raindangan kapuam sedekah okoson ra itakau ti maaruan noyo mabuli poyo mambala monsoi resesuapno ka satopotno kana pandayan itakau rarandom reti kosong na rondom pupus rita kau Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam napakara mempakasuang mangkara rapamata seraatan ayok kamisan yoginio kapatayan ibok guango takau amon rondom ragitio piawon takau ri Allah Subhanahu wa taala atan ondo ibiton takau topot kia naukop bal nondo topot kia naukop bal ondo timpokon takau kapuam kosong na penyasalan ayuk manumbaya. Rangan-rangan ngangai pemupus. Kalo magina ra oro pupus ru pemain nawaan bagu takau makulau. Gitio intornoyo kolobon itakau tumanda saguli mangkara ri Allahu Subhanahu wa taala. Kalo bagu lair ukabon reti itakau lakat poyo inanian rakaluagan lakat poyo mabuli makiasi tojo lakat poyo mabuli sumambayang pakuanon tojo rio kalo poyo matatang takau raintor noyo kapatayan raginyo nyaruaan noyo tojo amabuli iyo matong rasa sanggilan ayuk bulintokno peringkuanangan tojo intora liono malansan itakau makapantum poyo rakasalulaan rabokon patra oro matong kan sayan am assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kita ikuti siaran lintas langsung solat Jumaat dari Masjid At-Taqwa Keningau bersama rakan penyampai Syukri Mahmud.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syahri sadri wa yasir li amri wa qlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Terima kasih rakan setugas DJ Iza di Keningau FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semua pendengar Keningau FM yang mengikuti siaran langsung ini. Syukur alhamdulillah rakan pendengar, hari ini hari Jumaat penghulu segala hari, 22 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan 4 September 2026 Masihi. Sekali lagi akan kami bawakan siaran secara langsung solat fardu Jumaat dari Masjid At-Taqwa Keningau, dan insyaallah hari ini rakan pendengar khutbah akan disampaikan oleh Ustaz Azri Abdul Rajid. Seterusnya akan mengimamkan solat Jumaat hari ini, dan Bilal yang bertugas kali ini ialah Encik Zulkifli. Baiklah rakan pendengar, kita terus saja ke ruang solat untuk mengikuti azan yang pertama.
2: Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ya karim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.

0: Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, demikianlah tadi azan yang dikumandangkan. Dan sekali lagi kita bersiaran langsung dari Masjid At-Taqwa Keningau. Akan pendengar, keadaan di dalam masjid pada ketika ini sudah mula dipenuhi oleh para jemaah. Saf-saf hadapan sudah mula dipenuhi dan khatib Bilal serta para jemaah sudah pun mengambil tempat dan masing-masing sedang menunaikan solat sunat 2 rakaat. Akan pendengar yang dimuliakan Allah, sementara menunggu apakah intipati-intipati khutbah Jumaat yang akan disampaikan oleh Ustaz Azri Abdul Rajid, marilah kita sama-sama memperbanyakkan amalan-amalan sunnah ketika hari Jumaat. Gunakanlah peluang keemasan ini untuk memperbanyakkan salawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memohon keampunan serta membasahkan lidah melazimi zikrullah. Amalan-amalan sunnah yang lain seperti mandi sunat Jumaat sebelum ke masjid, memotong kuku dan merapikan misai dan janggut adalah sebahagian amalan sunnah yang mengajar kita untuk menjaga kebersihan dan kekemasan diri. Memakai wangian dan pakaian terbaik juga sunnah yang sangat disarankan. Wangian yang harum dapat memberikan keselesaan kepada jamaah, dan pakaian yang terbaik bermaksud menutup aurat dengan sempurna dan bebas daripada sebarang kotoran dan najis. Hadir awal ke masjid mendapat pahala datang awal dan saf hadapan serta berkelapangan untuk melakukan solat-solat sunnah serta berniat iktikaf. Membaca surah Al-Kahfi juga amalan sunnah yang digalakkan. Imam An-Nawawi menyebutkan di dalam syarahnya, dikhususkan awal surah ini kerana terdapat keajaiban dan tanda-tanda. Maka sesiapa yang mentadabbur ayatnya, maka dia tidak akan terkena fitnah Dajjal. Lihat syarah An-Nawawi ala Sahih Muslim. Justru keutamaan membaca surah Al-Kahfi adalah sesuatu yang thabit ataupun kukuh berdasarkan hadis-hadis sahih, dan ia boleh dibaca pada bila-bila masa, tetapi sunnahnya lebih ditekankan pada hari Jumaat berdasarkan amalan sebahagian sahabat radhiyallahu anhum. Ketika khutbah bermula pula, kita seharusnya diam, fokus dan tidak berkata-kata. Ambillah iktibar dan ilmu dari setiap bait kata yang disampaikan oleh khatib. Semoga menjadi amalan kita dan disampaikan kepada ahli keluarga serta sahabat-sahabat yang lain. Kita juga digalakkan untuk memperbanyakkan doa, terutamanya pada waktu mustajab antara 2 khutbah dan juga pada waktu asar dan maghrib. Bersedekah juga digalakkan kerana ganjarannya lebih besar, di samping dapat membantu saudara kita yang membutuhkan. Sama-sama yang kedua sebelum khutbah dibacakan. Teruskan mendengar siaran langsung ini, dan khutbah hari ini bertajuk Wakaf Ketika Harta Berhenti Pahala Terus Bersemi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu an la أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Marilah kita berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh melaksanakan segala suruhan dan titah perintahnya serta meninggalkan dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan kita beroleh keampunan dan keredaan di dunia dan akhirat. Sebelum khutbah dimulakan, seperti mana biasa, mohon kepada seluruh jamaah yang masih lagi berada di luar, yang sedang merokok, yang sedang makan dan minum atau yang sedang duduk dalam kereta, berhentilah daripada aktiviti kalian dan teruslah masuk ke dalam masjid, kerana sebentar lagi kita akan disajikan dengan pesanan-pesanan daripada Allah Subhanahu wa taala dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan marilah kita memberi sepenuh perhatian dan tumpuan kepada khutbah yang akan disampaikan. Janganlah berbual-bual. Telefon bimbit, mimbar juga berpesan kepada semua jemaah untuk tidak tidur dengan sengaja sepanjang khutbah berlangsung, atau bermain dengan karpet, ataupun berbual-bual dengan sengaja, kerana ianya adalah sebahagian daripada adab-adab dalam mendengar khutbah. Sidang jemaah sekalian, pada hari ini, jika mengikut kepada kalender Masihi, kita sudah pun berada pada bulan September, yang mana di peringkat negeri pada setiap tahun September diangkat sebagai bulan wakaf peringkat negeri Sabah. Namun jika diambil kira dalam kalender Hijrah, bulan ini adalah bulan Rabiul Awal, bulan untuk kita memperbanyakkan selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Justru pada hari ini mimbar akan membicarakan khutbah yang bertajuk wakaf ketika harta berhenti pahalanya terus bersemi. Sidang jemaat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pejam celik, sedar ataupun tidak, masa berlalu begitu pantas. Rasa-rasanya baru saja kita menyambut bulan Rabiul Awal tahun lepas, kini kita sudah kembali semula dalam bulan Rabiul Awal. Seolah-olah Allah beri peluang kepada seluruh manusia yang hidup pada hari ini untuk terus memperbanyakkan selawat ataupun menegakkan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rabiul Awal, satu bulan yang menjadi saksi akan kelahiran satu susuk tubuh manusia paling mulia yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitulah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah taala dalam surah Ibrahim ayat yang ketujuh, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan ingatlah ketika mana Tuhan kamu memberitahu, demi sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, jika kamu bersyukur, nescaya aku akan berikan kepada kamu dengan tambahan nikmatku kepada kamu. Dan demi sesungguhnya jika kamu kufur, ingkar, sesungguhnya azabku amatlah keras. Perbanyakkanlah rasa syukur atas nikmat umur yang telah dikurniakan kepada kita, sehingga pada hari ini, pada tengah hari ini, kita dapat berkumpul dalam masjid yang penuh dengan keindahan ini. Sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam meletakkan amalan infak, sedekah atau dengan kata lain wakaf pada tempat yang tinggi. Ibadah solat merupakan ibadah yang paling dekat dengan kita, kerana ibadah itulah yang sering kita lakukan, sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala untuk solat 5 waktu sehari semalam. Namun sedekah, ia bukanlah ibadah yang selalu kita buat. Ia juga satu ibadah yang tidaklah popular dalam kalangan kita sebagai seorang manusia. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mimbar ingin bertanya kepada tuan-tuan yang hadir pada hari ini, berapa besarkah RM50 di sisi kita? Tuan-tuan tak perlu jawab, saya jawab. RM50 di sisi kita ni adalah satu angka yang sangat besar.
bila ia menjadi besar,

0: apabila kita berada dalam masjid. RM50 adalah satu angka yang sangat besar. Sebab itu di dalam masjid, kebanyakan tabung-tabung dalam masjid, not wang kertas yang bernilai RM50 adalah angka yang terlalu besar bagi kita. Sebab itu dalam tabung jarang-jarang kita nampak RM50. Tetapi tuan-tuan, cuba tuan-tuan bawa RM50 ini pergi dekat jimat ataupun dekat pasar malam, agak-agak RM50 tadi besar ataupun kecil, maka jawapannya adalah kecil. Kerana itulah dalam hal beragama, manusia sentiasa berkira-kira dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana dia tak nampak pahala yang bakal dia dapat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia tak boleh pegang pahala tersebut. Dia tak nampak bentuk apa bentuk pahala tersebut. Maka andailah kalau Allah perlihatkan bentuk pahala tersebut, maka tiada ada lagi manusia atas muka bumi yang akan menggunakan hartanya untuk dunia. Semua nak kepada akhirat belaka. Jadi pada siapa-siapa yang ada bawa RM50 pada tengah hari ini, terus masuk dalam tabung masjid tanpa teragak-agak. Kerana itulah harta kita. Harta yang kita ada dalam poket sekarang ini bukanlah harta kita. Boleh jadi ia bakal menjadi rezeki kepada yang menjual burger. Boleh jadi menjadi harta dan rezeki kepada yang mereka yang berniaga. Di pihak kita, harta yang kita guna untuk makan dan minum akan menjadi najis. Sebaliknya, harta yang kita sedekahkan akan menjadi harta kekal kita di dunia. Dan kemudian kita akan bawa masuk ke dalam akhirat. Dan kemudian kita duduk dalam kubur dalam keadaan yang tenang untuk kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa ramai manusia yang bahagia ketika ini walaupun dia sedang duduk dalam alam barzakh kerana ringan tangannya untuk bersedekah dan berwakaf. Dan berapa ramai manusia yang pada ketika ini menyesal kerana dulu ketika berada di dunia, hartanya masuk ke dalam hatinya sehingga akhirnya dia sayang untuk bersedekah, dia risau hartanya kehabisan. Kini dia sedang meronta dan merayu untuk dihidupkan semula semata-mata nak bersedekah. Betullah kata Allah Subhanahu wa taala, wa andirhum yawmal hasyr idh qudiyal amru wa hum fi ghaflati wa hum la yu'minun. Wahai Muhammad, engkau beritahulah seluruh umat kamu, tak kiralah yang Islam ataupun tidak, suatu ketika nanti kamu akan bertemu dengan satu hari yang dinamakan dengan Yaumul Hasyrah. Maka saya begitu juga dengan tuan-tuan akan melalui satu kawasan, satu waktu yang penuh dengan sesalan. Kenapa ketika di dunia dahulu kita tidak melakukan sebarang kebaikan yang banyak? Kenapa ketika bersedekah kita berkira-kira dengan Allah Subhanahu wa taala? Dalam dompet kita ada macam-macam wang kertas, ada RM100, ada RM50, ada RM20, RM10, RM5 dan RM1. Tetapi bayangkan manusia apabila dia ingin bersedekah, dia memilih warna biru, iaitulah RM1. Dalam dia memilih yang RM1, dia pilih pula yang koyak untuk dia bersedekah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah sifat manusia, sentiasa berkira-kira dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan jadi manusia yang bakal meronta-ronta dalam kuburnya minta dihidupkan untuk dia nak bersedekah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis riwayat At-Tirmizi, ma naqasa malu 'abdin min sadaqah. Tidak berkurang harta hamba yang bersedekah. Tuan-tuan, kalau kita pergi umrah dengan harga RM10,000, maka bila kita kembali semula ke Sabah, maka Allah akan pulang balik RM10,000. Dalam bentuk apa dia? Dalam bentuk kesihatan, dalam bentuk harta, dalam bentuk anak-anak kita berjaya dalam peperiksaan, kemudian masuk ke universiti. Itulah yang Allah akan pulang balik kalau kita banyak menggunakan harta ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita pergi kundasan, kita pergi ranau, habis RM6,000, maka Allah tidak akan pulangkan balik harta tersebut. Maka ia akan menjadi najis, ia akan menjadi kepada kain-kain yang buruk sahaja. Maka dengan sebab itulah bersedekahlah. Betul kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 261. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Yang bermaksud bandingan derma ataupun sedekah orang-orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah ialah sama seperti sebiji benih yang tumbuh menerbitkan 7 tangkai, maka tiap-tiap tangkai itu pula mengandungi 100 biji. Dan ingatlah, Allah akan melipatkan siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Luas rahmat kurnianya yang meliputi ilmu pengetahuannya. Sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa besarnya kelebihan dan ganjaran orang yang berwakaf ini, sehingga disebut akan kelebihannya oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim yang bermaksud, apabila mati seorang anak Adam, maka terputuslah segala amalannya melainkan tiga perkara. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan terputus walaupun kita telah meninggal dunia selama 60 tahun sekalipun. Yang pertama, kata Nabi, sedekah jariahnya tidak akan terlepas daripada dia. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilmu yang bermanfaat ataupun ilmu yang dimanfaatkan. Tuan-tuan, tuan-tuan datang pada hari ini, pada tengah hari ini, ataupun mana-mana majlis kuliah sekalipun, apabila kita mendengar, kita mengambil tahu apa yang disampaikan, maka itulah ilmu. Maka berkemungkinan isteri kita di rumah, anak-anak kita, ayah kita, tok-tok kita yang mungkin tidak berkesempatan untuk mendengar khutbah, maka datang kepada dia, sampaikan ilmu ini, maka itulah yang dimaksudkan dengan ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga adalah anak yang soleh yang sentiasa mendoakan ibu dan ayah dia. Sebab itu daripada kecil lagi, kita sebagai ayah kena bawa anak kita, dia tahu akan berjemaah, dia tahu akan kelebihan berjemaah, dia tahu akan kelebihan datang ke masjid. Maka tidak ada masalah bagi dia suatu ketika nanti bila ayahnya tidak ada, maka dia mewarisi akan kelebihan tersebut untuk dia datang ke masjid. Sebab itu kita kena bawa anak kita datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahawasanya walaupun seseorang itu telah meninggal dunia, terputus lagi daripada segala urusan keduniaan, dan dia kini berada di alam barzah, pahala amal ibadahnya, sedekahnya akan terus mengalir tanpa henti selagi mana hartanya dimanfaatkan oleh masyarakat, sekolah, masjid, madrasah ataupun pelbagai lagi. Tuan-tuan, kalau satu ketika masjid mengumumkan ada wakaf, contohnya wakaf apa dia? Sejadah. Ni tempat tuan-tuan duduk ini, kalau dibuka akan tempat ini untuk wakaf, maka tuan-tuan berwakaflah. Kerana siapa-siapa yang semayang di atas sejadah tersebut, sampailah kita mati, sampailah berlakunya kiamat, dia akan dapat kepada kita, tidak terlepas daripada kita. Sidang jemaah sekalian, di negeri kita semangat berwakaf ini diterjemahkan secara nyata. Berdasarkan statistik setakat tahun 2025, negeri Sabah mempunyai sebanyak 1188 tanah wakaf dengan keluasan 644 ekar tanah yang telah diwartakan dan selesai perwakafannya. Daripada jumlah tersebut, 670 lot telah dibangunkan untuk pembinaan masjid, surau, tanah perkuburan, institusi pendidikan dan tahfiz, serta pelbagai keduaan lain seperti dewan, perpustakaan dan pusat kebajikan. Maka bersempena dengan bulan wakaf peringkat negeri edisi yang keempat, kesedaran berwakaf perlu terus digilap. Pintu wakaf kini dibuka seluas-luasnya. Rebutlah peluang agar kita tidak menyesal di kemudian hari. Sedekah, wakaf ataupun infak bukan hanya berlaku dalam bulan Ramadan, tetapi berlaku pada 11 bulan yang berikutnya. Maka Ramadan, bulan kita meningkatkan wakaf, bulan kita meningkatkan infak dan sedekah, tetapi pada bulan yang lain untuk kita terus bersedekah. Maka dengan sebab itulah, mudah-mudahan dengan kesedaran berwakaf tersebut, ia mampu menyumbang kepada keberjayaan visi dan misi menjadikan negeri Sabah sebagai sebuah negeri yang mesra ibadah wakaf menjelang tahun 2030. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yabkhaluna wa ya'murunan nasa bil bukhl wa man yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Sadaqallahul azim. Orang-orang yang bakhil dan menyuruh manusia supaya berlaku bakhil akan mendapat balasan yang menghina, dan siapa-siapa yang berpaling daripada mematuhi hukum Allah, maka padahnya tertimpa atas dirinya sendiri. Kerana sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, dialah yang maha kaya, dialah yang maha terpuji. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalna minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
1: Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa Nabiyina wa Habibina wa Shafi'ina wa Zukhrina wa Mawlana Muhammad walhamdulillahi Rabbil Alameen.
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah alladhi hadana lihadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadan al-Fatihi lima ughliqa والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله وأوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Marilah kita bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyakkan segala amal ibadah dan seterusnya meninggalkan perbuatan yang mungkar. Mudah-mudahan setiap daripada amalan tersebut segala dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapat keridaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum bermula saya tengok di sebelah sana ada lagi yang masih lagi bermain handphone dan sebagainya. Di belakang saya melihat masih lagi bermain handphone. Adakah tuan-tuan datang sembahyang Jumaat pada hari ini semata-mata untuk bermain handphone ataupun mendengar khutbah? Di sana pun saya melihat masih lagi ada yang bermain handphone dan sebagainya. Maka tutuplah handphone anda sebelum kita bermula khutbah yang seterusnya. Ke bawah tuli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sering memberi penekanan dalam bab berwakaf ini. Dalam konteks kesyumulan Islam, pembangunan ummah melalui zakat dan wakaf merupakan unsur yang sangat penting. Berkat sumbangan pembayar zakat dan wakaf, nasib umat Islam dapat terus dibela. Sebagai pesanan yang terakhir pada pertemuan kali ini, mimbar ingin berpesan kepada semua jamaah, jadilah umat yang bertanggungjawab. Apabila disuruhkan kepada kamu akan azan, maka bersegeralah mendatangi masjid dan tinggalkan apa jua urusan. Kalau jadual bas, jadual penerbangan atau apa jua urusan di dunia, kita boleh tepati masa. Bukan saja tepati masa, malah ada yang boleh datang sejam atau dua jam sebelum daripada waktunya. Takkanlah apabila Allah menyebutkan hayya 'alas salah, hayya 'alal falah untuk kita semayang, kita tak nak bersegera mendatangi rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita lebih takut tertinggal bas ataupun kita takut tertinggal kapal terbang berbanding ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah di hati kita tidak ada sekelumit rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah berfirman, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Allah menyebutkan sesungguhnya orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala apabila dibacakan kepada dia ataupun dia mendengar ataupun dia menyebut menyebut nama-nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetar jantung hati dia, menunjukkan bahawasanya dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa ramai yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia pada hari ini? Maka tidak ramai yang takut kepada Allah. Betul kata Allah, innamal mu'minun, sesungguhnya golongan beriman kepada Allah sangat-sangatlah terhad. Dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ataupun kita merasakan kita masih lagi berumur 18 tahun ataupun 19 tahun, kita rasa kita akan hidup lebih lama lagi berbanding dengan yang lain. Ingat, ajal manusia tidak datang seperti mana yang kita nak. Yang kita boleh awalkan ataupun boleh lambatkan walau sesaat, sekali ia datang sampai pada waktunya, ketika itu kita tidak akan sempat untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dikasihi sekalian, datanglah awal ke masjid. Janganlah ketika masuk rakaat kedua barulah berduyun-duyun datang ke masjid. Masa itulah baru terhege-hege nak ambil wuduk dan sebagainya. Maka dengan sebab itulah saya ajak pada seluruh rakyat Keningau, saya cabar tuan-tuan untuk datang setiap kali sembahyang fardu ataupun sembahyang Jumaat, dan dengarlah kuliah-kuliah yang telah disajikan secara percuma, tak perlu bayar. Mudah-mudahan seluruh rakyat Keningau dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan, dimasukkan ke dalam syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد المبعوث الرحمة للعالمين وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك السميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين وارزق لهم التوفيق والهداية والإناية تبوح تولي yang maha mulia Sri Paduka Baginda yang dipertuan agung. اللهم ارزقهما قولا حكيما وعملا مستنيرا وثبتهما على صراط المستقيم يا حي يا قيوم يا الله. Engkau jauhkanlah negara kami daripada kehancuran sebabkan perbuatan rasuah. Engkau serahkanlah tanggungjawab pimpinan dan pengurusan negara kami dalam kalangan hamba-hambamu yang amanah, jujur dan ikhlas, serta tegas dan berani menegakkan kebenaran dalam melaksanakan keadilan berlandaskan hukum hakam Islam. Ya Allah, engkau kurniakanlah kepada Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong dengan kata-kata yang penuh dengan hikmah dan kebijaksanaan dalam membuat sebarang keputusan. Kurniakan juga kepadanya akan amalan yang dilimpahi dengan cahaya petunjuk, serta engkau tetapkanlah baginda pada jalan yang lurus. Wahai Allah, ketika ini negeri kami sedang dilanda jerebu, ya Allah. Engkau kurniakanlah kesihatan, kesejahteraan dan kekuatan kepada kami, dan jauhkanlah kami dari penyakit dan kesulitan. Ya Allah yang maha pemberi rahmat, engkau turunkanlah ya Allah hujan yang membawa rahmat. Bersihkanlah udara kami yang kami sejuk ini, dan pulihkanlah alam sekitar kami dengan kehendak dan rahmatmu ya Allah. Ya qadiyal hajat, jadikanlah kami dan keturunan kami orang-orang yang istiqamah mendirikan salat secara berjamaah di masjid, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, mengerjakan ibadah haji, mewakafkan harta dan berinfak pada jalan yang engkau redai. Ya Allah, engkau kurniakanlah kami kekuatan ya Allah, agar kami dapat menghadirkan diri dalam solat subuh pada pagi esok dan seterusnya, sebagaimana ramainya kami hadir menunaikan solat Jumaat pada hari ini. Sesungguhnya hanya kepada-Mu jua ya Allah tempat kami mengadu dan memohon pertolongan ya Allah. Allahumma rzuq baladana Sabah khasah wa Malaysia wa sa'ira biladil muslimina amma as-saqa wan nama wal rakha wasrif anha wa ba'a wa qina syarabda wa najjina min jami'an wa'il bala ya rabbal alamin bi lutfika ya latif innaka ala kulli syai'in qadir. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar والبغض يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.
2: الله أكبر.

Hukumnya akhir di lurus dan sof, para-para tatan sof, penuhkan sof di hadapan dahulu. Kalau ada yang berada di bawah, boleh naik ke atas. Sila salinkan handphone, tutup handphone. Na'udzubillah ibn syaitan al-rajim, bismillahirrahmanirrahim. As-salatu jamaahullah, as-salatu jamaahullah, as-salatu la ilaha illallah, as-salli fardal jemaah fir'ataydi, as-salatu الله أكبر

وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض

Hai, awi syari nama Syapri. Paili rai angkiningo rapagayaman takau monsoy intu rajam kau por amro suku rajam katalur rakamayon. Keningo FM hebat sioknya.

Jam kasa talunga pangaminitra tanganoro am kansen Malaysia Madani hitu na oho ondo pasukun ko Inor Khalisa Abdul Karim. Nando struktur nasasai na luyuan nasalavan kapo am siwala linaporan ni naira babalta na luminta rahayo talu titik apat nasau krakeningau susuam no oro ka apat kinayaan balay bomba am pahampinan BBP keningau penolong kanan ang wasa bomba PKPGB Muhammad Nizam Sain Koy Nambala tulu anggota nambal rapahilayan am pansikan rakula-kula intok ra amarandan rapahampinan inaya rababal hinili yon nambala pansikan hinili nando struktur rabangunan nasa sai am nando babaal na luyuan na salavan kapo am siwala linapuran am into konsinik yo hina bangunan jimat keningau bangunan perabot apollo upis kalihaan keningau am ibu upis polis daerah IPD keningau yo penon nambala ra ulun nasuangan ra tumalaa ra sino kaili luminta sumuno ayuk nambala ra inan anguasa kono poyo sino siwala kapo am asa Muhammad Nizam nambala operasi rondaan am pahilayan na popor rajam ka opor amsa 5 menit rasusuam nalivos nanci ikra kawi intok ralom babaal onsoy am alungan. Pusor inalungan operasi bencana PKOB Libung Keningau pinaiktif ra apapirot ra penyelarasan ra babaal ayuk pengurusan bencana ra tayar libung. Pusor hinotin malimpun ra oro karua ra intok tingkat raliwi bangunan urus setia daerah Keningau am ukabon ruonga opora mapat ngajam. Mayara rahu pinengkual no upis Libung Keningau pangiktifan ra pusor hinor ra apakabuli ra aho asunggait ra babaal no bencana bina alan am pasukuan ra agensi asunggait. Lakau hino akasi pra amarandan Rababaal sumuno ala balin ra alabi apasi am atamimis mulupono rapaat babaal alansan rah penyelarasan no agency ralom tempo hondo iyo pono asau kra intokon no uluna suangan apa sukura aho kapo am suaivala asunggay trababaal no bencana uluna suangan abulian telepon ra nombor loho sa onom apat ruo onom tulu valu siam valu ra apa sukura atuyak aho asunggayit. Uyu rohala no Sabah am Sarawak rayus piroton nakaya ahilong ra alabi asuang pangkayangan ra apapirot ra Sabah am Indonesia. Konsul Republik Indonesia KRI nakabahutawau Dino Nurwahyudin nambala rahinili nalivos nambal ra panambulian hormat ra kinayan Menteri Datuk Sri Panglima Haji Nor rah menara kinabalu. Panambulian hino ra apakauli ra inano mayara rasmi ra kinayan Menteri nalivos nangimun ra karajano yohino kinayaan perwakilan KRI rah tawau rasiam hari bulan silakat tulu nakasaile am ahayam ra pamahuangan apa suku am oloon noh raboy timpo pangkarajaan no rasaba pono inatong yo hino anduk no kain rangwesi liwara hino kinayan menteri pono nangapurah panambulian no duta mayo no Finland rah Malaysia en wasara. Hohot angalap ra intokon pambaalan tuus ra batalion rongo peramsa puyungan gerakan am PGF Keningau bina alan Raino. Pesurujaya Polis Sabah Datuk Jau Teddy Kun Nambala intok hino linansan ra apakabuli ra pambaalan ra bangunan ayuk kelangkaan logistik alaba ra pakuanan no batalion hino. Datuk Jau Teh inambut no angangaho ra ilau serah terima tugas kinayaan polis daerah Keningau ayuk ilau panaakan am pangimpuasan ra dewan terbuka ancayau rah Keningau. Yo Nambala batalion rongo peramsa PGA Keningau rah batalion nakabahu bina alan ambayara batalion PGA Kunak am batalion ruang operam talu PGA Sri Aman Sarawak liliwarahino ralom program hondo Datu Jaute nahilong rababaal ansain ra dokumen serah terima tugas noh kinayan polis daerah Keningau nakabahu Superintendent Erwan Syah Abdul Basir am kinayan polis nakasaili Superintendent Yampil Anagarai nasau kra kinayan upis siasatan am penguatkuasaan trafik IPK Sabah Datu Jaute Nambala kenaikan pangkat rah karuro pegawai inayara prestasi am perkhidmatan cemerlang rabuai napa akau rah tanggungjawab ralo milawa hondo pono ilau serah tugas pengerusi pasimpungan sulapan polis perkep Libung Keningau Intori Juya Lamondra ASP Siti Hadijah Muhammad Ali.
Lakau pemerongan sahuli rakota subsidi Budi Madani Ron Siam Ngoparam 5 ambu di diesel inilah yang akalap apalangka arah kepahanan no ulu namahun mulupono tayar anta tanom. Kumarua pengerusi sawit Kinabalu Datu Victor Peter Paut Namala kasingkatan hino kulimanin no ulu namahun ra angin sup apatuun rakos kuliamo sapui rabinayaran ralom apakau ra aktiviti pantanaman. Datu Victor inambot no angangaho paat pangat puan oro Malaysia tayar mukim nambayan tamunan rah tambunan. Rapat ilau hinili Datu Victor na pasukura insub suang ronga tus bangku palasitik ruo penghawa dingin ayuk onom set Lampung Sole. Liliwara hino ralom program hondo ulu na suangan pono na pasukura rahu pengkonangan rah hohot no parinta na pasingkot sahuli rakota subsidi kuliamos apoy. Pati nambot no angangaho ilo nambala lako hino anak rakan sayan ra ang papakuan mulupono ra ilo sino lako atawoy ra urusan tukir oro. Ilo nambala kasingkatan no kota hino akalap angin sup apatuun ra kapahanan kos kuliamos apui mulupono ulu namahun ra liliut pedalaman Sabah ratu malupak ra lako atawoy ayuk babaal no sangkul ika kula onsoy. Hohota pasingkot ra kalimanan asungai tra kapahanan teknologi kuantum rah pahampinan data Rayus Piroton mayara program pahayaman antara bangsa kriptologi am pahampinan no ahoka opor ruang ribu ruang paramono binaalan no UMS ambay rahuy no pasimpungan penyelidikan kriptologi Malaysia MSCR pengurusi program kriptologi ruang ribu ruang paramono teknologis Dr. Arif Mandangan Nambala pahayaman hino asauk ra intokon apaulah rababaal am teknik raino ralom bidang kriptologi. Ra apapirot rasa diaan no negara ralom tumalupak ra kapahanan komputer kuantum ra sistem penyulitan data sinonoyo. Ia nambala ra RTM na libos nangin puas ra pahayaman hinili ra inim puas no naib chancellor UMS Profesor Datuk Dr. Kasim Mansur rah kota Kinabalu. Dr. Arif nambala babaal kecerdasan buatan AI am teknologi paskat kuantum raino asauk ra elemen mayo ra ambaal ra landscape kriptologi. Hinano ahon dobinon sir hekt zaimit ambinaralin kurarahu numurut. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati.

0: Malisun, gumay makapal ang mapaja. Atan matang balon takaw, ikinyo, lalaing inggalarin sumoroysor ralisar rupaloy, magalung rakapasawan ruinan, am masalok manginjagok. Silin arung am kabang rapunutuk muka, mulupoyo pat mingkual intura baloy kapam bangunan. Kasuangon, manginum ratimu pinariri kapam mineral. Lutu babas kapam ubat ukopon. Itakaw matuon nayuk, masalok lumingat rakaligagan rula laing takaw. Ipakin nibiton ilo rabaloy pakibabasan na kaingar, ru paminawan nilono makakapaganan.
1: Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026 2035 Rondo Plan Ratimpu Awar Valirno Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2023-2025 Ratemano merapatkan jurang meningkatkan mutu meraih kejayaan bersama. Itu nak kayaknya pepasingkatan katutunan pangindakuan raru-rahu bahaya mandarahu Melayu amrahu Inggris rasikulan ampapain talangan ra nilai kurikulum maya ra peringkat.
0: Iroto takau pasi simpungan, ikangon takau kansayan. Mangindangan rondo ambokon, koson rakan sayan takau ngangai. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Kansayan oro kebangsaan 2020 para monom, intur ra RTM teman setia anda.

Yo pa ka kansana kamayon am kansana nanti ya samyon amrai no kaya karako DJ Zaroro hitura kasalulaan rahu numurut sukura jam katalu ramai ampai konang ramai nang kini ngora mora radio kini FM monyak kintok moyon abuli kamayara frekuensi siamo para mapat titik tulu mega jam abuli kapo mayara mo mayara aplikasi RTM klik am reporter radio RTM. Ampa kakak beli kapo angitora bilin mo yun, Mayra WhatsApp Mayra nombor lohosa siam ni mo valo siam, onom valo on.

Air rai mayara ina tangan pegaiman monsoi yo hina pakitakan dra rimbai-rimbai tukir orokasa suku orokalimo rejam karu suku rejam katalu ramai.

Yo baha kaka kansenda kamayo nam kansenda tiga samion amreno jam karo ramai akaya takara ina tangan pagaiman monsoi yo hino pa kita akan rimbai sukura jam kataluh ramai jadi baha kaka abulikano angit tora bilimion am akita kara rimbai kasih hamuyon mai rawat sap mai ranu berlosa siam lima walu siam onom walu onom walu. Ang pasuko ko pibili no rangan takka Floria Jonta into kampung Limbawan bilin itu pasukan gukoson hari ni majanun Elvia sampai paran andong jenis laim koni abi Rusni abi Noraini Sadam Nurtila Tila Narumbai Pita Mina King Os Onso Yak Makolik Daki kan sen temangus tangan odo amkan siwan oro kalimo pengkonangan diun DJ Iza. Ya, kan saya di nampeng kuanangan poyo nangi tora vilin ramo. Ampeng kuanangan perarangan-rangan taka maya ramo rah TikTok. Amres taka po ang kini ngararin bay kini takno rangan taka RN na kita akrarin bay insan roh masaboy inupian rimbay ri Ridzwan Azmi. Sumunino bahu rangan taka inggalan noti. Na kita akrarin bay sa kuliambang rimbay ri Rosi Disabay. Rangan taka Iza Aziz. Ija Aziza nak kita kira rimbai kopi lasu rimbai Rishamson tingkalur.

Asiak kapuang kiringo rarin bay itu, pai lirai maya ra ina tangan pahayaman, monsoi tukir oro kasa sukura oro kalimo, rajam karuo, sukura jam katalu ramai. Intorakon, jalumin setengah, monsoi.

Ya pa haka kare no patu tuna ko payara mo yon rodo program balin yo hino waalin no pasimpungan na pincin pegawai perkhidmatan pangbasan Malaysia Cawangan Keningau yo hino program 5 PM fun run 2026 ra oro ka onom op Opor amro hari bulan sila kasih amro hari burung opor amonom. Intora jam ka onom ra susuab sukura jam ka opor. Am program itu balin ra Thomas Hill Keningau. Jadi pak kakak, au nasi amai ra program itu abeli kamatong ra oro ka onom ra minggu matong. Ra Thomas Hill Keningau intora jam ka onom ra susuab.

Ampak kakak Raista kapo angkin ngora rimbai kini taknu rangan taka Fedli Dil. Nah kita kala rimbai pasar malam keningau. Rimbai ri hari ni majanon am rimbai itu rakoson pasukuan kurarangan-rangan keningau FM. Am rimbai kini taknu rangan taka. Rangan taka jo nak kita kala rimbai balak kurapa bukat rimbai ri pai pai deh pita rimbai kini taknu rangan taka anak sabahan sungoi nu saliku rimbai ri hani pita rayo sakai ramo radio keningau FM rakasalulan rahu nomorot bagaimana takau monsoi.

kaan sayan ramuyun kawi au si Guliana sikana hitu bilin ku ramuyun pai lirai muyun angkini ngora radio kaningau FM au niak intok muyun pai kuanangan.

Ya pak karena no pasuk aku peramu yon rondo aho panakana lumbak balik no pusor transfusi lumbak pahun pantahan keningau yohino kempen panakan ralumbak. Kempen itu valin ra limo am onong hari bulan sila kasiam ruang hari burung opera mono mintura jam karu ramai suku jam katulu ra londom am program itu valin ra rondo kadaira bandar baru keningau. Amra oro minggu ya hino onom hari bulan sila kasiam pono ba alindra gereja Basel Keningau intara jam kabalu talung opor ngamin ditra susuap suku rajam ka opor amro rah tangan oro. Amra oro kasar ambingu matong ya hino balu tulu hari bulan sila kasiam ruang hari burung opor monom ba alindra SMK Bingkur Keningau intara jam kabalu talung opor ngamin ditra susuap suku rajam ka opor amro talung opor ngamin ditra tangan oro. Jadi pak kakak au nasia moy panakra lembak musiti aliha bahatno inan minimum 4 nga opor am 5 kilogram bolong alaba yo hino 5 ngajam angakan am anginum rapata mar moy panakra lembak nando kapahanan no kalihaan am kono peo kinaulun raliwi no opor am tulung opok musiti mindahura ina ama ramoy panakra lembak. Jadi pak kakak on asiha maya abuli kamatong ra abuli kamayra kempen wa alin no puso transfusi lumbak pahun pantahan keningau. Apa kakak ra yus takapo ang kining ora rimbai kini tak nurangan taka rangan taka piwit na kita ra rimbai sumbiling rimbai ri molisikin. Rangan taka Jeff Slona kita kira rimbai sunsui kabuti rimbai di Harun Kutu am rimbai kini tak rimis NN am apa kaus rakon rimbai ri Ramisah Tumis.

Assalamualaikum, selamat petang. Hello, hello, kini ngau bersama-sama dengan saya Syukri Mahmud di segmen Santai Petang dan Harmonika untuk hari ini, hari Jumaat penghulu segala hari, 4 September 2026 bersamaan 22 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Terima kasih kepada DJ Iza yang baru saja menghiburkan kita di siaran Bahasa Murud sebentar tadi. Dan ramai juga rakan-rakan yang request lagu dengan DJ Iza di TikTok Live Kening FM. Saya harap anda semua terhibur dengan lagu-lagu pilihan beliau. Dan tidak lupa kepada rakan pendengar yang lain yang masih lagi setia menala di frekuensi 94.7 MHz dari pagi tadi sehingga ke saat ini, ke segmen Santai Petang bersama dengan saya. Ya, kepada rakan pendengar, hari ini hari Jumaat, sama-sama kita berbanjatkan syukur dan nikmat kerana jerebu di Keningau semakin kurang dengan bacaan API untuk semasa ini. Setakat ini sudah jatuh ke zon hijau 84 API. Semoga keadaan jerebu itu masih lagi, apa orang bilang, akan berkurang dan berkurang sampailah keadaan selamat untuk kita buat aktiviti luar. Bagilah kepada rakan pendengar yang mahu menyampaikan ucapan ataupun dedikasi, boleh berbuat demikian di 0195896868 ataupun boleh terus komen saja di Facebook Keningau FM. InsyaAllah saya akan bacakan, saya akan sampaikan perkongsian cerita anda. Dan untuk hari ini masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada pukul 3.20 minit petang. Sebentar saja lagi, sama-sama kita nantikan. Dan sebelum itu kita berhibur dulu dengan lagu pembukaan untuk petang ini. Andi Bernadi, Kais Pagi, Kais Petang. Keningau FM, hebat syoknya.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan solat yang difardukan, kurniakanlah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi lagi terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Warga Kerja Radio Malaysia Keningau FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar. Semoga amalan ibadah kita diberkati di dunia dan

0: Bidaul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Raudatul Jannah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Bismillah ma syaa Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai para wanita, ketahuilah betapa berharganya dirimu menjadi wanita. Sahabat-sahabat, ada wanita yang dia rasa sedih jadi wanita. Ya, ada rasa jadi wanita ni tak adil. Dia kata tak best, kan best kalau jadi lelaki. Maka fakta yang pertama yang kita semua kena tahu bahawasanya, ketahuilah Islam memandang tinggi martabat seorang wanita. Sedang pendengar dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba kita imbas kembali zaman kegelapan ataupun kita sebutkan the dark ages sebelum datangnya Islam ini, atau lebih khususnya lagi tradisi Arab Jahiliyah sebelum datangnya agama Islam, sering memandang rendah akan status dan kedudukan seorang wanita. Wanita dianggap tidak lebih sebagai barang dagangan, diperhambakan, diperjualbeli dan objek seksualiti dan seumpamanya. Namun sahabat-sahabat, ketahuilah suramnya tradisi jahiliah ini dihapuskan oleh siapa? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, dengan kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas bimbingan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, mensyariatkan darjat kaum wanita diangkat. Tidak ada lagi penindasan mahupun kezaliman. Buktinya, Islam ada memberikan hak waris bagi kaum wanita. Islam memberi jaminan bagi kebebasan bagi wanita melontarkan pendapat ataupun pandangan. Adapun dalam batas-batas yang tertentu, kemudian adanya keadilan agama Islam terhadap hukum hakam berkaitan wanita. Dan tiap satunya mempunyai hikmah yang sangat besar bagi dalam diri wanita itu sendiri. Islam juga memberikan kebebasan untuk wanita mendapatkan pendidikan dan adanya nafkah yang layak yang wajib diberikan daripada seorang suami, serta larangan menceraikan isteri tanpa sebab dan larangan membunuh bayi-bayi perempuan. Subhanallah sahabat-sahabat, lihatlah Allah Subhanahu wa taala meletakkan hikmah kepada peranan wanita dalam masyarakat, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wanita kedudukan dan hak mereka. Sahabat-sahabat, cuba kita imbas kembali seorang pakar perubatan yang terkenal di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu namanya Ummu Atiyah. Ummu Atiyah ini disertai Nabi dalam beberapa siri peperangan. Untuk apa? Antaranya untuk membantu dan merawat pejuang yang tercedera. Maka di sini kita boleh melihat ya, Nabi SAW meraihkan dan memandang tinggi bakat yang ada seperti ini pada wanita. Sahabat-sahabat, kita boleh lihat Islam juga mementingkan pendidikan terhadap wanita. Lihatlah kepada bonda kita, Ummul Mukminin, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah meriwayatkan lebih 2000 hadis sehingga beliau menjadi mufti dan sering menjadi rujukan manusia setelah kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semua ini sahabat-sahabat adalah hasil keprihatinan Rasulullah dan perhatian yang diberikan terhadap hak wanita. Malah ketika wahyu pertama diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah mentakdirkan baginda lari kepada siapa dahulu. Baginda tidak pergi bertemu bapa saudaranya maupun sahabat-sahabatnya pada ketika itu, tetapi baginda terus lari kepada isterinya Ummul Mukminin, bonda kita lagi, Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Bahkan di hari terakhir dalam hidup baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, Allah mentakdirkan untuk menghembuskan nafas terakhirnya di pangkuan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Maka di sini kita boleh melihat risalah kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam bermula dan berakhir bersama wanita. Subhanallah, hadirnya Rasulullah membawa nur Islam. Kita melihat kalam yang diturunkan Allah untuk mengangkat martabat wanita melalui Al-Quran itu cukup banyak sekali. Antaranya Allah nyatakan keadilan balasan Allah dalam surah Ali Imran ayat 195. Allah berfirman, sesungguhnya aku tidak akan sia-siakan amal orang-orang yang beramal dari kalangan kamu, min dhakarin aw untha, sama ada di kalangan laki-laki maupun wanita. Maka sedarilah wahai para wanita, kedudukan wanita dalam Islam sebenarnya sepanjang hidup ni sangat beruntung. Ya, lihatlah sebagai seorang perempuan, ya, menjadi anak tidak menjadi kewajipan untuk mencari nafkah. Yang sepatutnya menafkahinya waktu ketika itu ialah bapanya. Ketika dia menjadi isteri yang wajib menafkahinya suaminya, tidak wajib ke atasnya untuk mencari rezeki menyara dirinya. Kemudian bila wanita itu kehilangan suami, siapa yang wajib menanggungnya? Jika ada anak lelaki, anak-anak lelakinya lah. Bayangkan jika semua memahami dan mengikuti garis panduan agama ini, sudah tentu tiada istilah ibu-ibu tunggal tersia-sia atau terseksa hidupnya. Kerana dalam Islam sendiri ada susunan-susunan pemimpin-pemimpin bagi kaum wanita yang membuktikan firman Allah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Alhamdulillah, Maka dari sini kita boleh melihat ajaran agama Islam untuk mengangkat darjat kaum wanita ini adalah sesuatu yang luar biasa dan mampu merubah wajah peradaban dunia. Wallahu ta'ala alam. Alhamdulillah, bertemu lagi insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.
0: Nidaul Islam.

0: Santai petang.
1: Ya, kembali lagi kita di Santai Petang Kening FM. Masih lagi bersama saya Syukri. Rakan penyampaian untuk hari ini dari pukul 3 petang sehingga 7 malam nanti. Ya, kita telah pun mengerjakan solat fardu asar sementara tadi, alhamdulillah. Satu kewajipan sudah selesai. Satu lagi kewajipan sudah selesai untuk petang ini. Dan kita bolehlah terus berhibur lagi bersama saya di Konti pada hari ini dengan lagu-lagu yang telah saya susun atur. Dan ada juga beberapa lagu yang mungkin ada tadi yang mungkin saya akan mainkan dari TikTok live sebentar tadi. Baiklah, kita selalu dengar peribahasa ini kan dari kita di bangku sekolah rendah lagi dahulu. Kecil api jadi kawan, besar jadi lawan. Maksudnya adalah kejahatan yang sedikit jangan dibiarkan jadi besar. Tetapi bagi saya, peribahasa ini adalah merupakan satu peribahasa amaran, bukan saja pada maksudnya, tapi juga pada ayat peribahasa itu sendiri. Kecil api menjadi kawan, besar jadi lawan. Seperti yang kita telah alami sekarang inilah, jerebu. Api yang kecil mungkin boleh menerangi rumah kita waktu tiada karan, ataupun malam menjadikan malam makan malam kita lagi romantik dengan candlelight dinner. Jadi kawan lah. Tetapi bila besar, dia boleh jadi lawan, boleh membakar rumah, membakar hutan, membakar segalanya. Dan kadang-kadang macam sekarang melibatkan seluruh kawasan yang sangat besar, yaitu jerebu. Jadi nasihat saya untuk rakan kita, terutamanya yang mungkin berada di kebun kan, kalau membakar sampah itu, mungkin ada sesuatu yang perlu dibakar, ataupun ada bendera yang sudah usang perlu dihapuskan dengan cara yang betul. Bakarlah dalam keadaan jauh daripada kediaman, dan jangan pastikan tidak berdekatan dengan mana-mana pokok ataupun tumbuhan, ataupun hatta pokok-pokok renek pun jangan dekat. Pastikan kawasan itu lapang dan dalam longgokan yang kecil. Jangan terus hantam bakar besar terus. Karena kalau kecil sahaja, okay. Tapi kawasan kita sekarang ini di Keningau terutamanya, kita mengalami cuaca yang panas dan berangin. Jadi cuaca gabungan panas dan berangin itu adalah sesuatu gabungan yang sangat berbahaya. Walaupun bara puntung rokok sahaja pun mampu menghasilkan pembakaran yang sangat besar. Jadi start kecil api dia, bila angin kuat, merebak dia sangat laju. Jadi berhati-hatilah, macam yang cakap tadi itulah, kalau mau bakar pun biarlah bakar dalam keadaan yang selamat, kawasan lapang. Kalau ada batu-batu besar ataupun bata-bata lebih itu kan, kasih keliling lah di kawasan membakar itu. Kasih ada khas kan, satu tempat sahaja untuk membakar. Jangan longgokkan banyak tinggi ataupun bertompok-tompok yang berdekatan dengan semak-semak ataupun pokok-pokok renek, apatah lagi pokok-pokok besar seperti pokok pisang yang banyak daun-daun kering, takut merebak.

Independent Woman, Destiny Child. Nah, itu adalah lagu soundtrack daripada film Charlie's Angel pada tahun 2000 dahulu, di mana Drew Barrymore, Cameron Diaz dan juga Lucy Liu, pelakon Charlie's Angel, ada di dalam lagu ini. Ya, kita sang kembali lagi di Santai Petang bersama dengan saya, Syukri, di pusingan yang pertama. Dan di sini kita mau bacakan dulu kiriman ucapan daripada rakan kita. Kiriman yang pertama di WhatsApp Kening IFM, yaitu daripada Aman Khan. Aman Khan, salam Malaysia Madani buat DJ Syukri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan selamat bertugas di Konti hari ini. Dari sini Kampung Baginda, Keningau mengucapkan selamat petang kepada semua pendengar setia. Semoga ceria sentiasa. Ada pantun di petang yang redup dan jerebu ini, kata beliau. Anak kecil bermain di tepian tempat si rusa berkejaran juga. Kasih ibu bermati-matian, sanggup berkorban jiwa dan raga. Buat DJ jaga diri, hiasi peribadi. DJ, kalau dah masa kita kopi-kopi kio, boleh, insyaAllah boleh. Itu dia ucapan daripada Aman Khan dengan pantun nasihat yang sangat menyentuh jiwa juga. Kasih ibu bermati-matian, sanggup berkorban jiwa dan raga. Ibu adalah wanita, wanita adalah seorang yang kuat. Ibu seorang yang kuat dapat menjaga 10 orang, 11 orang anak, berpuluh-puluh orang anak dan cucu sekali. Tetapi kita sebagai anak, fikir-fikirkanlah, dapatkah kita menjaga ibu yang seorang itu? Itu juga soalan untuk diri saya sendiri. Jadi berbuat baiklah kepada kedua orang tua anda. Dan di hari Jumaat ini juga kita gunakanlah masa yang ada untuk mendoakan mereka. Jangan lupa, jangan putuskan doa untuk ibu dan ayah kita, terutama pada waktu mustajab doa seperti yang tadi di antara dua khutbah dan juga waktu di antara asar dan maghrib. Pada sekarang inilah di antara asar dan maghrib. Jadi kalau solat asar tadi sudah berdoa, jadi time solat sunat pun boleh juga teruskan berdoa walaupun di mana anda berada. Baiklah, sebentar nanti kita akan melangkah ke pusingan yang seterusnya. Pusingan yang kedua di Santai Petang pukul 4 hingga pukul 5 petang. Kita dengarkan dulu lagu ini, Muhot Uhot daripada Ruben Raymond. Satu lagu baru. Ini adalah artis daripada Tambunan. Baru sekarang akhirnya dia sudah hantar lagu dia di tempat kita di RTM. Nasib. Dia adalah pencipta lagu, komposer, penulis lirik. Tapi sudah lama kena tagih, baru ni kali ada lagu dia akhirnya. Jadi dengarkanlah Muhot Uhot Ruben Raymond. Kening FM, hebat syoknya.

Ay,

0: Ah, itu dia. Yeah, daripada Asha. Sudah masuk ke di pusingan yang kedua untuk santai petang dan santai petang untuk edisi hari Jumaat. 4 September sudah berhibur dengan lagu Asha tadi dan sekarang ini ada rakan kita menghantarkan mesej ringkas daripada Andong Junis Lime. Hello DJ, selamat petang, selamat bertugas di petang Jumat kyo. Alasuk kopia DJ, hai kongfom alasuk bini Andong. Tadi pun itu ikon di kereta tidak boleh lawan tu abas panas di luar. Time pergi masjid tadi itu, jadi itulah basa-basa berlandong. Okay, terima kasih Andong atas ucapan selamat petang. Selamat petang juga kepada Andong. Semoga anda berbahagia di petang-petang Jumaat yang panas ini. Tapi jangan dulu kau beri swak lah Andong. Sampai tengok keadaan di luar tadi pun jerebu dia. Walaupun sudah API dia rendah tapi 80 lah paling baru. Tapi kalau tinggal dari sini sama di kompleks, jarak yang dekat masih nampak macam ada embun-embun berbahaya lagi di kompleks tinggal tadi. Okay, terima kasih Andong kepada rakan pendengar semua yang masih lagi mungkin ada mau berkongsi cerita kan, baru-baru kah ada berita gembira kah kan, mau dikongsikan boleh saja berbuat demikian di 0195896886868. Insyaallah saya akan kongsikan dan boleh juga komen-komen di Facebook. Follow-follow lah Facebook dengan FM ini, banyak yang kami kongsikan dan juga ada juga pengumuman tentang rancangan-rancangan seterusnya seperti habis on air untuk hari ini pada pukul 5.30 minit petang nanti di segmen Harmonika. Baiklah, mengenai jerebu pada update terbaru untuk pukul 4 petang setakat ini, website eqms.doe.gov.my/apims/main sekarang ni sedang mau update, dibilang sini updating new hourly reading untuk hari ini. Saya sedang menunggulah update dia, dia masih loading lagi, tapi bacaan terakhir adalah 80 API, sesuatu yang apa ni, zone hijau lah, moderate, dia belum good lagi, dia baru moderate. Jadi kalau ada yang mungkin rasanya macam dia punya rutin untuk kardio sudah terganggu, macam lari untuk hari ini, boleh fikir-fikirkan lagi, mungkin boleh untuk sekejap, jangan terlampau drastik, mungkin untuk brisk walk sahaja, jangan terlalu lari, sebab bila kita berlari jantung kita pam dan minta oksigen lebih, jadi apa yang kita sudut bukanlah oksigen tetapi lagi banyak jerebu, jadi kesan dia lagi teruk lah. Untuk kesehatan juga tidak apa, kita kasih selang-seli, kita boleh atur kardio kita, kasih tukar kepada calisthenic untuk buat static ataupun dynamic workout di dalam rumah saja sudah memadai saya rasa. Kasih tambah dia punya anu sajalah, orang bilang dia punya apa itu set gitu nama dia. Dia punya rep sama dia punya set, kasih tambah itu saja, mungkin boleh kejar daripada apa ya, rutin yang kita punya, boleh kejar target kita, rutin target kita. Kita bukan berhenti, tetapi kita cuma ubah suai mengikut keadaan supaya apa ini, kesehatan itu lebih penting. Baiklah, kita beri hibur lagi dengan lagu-lagu seterusnya, Buru-Buru daripada AG. Kedinga FM, hebat syoknya.
1: Dari pedalaman untuk anda semua, Kedinga FM, stesen kegemaran anda dengan hiburan dan informasi 94.7 MHz. Jangan terlepas.

Dengarkan sekarang lagu. Keningan FM juga berkongsi informasi semasa untuk anda. Teruskan mendengar Keningan FM. Hebat, syoknya.

0: Alif Satar, Lelaki Seperti Aku. Sekarang sudah 4.20 minit petang. Di sini saya mau kongsikan satu hebahan, yaitu Persatuan Pesara Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Malaysia Daerah Cawangan Keningau akan menganjurkan program 5PM Fun Run 2026 seperti ketetapan berikut pada 12 September 2026 bersamaan dengan hari Sabtu. Pada pukul 6 pagi sehingga 10 pagi bertempat di Thomas Hill, Keningau. Dari kepada rakan pendengar yang mungkin mahu tahu keterangan lanjut untuk 5PM Fun Run 2026 ni, bolehlah hubungi di nombor-nombor berikut. Saya akan kongsikan dua nombor telefon ini. Di 019-811-4534. Di 016-943-5989. Saya ulangi, 019-811-4534 dan 016-943-5989. Jadi untuk maklumat lanjut, bolehlah WhatsApp ke nombor ini ataupun telefon terus untuk 5PM Fun Run 2026. Baik, rakan-rakan pendengar Kening FM, pada pukul 4.30 minit petang nanti kita akan sambung siar ke Sabah FM untuk mengikuti berita Sabah FM. Jangan tukar siaran anda, boleh mendengarkan melalui 94.7 MHz juga. Kita berhibur dengan lagu-lagu seterusnya, Pada Syurga di Wajahmu, Nash, dan juga Empat Dara 2020 persembahan Eli Mazlin, Fazal Tahir dan Zizi Kirana. Kembali sebelah sini, Kening FM, hebat coknya.
1: Anak yang hebat bukan lahir dengan sendirinya, tetapi dibentuk melalui didikan, contoh teladan dan nilai yang baik. Didiklah anak-anak dengan kasih sayang, hormati orang lain, jaga maruah diri dan sentiasa berpegang kepada integriti dalam setiap tindakan. Kerana integriti bukan sekadar apa yang kita lakukan apabila dilihat, tetapi siapa diri kita apabila tiada siapa memerhati. Keluarga berintegriti, masyarakat berkualiti. Pesanan integriti ini kami bawakan dari Keningau FM. Hebat syoknya.

Tajuk-tajuk berita utama petang ini. Jerebu, kualiti udara di tiga stesen masih tidak sihat. Sabah perkukuh hubungan dua hala dengan Poland. Selamat petang dan salam Malaysia Medani bersama-sama saya Rita Alisus Malik dalam berita Sabah FM.

pijak tanah bertuah, hang tuah nyamakan juang ku perjuangkan, daulat Nusa Raja ku sanjung bakti.

Itu dia artis Back to Back kita untuk petang hari ini, Naki dengan lagunya Datanglah Sang Puteri, dan juga single terbaru beliau, Rumah. Ya, rekan pendengar sekalian, sebentar lagi kita akan melangkah ke pusingan yang ketiga, masuk ke segmen Harmonika pukul 5 hingga pukul 6 petang, dan kita akan mengikuti berita utama 5 pada pukul 5 petang. Seusai berita, kita akan ikuti laporan trafik Keningau FM. Jadi jangan kemana-mana, kita akan kembali selepas ini. Dan ada lagi message-message daripada rakan dan pendengar kita yang saya akan bacakan juga selepas laporan trafik nanti. Teruskan bersama kami di Kening FM. Hebat coknya Girls, Goals, Lisa, Anita dan Rema.

0: goes.
1: Keningau FM 94.7 MHz. Suara pedalaman, suara kita. Berita terkini, hiburan menarik dan muzik tempatan terbaik, semuanya di sini. Jangan ketinggalan, sentiasa bersama kami. Keningau FM, hebat syoknya.

Agong perkenan darurat di Serian. Perketat kawal Selia TH lindungi kepentingan pendeposit. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam utama 5 petang.

0: Kelajuan yang berlebihan bukan sahaja melanggar undang-undang, malah mengurangkan masa untuk bertindak balas ketika berdepan situasi kecemasan di jalan raya. Semakin tinggi kelajuan, semakin jauh jarak membreak dan semakin besar risiko berlakunya kemalangan yang boleh mengakibatkan kecederaan atau kehilangan nyawa. Patuhi had laju yang telah ditetapkan kerana ia diwujudkan demi keselamatan semua pengguna jalan raya. Biarlah perjalanan mengambil sedikit masa, asalkan anda dan insan tersayang tiba di destinasi dengan selamat.
1: Pesanan ini kami bawakan dari Keningau FM. Hebat syoknya.
2: Sun Harmonica 5 hingga 7 malam.

0: Stream terus kami di RTMG.
1: Ya, kembali lagi kita di Kening FM di segmen Haramonika. Masih lagi bersama dengan saya Syukri di Konti Kening FM sampai pukul 7 malam nanti. Terima kasih kepada anda yang masih lagi kekal menala di 94.7 MHz. Nah, di sini ada lagi ucapan daripada rakan pendengar kita di WhatsApp Kening FM daripada Tukudu Sarayo Simbuan Suk. Ha. Selamat petang DJ, selamat bertugas di Konti Kening FM. Hebat syoknya, cuaca sini panas betul ni DJ, dia bilang. Apapun, sambil layan lagu Kening FM, sambil rehat-rehat. Itu sajalah DJ. Terima kasih Tukudu dari Sarayo Simbuan Suk. Dia bilang panas hari ini, memang panas hari ini. Keadaan cuaca pun yang itu orang bilang tidak boleh lawan tuh panas tuh ikon kereta kan. Sabar sajalah sambil rehat-rehat, dengar-dengar juga saya di Konti. Terima kasih Tukudu menemani saya di Konti dengan komen-komen ucapan anda. Dan kepada rakan pendengar yang lain, kalau mau menghantar ucapan masih boleh lagi di 0195896868. Di sini saya mau kongsikan jadual kempen dermadara untuk minggu ini, yaitu pada 5 dan 6 September 2026, yaitu esoklah dan lusa Sabtu dan Ahad, di Batara Hypermarket Bandar Baru Keningau ada mengadakan kempen dermadara dari pukul 2 petang hingga 7 malam. Jadi waktu itu adalah petang, jadi bolehlah buat persediaan yang sepatutnya seperti isi perut dulu sebelum menderma darah. Pastikan tidur yang cukup 5 jam ke atas. Dan kalau anda macam malas mau datang petang-petang kan, mungkin awal pagi, petang ada program, pagi itu tiada mungkin free, boleh saja pada hari yang sama 6 hari bulan hari Ahad di Gereja Basil Keningau, yaitu pada pukul 8.30 menit pagi sehingga pukul 12 tengah hari. Dan pada kalau tidak sempat Sabtu hujung minggu, mungkin sibuk bawa anak-anak balik kampung kan, ataupun ada yang dari kampung baru balik pergi ke kawasan tempat kerja masing-masing di Keningau ini, bolehlah buat derma darah di kantin SMK Bingkur Keningau pada pukul 8.30 menit pagi sehingga 12.30 menit tengah hari pada 7 September pada hari Isnin pula waktu bekerja. Tapi kalau waktu bekerja ataupun anda pun tidak sibuk, boleh datang, tapi jangan lupa maklumkan kepada ketua anda ataupun wakil di pejabat anda. Baiklah, pada pukul 5.30 menit petang nanti kita akan mengikuti Biz On Air untuk hari ini. Siapakah tetamu Biz On Air kita? Sama-samalah kita tunggu kah? Boleh tunggu dengan dengar apakah yang akan dikongsikan. Mana tahu boleh menjadi inspirasi dan juga berikan kita idea macam mana kita menguruskan bisnes. Mungkin bisnes yang sama macam yang anda buat sekarang ni, boleh ambil sedikit ilmu daripada perkongsian beliau. Teruskan. Baiklah, kita teruskan dengan lagu seterusnya sebelum kita mendengarkan Biz On Air. Train dengan lagunya Drive. Kening FM, hebat syoknya.

0: Amerika. Aku sayang dari dulu, kini dan selama-lamanya. 5 hingga 7 malam harmonika di Keningau FM. Stream terus kami di RTM Klik. Bahkan sekarang lagu, Keningau FM juga berkongsi informasi semasa untuk anda. Teruskan mendengar Keningau FM, hebat joknya.
1: Dari minat, jadi pendapatan. Dari impian, jadi kenyataan. Saksikan perkongsian menarik dalam Biz On Air setiap hari Jumaat pukul 5.30 minit petang di Keningau FM.
2: Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua pendengar Keningau FM, hebat syoknya. Baiklah, bertemu lagi kita dalam segmen Biz On Air, segmen yang memperkenalkan kita dengan lebih dekat kepada usahawan tempatan dan perniagaan yang mereka jalankan. Baiklah, petang ini kita akan bercerita mengenai dunia solekan dan makeup artis. Solekan bukan sahaja untuk membuat kita kelihatan menawan, tetapi juga membantu kita tampil lebih yakin, terutama untuk hari-hari istimewa dan majlis tertentu. Jadi bagaimana bermulanya minat dalam bidang solekan ini dan bagaimana ia berkembang menjadi satu perniagaan? Bersama saya pada petang ini ialah Puan Nur Syalima binti Marim, seorang jurusolek yang menawarkan pelbagai perkhidmatan solekan kepada pelanggan. Baiklah Puan, sejak bila Puan mula menceburi bidang solekan ini dan apa yang membuatkan Puan tertarik untuk menjadikan bidang makeup ini sebagai kerjaya ataupun perniagaan?
3: Saya mula belajar dan mendalami dunia solekan sekitar tahun 2015 hingga 2017 ketika masih menuntut di Unimas. Pada waktu itu, saya banyak terlibat dalam pengurusan program kesenian, termasuk menguruskan acara di belakang pentas. Jadi, dari situlah saya mula terdedah dan semakin berminat dengan dunia solekan. Pada awalnya, saya banyak belajar sendiri, mencuba pelbagai teknik dan bereksperimen dengan makeup. Kemudian, selepas saya tamat pengajian, pada tahun 2018, saya mula serius menjadikan bidang solekan ini sebagai kerjaya dan sebagai seorang makeup artis. Saya mula mengikuti pelbagai kelas solekan dan kelas kemahiran anjuran Kemas Keningau dalam bidang dandanan diri untuk menambah ilmu dan kemahiran. Alhamdulillah, sampai hari ini saya masih menikmati bidang ini. Kepuasan terbesar saya ialah apabila melihat pelanggan tersenyum dan rasa lebih yakin dengan diri mereka sendiri setiap kali selepas saya selesai makeupkan mereka.
2: Baiklah Puan, bagi pendengar yang sekarang ini sedang mencari jurusolek untuk majlis tertentu, apakah jenis perkhidmatan solekan yang Puan tawarkan kepada pelanggan?
3: Saya menawarkan pelbagai jenis perkhidmatan solekan mengikut keperluan dan acara pelanggan. Antaranya ialah bridal makeup, pertunangan, photoshoot, dinner dan event. Saya percaya setiap wajah dan personaliti itu berbeza. Jadi, saya akan cuba memahami kehendak pelanggan dan sesuaikan solekan dengan wajah, karakter serta konsep acara. Bagi saya, makeup bukan sekadar untuk nampak cantik, tetapi supaya pelanggan rasa selesa, yakin, dan masih nampak seperti diri mereka sendiri.
2: Sekarang ini kita masuk pula kepada perkara yang paling penting untuk pendengar yang mungkin sudah berminat dengan perkhidmatan Puan. Bagaimana cara untuk mendapatkan perkhidmatan Puan dan bagaimana proses untuk membuat tempahan?
3: Untuk tempahan Mema Marin Beauty, pelanggan boleh terus hubungi saya melalui WhatsApp di 013-978-2755 untuk pertanyaan package, semakan tarik dan tempahan. Jika ingin melihat hasil kerja saya dahulu, portfolio Mema Marin bolehlah dilihat di laman Instagram, Facebook dan TikTok. Di sana saya ada berkongsi hasil solekan, termasuk juga hairdo dan hijab styling. Bagi saya, setiap pelanggan membawa cerita dan momen istimewa masing-masing. Jadi saya sangat menghargai setiap kepercayaan yang diberikan dan berharap setiap pelanggan pulang dengan rasa lebih yakin, cantik dan bahagia di hari istimewa.
2: Baiklah, daripada perkongsian Puan Syamila sebentar tadi, kita dapat melihat bahawa bidang solekan bukan sekadar tentang mencantikkan seseorang, tetapi ia juga memerlukan kemahiran, kreativiti, ketelitian dan yang paling penting keyakinan untuk membina satu perniagaan. Dan untuk pendengar Keningau FM yang sedang mencari jurus solek untuk majlis perkahwinan, pertunangan atau apa juga acara istimewa, bolehlah mendapatkan maklumat lanjut dan menghubungi Puan Syamila melalui saluran yang telah dikongsikan sebentar tadi.
1: Dari minat jadi pendapatan, dari impian jadi kenyataan. Saksikan perkongsian menarik dalam Biz On Air setiap hari Jumaat pukul 5.30 petang di Keningau FM.

0: Ya rakan pendengar, itulah tadi Beast on Air untuk hari ini bersama dengan Nur Shalimah binti Marim. Ataupun seorang jurusolek yang membuat bisnes jurusolek, di mana beliau telah memberikan perkongsian tentang apa yang beliau buat, apa yang servis yang beliau ada, dan diharapkan perkongsian beliau menjadi inspirasi untuk anda yang mungkin berkecimpung dalam bidang yang sama dan ataupun bidang yang berlainan hampir sama, dan mungkin dapat sedikit-sedikit input lah kan. Okay, baiklah, kita ikuti laporan trafik yang akan dikongsikan oleh Sarjan Soherman, Sarjan Penguat Kuasa Trafik IPD Keningau. Silakan dengan laporannya, Tuan.
1: Assalamualaikum dan selamat petang DJ yang bertugas. Laporan lalu lintas hari ini 4 hari bulan 9, 2026 bersamaan dengan hari Jumaat. Bagi Bulatan Perkasa, bilangan kenderaan dari arah Pekan Keningau menghala ke arah Hotel Perkasa agak tinggi disebabkan ramai pengguna jalan raya yang baru pulang dari kerja, dan aliran trafik bergerak agak perlahan. Pengguna jalan raya dinasihatkan bersabar dan berhati-hati ketika memasuki laluan bulatan. Seterusnya, bagi Bulatan Sudomon, aliran trafik bergerak lancar dari arah Bulatan Perkasa terutama masuk ke arah Pekan Keningau serta laluan menghala ke Bulatan Rakyat. Tetapi dari arah Bulatan Sudomon ke Bulatan Perkasa, aliran trafik agak perlahan. Terakhir sekali, bagi Bulatan Rakyat, aliran trafik bergerak lancar dan tiada halangan di atas jalan raya sepanjang laluan tersebut. Semua pengguna jalan raya dinasihatkan berhati-hati ketika memandu dan menunggang kenderaan. Selamat bersama JSPT. Terima kasih DJ yang bertugas.
0: Terima kasih Sarjan Soherman, Sarjan Penguat Kuasa Trafik IPD Keningau atas perkongsian info trafik sebentar tadi. Dan diharapkan para pengguna berjalan raya, berhati-hatilah jalan raya, pantau lahat laju anda dan ikuti peraturan-peraturan jalan raya yang telah ditetapkan. Kita berhibur lagi dengan lagu seterusnya, Club Can Handle Me Florida featuring David Guetta. Keningau FM, hebat syoknya. Keningau.

adalah New Heart daripada Crash Adams. Kita bacakan lagi mesej daripada rakan pendengar kita di WhatsApp Kedengar FM, daripada Ashraf. Selamat petang DJ, saya Ashraf dari Minawa Ulu ingin mengucapkan selamat bertugas hari ini. Semoga sehat selalu dan dimurahkan rezeki serta dipermudahkan segala urusan. Amin. Cuaca di tempat kami agak baik juga, cuma jerebu tidak menyenangkan, dia bilang. Mau buat kerja pun susah, mau jalan-jalan pun susah, dia bilang. Jadi semoga Tuhan menjauhkan kita dari bala bencana. Amin, amin. Itulah doa, doa dan juga ucapan daripada Ashraf. Dan mudah-mudahan juga kita semualah kan dijauhkan daripada bala bencana. Semoga jerebu ini pun semakin beransur pulih seperti sedia kala, supaya kita boleh buat kerja berat di luar, dan juga mungkin untuk kesenaman kan, untuk beriadah pun senang susah bah sekarang. Jadi kadang-kadang itu panas bergabung sama jerebu, masya Allah. Jadi kita doa-doa yang terbaik saja. Tapi jangan lupa, Ashraf, untuk jaga kesehatan. Nah, kalau di luar pakailah mask. Walaupun sekarang kita punya bacaan apa nama dia ni? Bacaan API itu masih dalam keadaan yang sederhana, zona hijau 79 sudah sekarang, tapi masih ada jerebu. Itu dia poin-poin sebenarnya, jerebu yang boleh menjejaskan kesehatan, terutama kepada mereka yang ada asma ataupun orang tua dan kanak-kanak yang masih lemah lagi dia punya sistem imun. Berhati-hatilah. Baiklah, terima kasih Ashraf atas ucapan dan juga perkongsian sebentar tadi. Dan kita sudah berada di penghujung pusingan yang ketiga, dan kita akan melangkau sebentar lagi di pusingan yang keempat, jam yang terakhir pukul 6 hingga pukul 7 malam nanti. Jadi kita berhibur dulu dengan lagu ini, Gerimis Mengundang, persembahan Slam. Salah satu lagu yang menjadi kegemaran ramai di TikTok live tadi, pukul 3 tadi. Ada yang cakap, DJ pasang tuh Gerimis Mengundang supaya ada gerimis, kasih bersih nih jamur bu kita, dia bilang. Itu lucu juga lah kan. Tapi harap-haraplah cuaca makin baik dan jerebu pun makin pulih. Baiklah, Gerimis Mengundang, Slam, Keringa FM, hebat coknya.

0: FM hebat shocknya.
1: Terima FM. This is the girl.

Itu dia Langit Petang persembahan Brori Marantika. Membawa kita ke pusingan yang keempat jam yang terakhir pukul 6 hingga 7 malam di segmen Harmonika. Ya, langit petang, kita lihat langit petang pada petang ini keadaan sudah redup. Sudah masuk pukul 6 petang, menghampiri waktu maghrib. Jadi berbaur dengan, bercampur dengan jerebu. Tapi walau bagaimanapun ditengok di kompleks itu kan masih ada lagi orang berjoging. Tapi saya tengok ada yang pakai mask. Jadi buat kita... ini orang bilang jaga kesehatan sajalah, jangan terlalu, jangan sampai berlari. Tidak apa, kita water breeze walk saja, kawal pernafasan. Kerana jerebu masih ada, walaupun kesan dia sudah moderate, sudah sederhana di zona hijau, tetapi masih ada kesan yang mungkin palis-palis lah, kan, auzubillahi min zalik, God forbid, boleh menjadikan apa, melemahkan ataupun menjejaskan kesihatan kita. Rekan pendengar, sudah kita berada di pusingan yang terakhir ini kan. Jadi saya tadi waktu solat fardu Jumat kan, tertariklah dengan perkongsian di khutbah Jumat hari ini, yaitu menyentuh tentang wakaf. Jadi wakaf ini orang bilang adalah sesuatu orang kita untuk saham akhirat lah kan, orang bilang bekalan saham akhirat, di mana kita allocate beberapa jumlah dan sebahagian daripada pendapatan kita untuk satu kebaikan, untuk amal soleh. Jadi disalurkan contohnya buat masjid kah, untuk zakat kah, wakafkan satu tempat tanah untuk pembangunan rumah anak yatim kah, itu semua adalah wakaf, amalan jariah yang dibayar. Walaupun kalau dalam agama Islam percaya, walaupun sudah meninggal dunia, pahala tetap mengalir untuk orang yang berwakaf. InsyaAllah kalau ada kemampuan, berkemampuan, kita buatlah wakaf walaupun hanya sebuah bata untuk masjid ataupun surau. Tapi ingat, jangan salah, jangan sembarangan saja bagi wakaf, takut kita ditipu. Pastikan menggunakan saluran-saluran yang betul, saluran rasmi seperti melalui MUIS begitu, supaya kita punya derma itu, kita punya wakaf itu sampai kepada orang yang orang yang ditujukan, orang yang kita mau bantu itu, ataupun golongan ataupun bangunan rumah ibadat yang kita mau bantu. Ada sempurna bulan wakaf peringkat negeri Sabah edisi keempat ni, kita sama-sama lah. Kalau mampu, insyaAllah kita berwakaf bersama-sama. Baiklah rakan pendengar, waktu saya kongsikan juga jadual untuk waktu solat fardu maghrib pada hari ini. Waktu solat fardu maghrib akan azan maghrib akan berkumandang untuk daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada pukul 6.21 menit petang nanti. Sama-sama kita nantikan. Sementara itu kita berhibur lagi dengan lagu-lagu seterusnya. Malam Pagi Seksi featuring Malik Keklik di Harmonika Keningau FM.

0: Ulumul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Raudatul Jannah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai para wanita, ketahuilah betapa berharganya dirimu menjadi wanita. Sahabat-sahabat, ada wanita yang dia rasa sedih jadi wanita. Ya, ada rasa jadi wanita ni tak adil. Dia kata tak best, kan best kalau jadi lelaki. Maka fakta yang pertama yang kita semua kena tahu bahawasanya, ketahuilah Islam memandang tinggi martabat seorang wanita. Sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba kita imbas kembali zaman kegelapan ataupun kita sebutkan the dark ages sebelum datangnya Islam ini, atau lebih khususnya lagi tradisi Arab Jahiliyah sebelum datangnya agama Islam, sering memandang rendah akan status dan kedudukan seorang wanita. Wanita dianggap tidak lebih sebagai barang dagangan, diperhambakan, diperjual beli, dan objek seksualiti dan seumpamanya. Namun, sahabat-sahabat, ketahuilah suramnya tradisi jahiliah ini dihapuskan oleh siapa? Baginda Nabi SAW. Alhamdulillah, dengan kehadiran Rasulullah SAW di atas bimbingan wahyu daripada Allah SWT, mensyariatkan darjat kaum wanita diangkat. Tidak ada lagi penindasan mahupun kezaliman. Buktinya, Islam ada memberikan hak waris bagi kaum wanita. Islam memberi jaminan bagi kebebasan bagi wanita melontarkan pendapat ataupun pandangan. Adapun dalam batas-batas yang tertentu, kemudian adanya keadilan agama Islam terhadap hukum hakam berkaitan wanita. Dan tiap satunya mempunyai hikmah yang sangat besar bagi dalam diri wanita itu sendiri. Islam juga memberikan kebebasan untuk wanita mendapatkan pendidikan dan adanya nafkah yang layak yang wajib diberikan daripada seorang suami, serta larangan menceraikan isteri tanpa sebab dan larangan membunuh bayi-bayi perempuan. Subhanallah sahabat-sahabat, lihatlah Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan hikmah kepada peranan wanita dalam masyarakat, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan wanita kedudukan dan hak mereka. Sahabat-sahabat, cuba kita imbas kembali seorang pakar perubatan yang terkenal di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, iaitu namanya Ummu Atiyah. Ummu Atiyah ini disertai Nabi dalam beberapa siri peperangan. Untuk apa? Antaranya untuk membantu dan merawat pejuang yang tercedera. Maka di sini kita boleh melihat ya, Nabi SAW meraihkan dan memandang tinggi bakat yang ada seperti ini pada wanita. Sahabat-sahabat, kita boleh lihat Islam juga mementingkan pendidikan terhadap wanita. Lihatlah kepada bonda kita, Ummul Mukminin, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah meriwayatkan lebih 2000 hadis sehingga beliau menjadi mufti dan sering menjadi rujukan manusia setelah kewafatan Nabi SAW. Dan semua ini sahabat-sahabat adalah hasil keprihatinan Rasulullah dan perhatian yang diberikan terhadap hak wanita. Malah ketika wahyu pertama diturunkan kepada Nabi SAW, Allah mentakdirkan baginda lari kepada siapa dahulu. Baginda tidak pergi bertemu bapa saudaranya maupun sahabat-sahabatnya pada ketika itu, tetapi baginda terus lari kepada isterinya Ummul Mukminin, bonda kita lagi, Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Bahkan di hari terakhir dalam hidup baginda Nabi SAW juga, Allah mentakdirkan untuk menghembuskan nafas terakhirnya di pangkuan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Maka di sini kita boleh melihat risalah salah kenabian Nabi SAW bermula dan berakhir bersama wanita. Subhanallah, hadirnya Rasulullah membawa nur Islam. Kita melihat kalam yang diturunkan Allah untuk mengangkat martabat wanita melalui Al-Quran itu cukup banyak sekali. Antaranya Allah nyatakan keadilan balasan Allah dalam surah Ali Imran ayat 195. Allah berfirman, sesungguhnya aku tidak akan sia-siakan amal orang-orang yang beramal dari kalangan kamu, min dhakari aw untha, sama ada di kalangan laki-laki maupun wanita. Maka sedarilah wahai para wanita, kedudukan wanita dalam Islam sebenarnya sepanjang hidupnya sangat beruntung. Ya, lihatlah sebagai seorang perempuan, ya, menjadi anak tidak menjadi kewajipan untuk mencari nafkah. Yang sepatutnya menafkahinya waktu ketika itu ialah bapanya. Ketika dia menjadi isteri yang wajib menafkahinya suaminya, tidak wajib ke atasnya untuk mencari rezeki menyara dirinya. Kemudian bila wanita itu kehilangan suami, siapa yang wajib menanggungnya? Jika ada anak lelaki, anak-anak lelakinya lah. Bayangkan jika semua memahami dan mengikuti garis panduan agama ini, sudah tentu tiada istilah ibu-ibu tunggal tersia-sia atau tersiksa hidupnya. Kerana dalam Islam sendiri ada susunan-susunan pemimpin-pemimpin baik kaum wanita yang membuktikan firman Allah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Alhamdulillah, Maka dari sini kita boleh melihat ajaran agama Islam untuk mengangkat darjat komunita ini adalah sesuatu yang luar biasa dan mampu merubah wajah peradaban dunia. Wallahu ta'ala alam. Alhamdulillah, bertemu lagi insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.
0: Nidaul Islam.

Diriwayatkan daripada Abi Umamah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Mastafadal mu'minu ba'da taqwallahi khairan lahu min zaujatin salihatin. In amaraha ata'athu wa in nadhara ilaiha sarathu wa in aqsama 'alayha abarathu wa in ghaba 'anha nasahathu fi nafsiha wa malihi." Maksudnya, seseorang lelaki yang beriman itu tidak akan mendapat manfaat dan faedah selepas takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala lebih daripada isteri yang solehah. Jika disuruh oleh suami, dia taat. Jika suaminya melihat kepadanya, dia menyenangkannya. Jika bersumpah, nescaya dia dapat membuktikannya. Dan jika ditinggalkan oleh suaminya, dia menjaga diri dan menjaga hartanya. Riwayat Ibnu Majah.

bangsa, agama dan wilayah. Pendekatan baharu dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan suntikan nilai-nilai kerohanian, kasih sayang, bertanggungjawab, saling menghormati dan bersyukur. Teras nilai murni bagi memastikan masyarakat dipertingkat taraf hidup dan tidak dipinggirkan. Ayuh, laksanakannya dengan minda madani. Seterusnya, dinikmati bersama. Pesanan Radio RTN.

0: 5 hingga 7 malam
1: harmonika di Keningau FM. Stream terus kami di RTM Click.
2: Ya, kembali lagi kita di Harmonika Keningau FM. Alhamdulillah, kita telah pun menyelesaikan kewajipan kita untuk solat maghrib sebentar tadi. Ya, kita sudah menghampiri penghujung rancangan, tapi ada lagi beberapa lagu untuk hiburan kita petang-petang ini. Dan saya mau ingatkan kepada anda, temu janji kita di Silang Budaya pada esok hari, edisi Sabtu, di mana anda akan bersama dengan DJ Atika, host untuk Silang Budaya edisi Sabtu dengan tajuknya Puisi dan Pantun Suara Jiwa Bangsa. Ya, dengarkan apakah yang diperkongsikan oleh DJ Atika. Anda juga boleh mengikuti live Facebook dan juga live, mungkin akan ada live TikTok juga. Bolehlah bertukar-tukar idea, bertukar-tukar pandangan, berceritakan tentang pantun di Silang Budaya ini. Jadi macam mana pantun dan puisi kan, apakah kaitan dengan bangsa kita, dengan budaya kita. Jadi kalau ada anda yang mau mengajukan pantun pun mungkin boleh sertai Silang Budaya pada esok pagi, petang, pukul 3 hingga pukul 4 di Santai Petang edisi hujung minggu. Lebih hebat lagi, syok. Ya, seperti yang kita maklum, hari ini kita bagaimana kita pun risau tentang jerebu itu kan. Tetapi bukan itu saja, tetapi kita perlu risau juga, tengok-tengok juga, pantau-pantau juga keadaan cuaca kita. Di mana sekarang ni Jabatan Meteorologi Malaysia ada amaran ribut petir di beberapa buah tempat di Malaysia ini, termasuklah di Sabah, iaitu di zon pantai barat, di kawasan Ranau, di zon Sandakan, kawasan Telupit dan Paitan, di zon pedalaman kawasan Sipitang, Tenom dan Pensiangan, serta di zon Tawau di area Lahad Datu. Jadi amaran ribut petir dan hujan lebat ini juga dijangkakan berlarutan sehingga pukul 9 malam nanti. Jadi berhati-hatilah merancang perjalanan anda jika anda mahu merancang jalan jauh ke melintasi ataupun ke kawasan-kawasan yang saya sebutkan tadi. Sediakan payung sebelum hujan, pastikan kelengkapan keselamatan kenderaan anda dalam keadaan yang terbaik. Baiklah, kita berhibur lagi dengan lagu-lagu seterusnya daripada Diplo and Jones Brothers, Lonely. Keningau FM, hebat syoknya.

Zin Nakal Sendiri. Ya, menandakan kita sudah pun berada di penghujung segmen harmonika sekaligus berada di penghujung siaran radio Keningau FM juga untuk edisi hari ini, hari Jumaat 9 September 2026. Ya, terima kasih kepada anda yang telah mengikuti kami di 94.7 MHz sejak awal pagi tadi pukul 6 pagi sehinggalah ke saat ini menghampiri pukul 12 pula, pukul 7 malam. Terima kasih kepada anda semua yang telah mengantarkan ucapan, kiriman lagu, mengikuti live-live Facebook di siaran Bahasa Dusun dan juga Bahasa Murut memeriahkan live TikTok Keningau FM. Jadi saya pada saat ini saya Syukri Mahmud bersama dengan rakan teknikal yang bertugas pada petang ini, Airul Alfian. Kami mohon undur diri, jaga kesehatan di waktu jerebu ini. Jagalah semuanya, kan, keselamatan anda di luar dan di dalam rumah juga. Kita berjumpa lagi. Kami ucapkan selamat malam, jumpa lagi. Assalamualaikum. Arrivederci.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji dan syukur kehadratmu ya Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada semulia-mulia Nabi yang diutus olehmu dan kepada para ahli dan sahabatnya sekalian. Allahumma aslamtu wajhiya ilaik wa fawadtu amri ilaik wa alja'tu zahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت يا الله. Wahai Tuhanku, aku berserah diri kepadamu dan menyerahkan segala urusan pekerjaanku kepadamu. Segala keinginan dan ketakutan juga kuserahkan kepadamu. Tidak ada perlindungan dan tempat yang selamat kecuali darimu. Aku beriman dan yakin dengan Al-Quran yang engkau turunkan dan juga Nabi yang telah engkau utuskan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Ya, simfoni tetap di hati. Kita harapkan yang baik-baik saja, terutama sekali keadaan jerebu ketika ini yang melanda. Dan keadaan cuaca di sekitar Kota Kinabalu juga masih dalam keadaan jerebu dengan suhu 25 hingga 34 darjah Celsius. Dan ini pula amaran ribut petir bagi negeri Sabah, iaitu di sebelah pantai barat Ranau, Sandakan, Terlupit dan Paitan, juga di sebelah pendalaman Sipitang, Tenom dan Persiangan, juga Tawau, Lahad Datu, sehingga 9 malam ini, Jumaat 4 September 2026. Dan merujuk kepada pelan tindakan jerebu kebangsaan, beberapa tahap amaran telah dijelaskan dengan berpandu kepada nilai bacaan IPU semasa. Ini kita perlu ambil tahu juga. Dan secara umum, bacaan IPU dari 101 hingga 200 memberi petunjuk kesan kesihatan tidak sehat. IPU 201 hingga 300 sangat tidak sehat. 301 hingga 400 bahaya, dan 400 hingga 500 adalah sangat bahaya. Dan ini nasihat kepada orang ramai, yang mana bacaan IPU terkini setiap jam boleh dirujuk di laman web Jabatan Alam Sekitar JAS di laman sesawang eqms.doe.gov.my/APIMS, atau dengan memuat turun aplikasi telefon pintar rasmi MyJAS EQMS di Play Store. Dan orang ramai dinasihatkan melayari laman web Kementerian Kesihatan Malaysia juga bagi mendapatkan nasihat kesihatan dan langkah-langkah pencegahan semasa jerebu. Mana tahu kita nak tahu kan? Jadi orang ramai juga diingatkan agar tidak melakukan pembakaran terbuka. Dah tambah jerebu, mau lagi jerebu kan? Tambah lagi. Jadi orang ramai juga diminta untuk bekerjasama untuk memadam sebarang kebakaran kecil dan laporkan kes-kes pembakaran terbuka. Jadi ini untuk diri Ella juga dan untuk kita semua, agar kita dapat menjaga situasi ini daripada melakukan sebarang pembakaran terbuka. Dan ini juga kita ingatkan untuk anak-anak kita juga. Okey, baik, kita dengarkan lagu ini. Sabah FM, bagus bah.

Kembali bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Baik, untuk kata-kata hari ini, bijak mengatur langkah. Sebenarnya, kita tidak perlu pun sentiasa menjadi orang yang paling cepat dalam segala hal. Yang paling penting ialah kita tahu ke mana arah langkah kita. Kiri, kanan, terus, kan? Ada masa kita perlu berlari mengejar peluang. Dan ada masa kita perlahan supaya tidak tersalah langkah. Dan ada masanya kita perlu berhenti seketika. Melihat kembali perjalanan dan bertanya kepada diri sendiri, betulkah arah yang saya pilih ini? Itulah pentingnya bijak mengatur langkah. Jangan terburu-buru hanya kerana melihat orang lain yang jauh di hadapan, dan setiap daripada kita mempunyai perjalanan, masa dan rezeki yang berbeza-beza. Jadi untuk anda yang sedang merancang masa depan, mengejar impian dan mungkin sedang dalam persimpangan dilema, kan? Tenang, dalam keadaan ini kita kena tenang, fikirkan baik-baik dan atur langkah kita. Ingat, bijak mengatur langkah hari ini supaya tidak menyesal dengan arah perjalanan kita pada hari esok. Sabah FM, Bagus Bah.

Terima kasih kepada anda yang terus stream kami melalui aplikasi RTM Klik. Baik, pada pukul 7.30 minit malam nanti, kita akan dapat ikuti berita ringkas Sabah FM. Terus layan Sabah FM. Bagus, bah.

0: Kota Belu
1: 101.5 FM. Simfoni tetap di hati. Terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.

0: yang disampaikan waktu-waktu solat fardu bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya pada hari esok, Sabtu 5 September 2026 bersamaan 23 Rabiul Awal 1448 Hijri, waktu solat fardu subuh pukul 5 minit pagi, fardu zuhur 12.17 minit tengah hari, waktu solat fardu asar 3.19 minit petang, fardu maghrib 6.22 minit petang, dan waktu solat fardu isyak 7.31 minit malam.
1: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat daripada kami,

0: Dalam hidup ini, pasti ada yang pernah melukakan hati kita.
1: Memang bukan mudah untuk memaafkan. Tetapi dengan memaafkan, hati pasti akan menjadi lebih tenang dan hidup terasa lebih ringan.
2: Memaafkan bukan bererti kita lemah, sebaliknya. Ia menunjukkan kekuatan hati dan kematangan diri.
3: Lepaskan rasa marah, buang dendam,
4: dan bukalah ruang untuk kasih sayang serta kedamaian.
5: Mulakan hari ini dengan memberi kemaafan.
6: Semoga Allah melembutkan hati kita dan mengurniakan ketenangan dalam setiap langkah kehidupan kita.
7: Kami Rabbani maafkan.

Assalamualaikum dan salam simfoni tetap di hati. Masih bertemankan Ella ketika ini pukul 7.55 minit petang. Dan 7.55 minit malam. Ingat apa? Petang lagi kah? Bangun Ella, bangun Ella. Okey, baik. Terima kasih kepada anda yang terus ikuti kami melalui frekuensi 89.90 ataupun stream kami melalui aplikasi RTM Klik. Dan apa khabar anda malam ni? Kan, bagaimana cuaca di tempat anda ketika ini? Ini Ella nak kongsikan berkenaan dengan info jerebu kalau di luar. Duduk di rumah bukan orang kata sekadar tutup tingkap. Ini yang perlu kita tahu apabila kita berada di dalam rumah, kan, esok ujung minggu. Jadi banyak masanya di dalam rumah, dan ada beberapa langkah mudah yang boleh kita ikuti, yang kita lakukan untuk memastikan udara dalam rumah lebih bersih dan selesa. Yang mana kita boleh tutup pintu dan tingkap, gunakan penghawa dingin, gunakan penapis udara, elakkan asap dalam rumah. Kan, tidak keluar di rumah, di dalam rumah pula dibikinnya asap. Okey, kurangkan habuk dan minum air secukupnya. Dan jika anak-anak kita alami sesak nafas, sakit dada ataupun gejala yang semakin teruk, sila dapatkan dengan segera rawatan. Baik, itu sedikit info yang Ella kongsikan. Dan kita dengarkan lagu ini, Sabah FM, Bagus Bah.

Jerebu melanda. Apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus Bah.
1: Ya, Sabah FM Bagus Bah. Sekarang ni pukul 8.05 minit malam. Ini betul, ini betul. Okay. Baik, ini ialah kongsikan berkenaan dengan Hospital Beaufort akan mengadakan kamp perubatan di Lompas ya pada 5 September 2026 iaitu hari esok Sabtu. Dan seawal 6.30 minit pagi akan diadakan aktiviti antaranya senam aerobik. Bolehlah datang awal. Dan seterusnya ada beberapa pameran kesihatan, pemeriksaan kesihatan asas dan pergigian, pendidikan kesihatan, ujian kecergasan, sukaneka dan ramah mesra bersama dengan pemimpin setempat, pertandingan karaoke terbuka dan edaran bakul makanan. Iaitu Hospital Beaufort akan mengadakan kem perubatan anjuran kem perubatan di Lompas ya pada 5 September 2026 iaitu hari esok seawal 6.30 minit pagi. Baik, kita dengarkan lagu ini, Rahsia Hati Marlini. Sabah FM, Bagus Bah.

0: Awau 95.7 FM.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Halo, Telekom Sipan Melan Kontrol, boleh saya bantu? Cenggandang sekarang!
4: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melayu ke stadion mereka terputus.
2: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.
5: Simfoni. Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
6: Tetap di hati.

0: Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
1: Ya, Simfoni tetap di hati. Terima kasih kepada anda yang terus setia layan Sabah FM dan temani Ella dalam Simfoni tetap di hati. Baik, Section TV RTM Sabah akan menepitkan Rona Sabah Sazau. Ini akan disiarkan pada esok hari 5 September 2026, hari Sabtu, 11:30 pagi melalui saluran TV1. Dokumentari Rona Sabah Sazau mengikuti perjalanan seorang anak muda yang tidak tahu menari Sazau dan sebelum mendapatkan bimbingan dari generasi lama yang masih mempertahankan seni tersebut. Melalui kisah ini, dokumentari ini mengangkat Sazau bukan sekadar tarian tetapi simbol identiti dan hubungan antara generasi. Satu warisan yang mungkin hilang jika tidak diterus diwariskan. Saksikan Rona Sabah Sazau pada 5 September 2026 Sabtu ini pukul 11:30 pagi di TV1. Dan rancangan ini juga boleh ditonton menerusi platform dan aplikasi RTM Click. Baik, kita dengarkan lagu ini. Sebenarnya apa cerita? Okey, Sabah FM, bagus bah.

Kota Belu 101.5 FM. Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM. Wah, kamu wajib follow, okay? See ya. Sabah FM. Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTI.

Ya, simfoni tetap di hati. Sekarang ni pukul 8.24 minit malam. Dana, Ella nak kongsikan berkenaan dengan bacaan IPU yang mana Ella telah muat turun aplikasi My Just EQMS. Tak puas hati kan? Mau juga muat turun aplikasi ni menerusi telefon pintar. Jadi, senang sikit lah boleh tahu bila-bila masa kan bacaan ataupun kategori IPU semasa. Dan terdapat 6 stesen antaranya Tawau. Sekarang ni bacaan untuk IPU 153 yang mana kalau kita tengok kuning ni 153 ni tidak sihat, dan seterusnya Sandakan, stesen Sandakan 106 dan 106 ini juga berada dalam keadaan status tidak sihat, dan kota Sandakan pula 106 berada dalam status tidak sihat, dan Kota Kinabalu 86 statusnya sederhana, dan begitu juga dengan Kimanis 88 statusnya sederhana, dan juga Keningau 81 statusnya juga sederhana. Dan ini Politeknik Kota Kinabalu, bacaan IPU-nya 150 dan ini menunjukkan status tidak sihat. Dan inilah kongsikan untuk anda berkenaan dengan bacaan dan kategori IPU semasa. Baik, ambil tahu tahap jerebu di tempat anda. Sabah FM, bagus bah.

0: sedang mendengar Sabah FM.
1: Bagus bah.
2: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
3: Nah, kau tengok. Bukan dia bagi signal masuk simpang.
4: Wih, bukan nampak dia tu.
5: Jangan kau nak nampak-nampak. Kita kalau memandu di jalan raya, kita kena bagi signal. Tidak kisah di mana.
3: Dengar cakap Benzulu tu.
5: Nah.
3: Ha, Siau.
6: Okey, dengar tu cakap Benzulu. Terima kasih sebab mengingatkan saya. Sikit saya terlupa tadi.
5: Tidak apa. Next time kamu ingat saja, bila memandu di jalan raya, pastikan kamu pasang signal kalau kamu ingin masuk simpang supaya tidak membahayakan nyawa orang lain. Pesanan ini dibawakan daripada saya Benzulu,
6: saya Aisyah,
7: dan saya 7 Jekli.
8: Kamu yang solid, ya. Kamu yang solid, ya.
3: Jangan lupa pakai tali pinggang kereta.
6: Berhati-hati di jalan raya.
5: Dan jangan lupa pasang signal.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
0: Tetap di hati. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Matri sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM. Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
2: Kamu wajib follow, okay? See ya.
0: Sabah FM. Anda sedang mendengar Sabah FM.
3: Simfoni tetap di hati. Terima kasih kepada anda yang terus memilih Sabah FM sebagai radio pilihan anda. Baik, pada pukul 9 malam nanti kita akan dapat ikuti berita utama 9 malam langsung dari Kota Media Angkasa Puri. Dan seterusnya malam ini akan diteruskan lagi dengan lebih lagu, lebih santai dalam segmen Varia hingga pukul 12 tengah malam nanti. Terus layan Sabah FM. Bagus bah.

0: Saya Nio.
1: Saya dengar Sabah FM. Baguslah.
2: Jerebu melanda. Apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi.

0: sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran, talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.
1: Simfoni.
2: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
3: Tetap di hati.

Terima kasih kepada anda yang sedang layan Sabah FM dan terus setia temani Ella dalam simfoni tetap di hati. Pejam celik, esok sudah hari Sabtu. Ha, moga apapun aktiviti anda pada hujung minggu nanti, pastikan anda sentiasa peka dengan keadaan cuaca ketika ini. Jaga kesihatan diri dan keluarga. Kurangkan aktiviti luar rumah jika keadaan udara kurang baik. Dan banyakkan minum air. Dan kalau perlu keluar, gunalah pelitup muka yang sesuai. Ella doakan moga yang baik-baik saja untuk kita semua. Dan moga segala urusan kita dipermudahkan. InsyaAllah. Amin. Dan untuk anda, jaga diri, jaga keluarga kita. Sampai jumpa lagi dalam Simfoni Tetap di Hati. Assalamualaikum.

0: Foni tetap di hati. Terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
1: Tahukah anda daerah Tuaran antara daerah yang paling awal dibuka di negeri ini? Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum Dusun dan Bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara.
2: Media sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri, sesuka hati melemparkan pandangan yang negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan, manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM.

647 sekolah di Sarawak ditutup sementara minggu depan. Pengekalan OPR beri ruang kerajaan perkukuh disiplin fiskal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

berita seterusnya. Suruhanjaya Penjagaan Rasuah Malaysia SPRM menggantung pemakaian baju oren bagi orang kena siasat OKS yang dibawa ke mahkamah bagi tujuan permohonan reman berkuat kuasa serta merta. Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman memaklumkan langkah itu diambil susulan saranan semasa berkaitan tata cara pengendalian OKS. Menurut beliau, OKS dibenarkan memakai pakaian biasa ketika dibawa ke mahkamah, manakala pemakaian baju lokap hanya terpakai sepanjang tempoh OKS berada dalam tahanan di lokap. Pemakaian gari pula bergantung kepada keadaan tertentu dan dikecualikan kepada OKS yang uzur, orang kurang upaya, kanak-kanak dan warga emas. Terdahulu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan individu yang ditahan SPRM tidak perlu memakai baju oren ketika dibawa ke mahkamah untuk prosiding reman. Menurut Datuk Seri Anwar, langkah itu wajar dipertimbangkan bagi mengelak persepsi negatif masyarakat terhadap individu terbabit memandangkan proses siasatan masih berjalan dan mereka belum berdepan sebarang pertuduhan. Luar negara, pihak berkuasa Indonesia menyelamatkan seekor orang utan bersama anaknya yang berusia kira-kira setahun akibat kebakaran di Kalimantan Tengah. Kedua-dua haiwan itu dinamakan Raya dan Rayu, ditemukan ketika operasi menyelamat dijalankan dan kemudian dibawa ke klinik untuk pemeriksaan. Pegawai pemeliharaan berkata operasi berdepan cabaran susulan keadaan gelap serta kawasan yang terbakar. Kedua-duanya dijangka dilepaskan semula ke habitat asal selepas pemeriksaan lanjut. Kebakaran hutan yang melanda Indonesia sejak beberapa minggu lalu turut menyebabkan jerebu merentasi sempadan ke Malaysia, Singapura dan Filipina. Sekurang-kurangnya 81 pejuang terbunuh dalam pertempuran antara kumpulan Houthi dengan tentera kerajaan Yaman. Angka itu berdasarkan laporan dua pegawai tentera serta sumber perubatan di wilayah yang dikuasai Houthi. Pertempuran tercetus selepas Houthi melancarkan serangan darat disusuli serangan roket dan drone di kawasan pantai Laut Merah serta sekitar wilayah Taiz. Menurut sumber tentera kerajaan, Houthi dipercayai cuba memutuskan hubungan bandar pelabuhan Mocha dengan kawasan yang dikuasai kerajaan selain mara ke kawasan berhampiran Selat Bab Al-Mandab. Sukan badminton bergu campuran profesional negara Hu Pangron Lai Peijing mara ke separuh akhir Masters China selepas menewaskan gandingan Taiwan Liu Kuangheng Su Yinhui hari ini. Gandingan ranking ke-85 dunia itu menang 24-22, 21-5 dalam aksi suku akhir yang berlangsung di Arena Shenzhen. Pangron Peijing akan menentang pemenang antara gandingan China Zhu Yijun Li Qian dan wakil Taiwan Wu Ganzun Li Chiaxin pada akhir aksi separuh akhir esok. Ini merupakan kali pertama mereka mara ke separuh akhir kejohanan berstatus Super 750. Akhir sekali, Royal Johor mara ke Final Johor Super Crown Polo Tournament JSCPT 2026 selepas menewaskan Jeko 95 dalam aksi separuh akhir kedua di Royal Johor Polo Club Istana Pasir Pelangi hari ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, 647 sekolah di Sarawak ditutup sementara minggu depan. Pengekalan OPR beri ruang kerajaan perkukuh disiplin fiskal. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

4 September 1983, Hotel Tanjung Jara memenangi Anugerah Aga Khan Seni Bina Terbaik. Pada hari ini dalam tahun 1983, Hotel Tanjung Jara, Dunggun Terengganu memenangi Anugerah Aga Khan untuk Seni Bina Terbaik. Anugerah disampaikan oleh Yang Mulia Putra Karim Al-Husseini, Agahan keempat di Istana Topkapi, Istanbul, Turki. Reka bentuk hotel ini berasaskan budaya tradisional Melayu Terengganu yang dibina mengikut corak tradisi seni bina Istana Tradisional Melayu Terengganu. Bangunan hotel ini dihasilkan menggunakan 100% tenaga kerja tukang kayu tempatan dengan memanfaatkan sepenuhnya kayu bermutu tinggi seperti kayu kapur, balau dan nyatoh dari Terengganu. Kemenangan luar biasa ini disifatkan sebagai satu bentuk pengiktirafan dan penghargaan tertinggi di peringkat antarabangsa terhadap kehalusan seni dan kemahiran tinggi para tukang kayu serta pengukir tradisional Melayu di negeri tersebut. Selain Hotel Tanjung Jara, beberapa projek seni bina hebat lain dari seluruh dunia turut menerima pengiktirafan serupa. Antaranya termasuklah Sherfuddin's White Mosque di Visoko, Yugoslavia, kini Bosnia dan Herzegovina yang diiktiraf kerana berjaya menyatukan unsur seni bina moden dan tradisional secara harmoni. Turut menerima anugerah ialah skim perumahan berpendapatan rendah di Medina of Tunis, Tunisia, kediaman Nail Chakirhan Residence di perkampungan Akyaka, Turkiye, dan pusat seni Wisa Wasef Art Center di Giza, Mesir.

Drama Band Drama. Anda dengarkan di Baria Sabah FM. Selamat malam semua. Anda sedang ke udara bersama Ozel malam ini 3 jam seterusnya. Untuk segmen Baria edisi hari ini, hari Jumaat 4 September 2026. Oke, apapun terima kasih Ella Sabah yang sudah temankan kamu sebentar tadi menerusi simfoni tetap di hati. Oke, jadi bersama Ozel selama 3 jam. Itu dia tadi lagu pembukaan untuk permintaan lagu 3 buah lagu. Kamu boleh request malam ini. Terus hantar di WhatsApp Sabah FM lagu-lagu permintaan kamu di 0194904848.

0: santai malam ini bersama kami Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
0: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, please bantu. Cari dan lang sekarang.
3: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
0: Hati-hati. Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group. Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu Negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM.

0: tahukah?
1: Kamu tahu?
0: Kamu tahu?
2: Setiap hari di Sabah FM, bagus banget.
1: Oh, baru saya tahu.
0: Kamu tahukah?
1: Kamu tahu?
0: Kamu tahu? Beb, semalam saya banyak baca, okay?
1: Baca buku.
0: Baca buku.
1: Wah.
0: Ini.
1: Hebat kau sekarang.
0: Tapi ada satu cerita ni. Pasal tiga kapal. Titanic, Britannic dan Olympic.
1: Ah, kenapa kau nak?
0: Olympic ni, dia berlanggar sama kapal perang. Karam. Yeah. Titanic pula, macam yang dalam wayang tu, dia berlanggar sama ais batu, karam. Britannic pula, berlanggar sama lombong bawah air, karam.
1: Karam lagi.
0: Kau tahu apa cerita dia yang paling
1: yang
0: di sini ni?
1: Paling kau tidak dapat tidur sampai pagi?
0: Itulah ni. Saya kagum betul. Ada satu jururawat yang berkhidmat di ketiga-tiga.
1: Kapal tu, kapal yang karam tadi tu?
0: Yang karam, semua karam. Tapi dia... Selamat guys.
1: Wow.
0: Ya.
1: Dia lah wanita yang paling
0: bernasib baik.
1: Wow. Baru saya tahu.
0: Itulah.

Santai terus bersama Ozel di Varia Sabah FM sampai 12 tengah malam. Ozel kasih kawan kamu. Okay. Jadi besok sudah hujung minggu kan. Nah, sudah pastinya macam-macam aktiviti yang akan kamu lakukan. Tapi beraktiviti juga. Tapi sekarang ini keadaan cuaca tidak begitu baik kan. Masih lagi kalau kamu tengok di luar, kalau siang nampak betul itu jerebut tebal lagi. Jadi kalau boleh kurang-kurangkan dulu aktiviti luar untuk kesehatan bersama. Sebab asal di luar kan cuaca dia macam tidak berapa bagus. Ramai yang batuk-batuk semua kan. Dan udara pun memang kurang baik lah. Jadi kalau boleh buat aktiviti di dalam rumah ataupun di tempat yang bukan di luar. Sebab di luar terdedah dengan macam-macam. Jerebu pun masih tebal lagi. Jadi apapun jangan lupa nasihatkan juga anak-anak, kawan-kawan, saudara mara ataupun keluarga kan. Kasih kurang-kurang dulu kita punya aktiviti di luar. Yang paling penting aktiviti yang bermanfaat dan memberikan kesehatan yang baik untuk kamu. Okay. Jadi sambil-sambil itu Ozel tunggu juga kamu punya lagu-lagu permintaan. Kalau ada ucapan birthday, ucapan anniversary, ucapan pertunangan ataupun majlis perkawinan, kamu WhatsApp sekarang di 0194904848.

0: pada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang nafas ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah F. Bagus, Pak. Do you like it what you see?
2: Tak ada makna sikit hati. Suruh kau nak sini. Hari anda bermula di sini.

dia lagu daripada Enmesh Kamaleng, Anugerah Terindah. Okey, apapun kita mau tunaikan ucapan daripada si OJ ni. Okey, dia peminat Chelsea tapi sebelum ini dia memang Manchester United. Tapi tiba-tiba pula berubah hati, sekarang ni Chelsea pula kan. Tapi itulah, begitulah kalau lalang kan. Jadi apapun ucapan dia, selamat malam, selamat bekerja. Good luck Laizo FC di Piala Cahaya Mata untuk hari Ahad ini menentang MFC. Ha, saya pun tidak tahu sama ada semifinal ataupun quarter final. Apapun, all the best. Jadi jangan lupa datang ramai-ramai di Padang Sukma rasanya. Aha. Jadi pada hari Sabtu juga, besok pertemuan di antara Borneo, perlawanan Liga Super Malaysia di antara Sabah FC menentang Kuching City FC. Ha, ini memang perlawanan tumpuan. Jadi jangan lupa kamu kasih rancak, kasih ramai datang pergi Stadium Likas untuk perlawanan Liga Super di Likas, di Stadium Likas. Siapa yang belum beli tiket, cepat-cepat kamu beli tiket supaya adalah tempat duduk confirm. Ramai yang datang besok, memandangkan masih lagi cuti sekolah, budak sekolah pun masih bercuti. Jadi kamu boleh dapatkan tiket, kamu boleh check it out sekarang di Facebook Sabah Football Club. Layan terus Sabah FM. Bagus.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: FM.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Halo, Telekom Department dan Kontrol, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
4: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadion mereka terputus.
5: Hati-hati!
2: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
6: Anda, bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1983.

0: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia, atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak. Do you like it what you see?
1: Tak ada makna sikit hati, santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12.30 malam.
2: Ya, selamat malam semua. Varia Sabah FM masih lagi bertemankan Ozel di sini. Kita sudah berada di jam yang kedua malam ini. Okey. Apapun, terima kasih untuk amrang yang terus kekal layan Sabah FM dari awal pagi tadi sampai waktu ini, masih tetap setia dengar Sabah FM. Kamu memang terbaik lah. Okey. Jangan lupa juga buat kamu yang tengah memandu waktu ini, tengah layan Sabah FM, kamu lock itu frekuensi Sabah FM siap-siap supaya bila-bila masa saja kamu memandu, pasang je radio, terus boleh dengar siaran Sabah FM. Okey, kalau di KK, Pinampang dan juga Papar, frekuensi Sabah FM adalah 89.9 MHz. Okey, jadi lock sekarang, jangan kasih lama. Kita mau kasih tunai lagi lagu-lagu permintaan malam ini. Ini dia Mazdo, Begini Jadinya. Sabah FM, bagus bang.

0: Time malam ini bersama kami Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
1: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

0: santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12.30 malam.
1: Ya, Varia Sabah FM terus menemani malam anda. Masih lagi bertemankan Ozel di sini, guys. Oke, di mana juga kamu berada sekarang ini, yang tengah relax-relax, tengah kopi-kopi sambil cicar roti, pah, punya best kan. Yang tengah bekerja, selamat menjalankan tugas kamu. Apa sahaja tugasan kamu, semoga dipermudahkan tugasan dan selamat dengan tugasan-tugasan masing-masing. Oke, dan ini perkembangan jerebu yang Ozel mengkongsikan kepada kamu setakat 9 malam. Sistem pengurusan indeks pencemar udara merekodkan bacaan IPU tertinggi di Tawau, iaitu 153, diikuti Politeknik 151 dan Sandakan 111. Bermakna ada 3 tempat yang ditunjukkan oleh IPU kualiti udara tidak sehat. Jadi bagaimanapun kualiti udara di Sabah hari ini agak bertambah baik. Jadi untuk daerah-daerah lain, bacaan IPU di stesen lain yang mana parasnya sederhana, yaitu di Kimanis 89 bacaan IPU, Kota Kinabalu 87 dan Keningau 82. Okey. Jadi untuk bacaan IPU sifar sampai 50 menunjukkan kualiti udara baik. Okey. Kalau 51 sampai 100 adalah sederhana. 101 hingga 200 tidak sehat. Okey. Untuk bacaan 201 hingga 300 adalah sangat tidak sehat. Jadi diharap semua sekarang ini apa-apa sahaja aktiviti luar kurang-kurangkan dulu, sebab sekarang ini udara kita tidak berapa baik. Jadi ada 3 tempat ataupun 3 lokasi ataupun 3 stesen yang telah dinyatakan oleh sistem pengurusan indeks pencemar udara yang mana merekodkan bacaan IPU tertinggi Tawau, Politeknik dan juga Sandakan. Okey. Untuk info lanjut kami akan terus update kepada kamu dari semasa ke semasa untuk bacaan IPU untuk perkembangan-perkembangan terkini jerebu. Alright, layan terus, ini dia Zizan Razak dan Kakak Azraf, Bawaku Pergi. Layan terus di Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Dengarkan Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Bagus Bas Sabah FM. Microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.
2: Santai malam ini bersama kami Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
3: Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM.

0: Hai, saya Aldin AJ. Saya dengarkan Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, bah.
1: Hai, saya Kimi.
2: Saya Kira. Kami
1: Aras Bayu. Kami dengar
2: Sabah FM.
1: Bagus.

0: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, Pak.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

Oi, mulut tuh macam speaker Bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun. Cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita.

bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1988.

adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat blok, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.

Mulut tuh macam speaker bluetooth, kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih, baru hidup tenang, geng.

Daddy, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapak. Ingat, maklumat pribadi itu rahasia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.

Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry YL, dan Sabah FM. Baguslah.

ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Bad Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan

Gusta Kaba FM. Dengarkanlah rasa jiwa, nikmatilah rasa cinta. Ha, adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.

0: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
1: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

0: guys, Merry Grace ini. Ada semua pinjam masa kamu sekijap para semua pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat ah guys.
1: Dunia di hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan, adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM.

banyak tempat yang dijadikan untuk kegunaan bersama, antaranya tandas. Kalau lepas guna tu, tolonglah sebelum keluar jangan lupa untuk flush dan pastikan bersih untuk kegunaan orang seterusnya. Come on lah guys, kita jaga kebersihan sama-sama, terutamanya tandas awam, untuk tunjukkan yang kita ni masyarakat utamakan kebersihan. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Izzat Lazim dan Sabah.

ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesan dan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih.

persembahan Harry dan juga Mira dengan lagunya Mira Saya memberikan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat Reza 4 jam yang lalu dengan lagu pilihan bersama 2.08 malam hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya yang sentiasa ditunggu oleh anda. Segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Geng Burung Hantu. Untuk pertemuan hari ini, Sabtu 5 September 2026, 23 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Saya sering mendoakan anda semoga berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Tapi ramai juga yang mengadu dekat saya, mengadu sakit, macam-macam sakit, demam, sakit kaki, sakit tangan, sakit mulut, sakit kepala, macam-macam sakit yang ada. Makan ubat dan juga berehat ya. Dengar nasihat doktor yang belum dapatkan rawatan, tolonglah ya. Dapatkan rawatan dengan segera di klinik ataupun hospital yang berdekatan dengan anda. Untuk 12 malam sampai pukul 6 pagi, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif, menerusi semua frekuensi Nasional FM di seluruh negara, termasuklah frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Saya nampak kawan-kawan saya tengah bertugas tadi, antaranya Ain di Melaka, sahabat saya di Perlis, DJ Shah, Perlis FM serasi dengan kau. Yang lain-lain saya tak nampak. Kalau saya nampak, mesti saya sebut namanya. Tapi apapun, buat rakan-rakan saya di seluruh negara, selamat berehat. Pulang ke rumah, berhati-hati di jalan raya. MyTV 701 Astro 869. Di Gedisa Antiro Dunia sedang mendengarkan pada waktu ini menerusi RTM Klik. Jadi untuk anda, terima kasih banyak-banyak. Baiklah, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua. Menyeru siapa? Menyeru anda semualah. Sebagai geng saya untuk tengah malam ini. Geng apa dia? Geng Burung Hantu. Ini geng memang geng baik ya. Nama nampak macam ganas kan? Burung Hantu. Tapi sebenarnya dalam hati ada taman. Untuk kita terus teman berteman sampai pukul 6 pagi dengan lagu-lagu yang terbaik serta informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar saja. Baiklah, 12 malam sampai pukul 1.30 pagi, lagu-lagu yang agak rancak, hiburan pelbagai rentak saya berikan untuk anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tepi bujuk katil.

Khalifah dengan Cikgu Ayu membawa kita ke 12.26 minit tengah malam. Ini untuk mereka yang berada di Serian Sarawak, ya. Kerana apa? Kerana Yang di-Pertuan Agong telah pun perkenankan istihar darurat di seluruh bahagian Serian Sarawak. Dan darurat Serian itu keputusan dibuat mengambil kira nasihat Perdana Menteri, Premier Sarawak dan juga agensi berkaitan. Kerajaan akan terus pantau perkembangan jerbu dari semasa ke semasa, tau. Bacaan di Serian telah pun mencecah yang ekstrim ni, 521. Itu sangat keadaannya, bukan saja tidak sihat, bukan saja sangat tidak sihat, tapi sangat berbahaya. Keadaan yang telah pun berbahaya, tahap berbahaya dah. Dan punca utama jerbu adalah rentas sempadan akibat kebakaran hutan di Kalimantan Indonesia. Jadi kawasan berhampiran seperti Kuching turut mencatatkan bacaan IPU tinggi pada tahap berbahaya. Tindakan dan juga implikasi darurat ini apa dia? Pejabat awam dan juga swasta di kawasan terlibat ditutup, termasuklah sekolah. Perkhidmatan penting, hanya perkhidmatan esensial saja dibenarkan beroperasi. Perkhidmatan kesihatan, keselamatan. Tapi walau macam mana pun, bukan sekatan penuh lah. Sebagaimana keadaan COVID dulu kan, macam pandemik COVID, pandemik COVID memang sekatan penuh. Tetapi ini adalah langkah kawalan kesihatan. Jadi ambil maklum mengenai perkara ini, mereka yang berada di Serian. Dan Menteri Pendidikan Dato' Sri Fadlina Siddiq juga meminta ibu bapa dan warga sekolah supaya mengikuti saluran rasmi Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak untuk perkembangan dan juga maklumat terkini susulan keadaan jerbu di negeri itu. Kesihatan serta keselamatan anak-anak juga mesti didahulukan oleh JPN Sarawak dan akan terus memantau keadaan dari semasa ke semasa. Jaga kesihatan dan kurangkan aktiviti luar rumah, keadaan jerbu, terutamanya keselamatan anak-anak kita, ya. Ingat ibu bapa, jangan bagi anak-anak kita bermain dekat luar kan, walaupun tak sekolah, walaupun sekolah ditutup, tapi kita mahu anda tutup tingkap, tutup pintu seberapa yang boleh lah. Jaga anak-anak kita, cukup kata orang tu minum air, bagi badan air cukup. Betul, terus jaga kesihatan. Okey, geng-geng buruk hantu, jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM. Jika di live TikTok seketika nanti, jadi kita terus teman berteman 12 malam sampai pukul 6 pagi. Melalui Nasional, geng buruk hantu terus luncur.

Kumpulan Sir dengan Drop Komando. Dan nak ucapkan juga selamat bertugas untuk komando-komando Malaysia, pahlawan-pahlawan Malaysia, mereka yang berada dalam sektor keselamatan, yang menjaga keselamatan dalam negara, keselamatan sempadan-sempadan negara, keselamatan maritim negara. Jadi selamat bertugas untuk anda. Terima kasih kerana berkorban apa saja demi memastikan rakyat Malaysia dapat tidur dengan aman, dapat rehat dengan aman, dapat bekerja, dapat mencari makan dengan aman. Terima kasih banyak-banyak. Jangan risau, saya mewakili rakyat Malaysia ucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak untuk anda juga kepada petugas-petugas kesihatan kita, kan? Selamat bertugas. Ingat senang ke jaga orang sakit? Orang sakit ni emosi dia tak tentu tau. Kejap-kejap dia marah, kejap-kejap dia senyum. Tapi jurawat-jurawat kita, doktor-doktor di seluruh negara, semuanya tersenyum je, kan? Berikan senyuman yang manis. Hari baru kita bagilah senyuman yang manis, kan? Bahagia adalah cara kita lebih sering tersenyum sebenarnya. Lebih berani bermimpi, lebih mudah tertawa, dan lebih banyak bersyukur dengan apa yang dikurniakan kepada kita. Apa yang ada, kita bersyukur je. Baik, darurat jerebu di Serian. Jabatan Perdana Menteri bagi hal ehwal agama menjunjung titah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim atas pengisytiharan darurat jerebu di bahagian Serian Sarawak. Jadi apa yang perlu kita lakukan, kita menyerulah untuk melaksanakan solat hajat di masjid serta surau di wilayah persekutuan bagi mendoakan kurniaan hujan yang bermanfaat serta perlindungan Allah SWT buat warga Serian, bukan saja di wilayah persekutuan, malah di seluruh negara juga. Kita sama-sama solat hajat, doakan kesihatan kepada saudara Islam kita, kepada kawan-kawan kita, kepada sesiapa saja yang berada di Serian kerana tahap jerebunya sudah pun mencapai paras merbahaya. Bukan lagi tidak sihat, tapi merbahaya sudah. Siang tadi pun bacaannya 521. Untuk tengah malam ini juga bacaannya hampir 500. Hampir 500 di Serian, 466 bacaannya. Okey, baju buruk. Melaporkan ini bersama-sama dengan saya. Terima kasih banyak-banyak. Kita ada Double Shop, kita ada Nur Cahaya dari Perlis, kita ada Butterfly Purple, Ida 78, kita ada Black Ants juga, Jebat Taat, Mesara, ada Joe, Cikgu Ati, Helfi 85, Junaida Ilyas, Adi Syarif, Ida Carey dari Pasir Putih, Liana Cik, oh, bukan Pasir Putih, Pasir Mas, Gold Sand, Liana Cik Putih, Nur Chomel, Mai, Yusuf, Zaini Stoner, kita ada siapa lagi, Ita Rozaya, Wan Hafizi dari Gombak, Sabri Rajman, Nurul Hawati, Ati 80 dan 6979, Malsun Lee, Ausfallen,

Hai Zamani. Salam Jojo Roti Canai dari Tampin Negeri Sembilan. Okey, tiga Ainul juga turut hadir. Terima kasih yang hadir. Terus laporkan diri bersama-sama dengan saya. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik di Nasional FM. Sentiasa di hati. Tinggi, tinggi.

0: pastia kita, negeri kita ini, diri dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa.

Ekspedisi dengan Senapang Batah membawa kita tepat jam 1 pagi untuk kita berada di jam yang kedua Nasional Naga Berhantu. Pertemuan hari Sabtu 5 September 2026 23 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Selamat hari lahir untuk anda yang menyambut hari lahir pada hari ini. Semoga ditambah rezekinya hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dipanjangkan usia insya-Allah. Mudah-mudahan hari lahir tahun ini memberikan anda 1000 keceriaan. Sudahkah kita membayar zakat? Kita kena ingat dalam rezeki kita ni ada rezeki orang lain tau. Betul. Mengeluarkan zakat, sedekah tidak akan memiskinkan kita. Itu bukan janji saya tau. Itu janji Allah Ta'ala. Dan untuk tahun ini saja, Lembaga Zakat Selangor menyasarkan kutipan zakat perniagaan sebanyak 234 juta sebagai sebahagian daripada sasaran keseluruhan kutipan dan juga agihan zakat negeri berjumlah 1.37 bilion ringgit bagi tahun 2026. Jadi bagi menggalakkan lebih banyak syarikat menunaikan kewajipan berkenaan, Zakat Selangor memperkukuhkan usaha menerusi inisiatif pengiktirafan Muzaki Zakat Selangor ataupun iktiraf. Jadi kita Pegawai Eksekutif Zakat Selangor Muhammad Khazir Syahri berkata potensi kutipan zakat perniagaan di Selangor masih besar selaras dengan perkembangan besar aktiviti ekonomi dan juga perniagaan di negeri itu. Ini bukan setakat zakat perniagaan tau. Kita ni, kita ada simpan emas, zakat emas, zakat emas dan perak, zakat pendapatan, macam-macam zakat lagi kan. Nah, jadi kita nak ucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak lah kepada pembayar-pembayar zakat yang dah bayar zakat tu. Terima kasih banyak-banyak kerana berkongsi rezeki. Kerana duit itulah, zakat itulah yang akan kita gunakan kepada mereka yang lebih memerlukan, mereka yang susah, mereka yang fakir miskin. Wajib kita bantu kan, menerusi zakat kita. Okay, Razak, selamat pagi Razak. Dapat SB pam-pam-pam. Mantap Abang Baluri ya. Eh, mana Abang Baluri kita? Mana dia pilot-pilot darat kita? Pemandu-pemandu Grab, pemandu-pemandu teksi, Abang Baluri, brother-brother busnya. Ramai lagi yang belum melaporkan diri bersama dengan saya, Pak Imberger Seben Ibaling, Hafizah Ibrahim, Jajah 83, Karim Malati, Jajah 8, kita ada Emma Yusof, Suhailan Nizam, Abang JJ Gemas, Semak Ngak Anggun dari Singapura. Terima kasih mendengar kita di Singapura. Zarina Ina, Nur Ain, Yayah, kita ada Adnan Yusof juga dari Singapura, dari Tuas. Fauzia, kita ada Mar, Nek Ibu, Tok Ayah, Atira, Fiza Riza, Rohatun, Muhammad Nazmi, Suzana Ahmad, Chef Zek, Muhammad Rusli, Seli. Kita ada juga pengawal api Adam dari Langkawi, Dr. Shah dari Kota Baru, Dr. Shah, Sufi Shah, kita ada Wawa je, mantap. Selipo Jepun, Jok dan isi dari Riau, Indonesia. Terima kasih mendengar kita di Riau. Ramai mendengar kita di Riau tau. Ramai yang sedang mendengarkan pemilik suara ini. Okay, geng-geng berhantu. Hari ini hari Sabtu, hari yang sangat-sangat berbahagia lah. Bukan untuk kita, tetapi untuk pengantin-pengantin se-Malaysia. Mereka yang melangsungkan perkahwinan hari ini, mereka yang menamatkan zaman bujang hari ini. Jadi kita ucapkanlah selamat pengantin baru. Cinta sesama manusia ini tentunya, kalau cinta sesama manusia kerana Allah, tentunya akan terus membawa bahagia, akan membawa kesyurga dan indah. Semoga ikatan perkahwinan yang terbina diredai dan juga membawa 1001 kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Jadi bawalah cinta ini, cinta anda berdua, untuk mencari redha Allah agar perkahwinan ini, pertalian ini kekal abadi selama-lamanya. Jom, selamat pengantin baru untuk pengantin-pengantin se-Malaysia. Dari kami di National FM, juga dari kami rakyat Malaysia, untuk pengantin-pengantin se-Malaysia.

sebuah lagu ciptaan Jatin Latif, lirik oleh Anan Bashki. Pembentaran suara Lata Mangeshkar bersama dengan Udit Narayan. Menerusi lagunya Medi Lagang Kira Kenal. 25 minit pagi bersama bagi untuk anda yang baru bertemu dengan Hassan yang berhantu. Anda bertemu dengan pemilik suara ini 12 malam sampai pukul 6 pagi. Nun Alif Zain Alif akan terus teman-berteman. Saya tahu ramai yang tak boleh nak tidur, ramai yang sedang bertugas, sedang bekerja pada waktu ini, selama bertugas, selama bekerja. Ramai yang sedang memandu di atas jalan raya. Jadi yang memandu tu terus ikut peraturan jalan raya ya, sebab kita kena bertanggungjawab, bertanggungjawab atas keselamatan diri kita dan juga keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Jadi jangan laju-laju, ingat tu, biar lambat asalkan selamat. Okey, ada yang bertanya, bang kenapa serian diisytiharkan darurat? Keputusan Kerajaan Negeri Sarawak memohon pengisytiharan darurat di Serian adalah langkah keselamatan sebenarnya bagi melindungi penduduk yang terjejas akibat jerebu pada tahap yang berbahaya pada ketika ini. Dan Timbalan Premier Sarawak Dato' Ahmad Douglas Unggah Embas menyatakan Sarawak mengisytiharkan dan perlu dibuat mengikut bacaan indeks pencemaran udara di kawasan yang berkenaan yang telah pun mencecah 500. Kalau kita tengok 521 petang tadi di Serian. Dan darurat ini sebenarnya bukan seperti macam PKP yang dulu. Kita ingat tak masa kita pandemik COVID kan? Jadi SOP-nya berkaitan pelaksanaan darurat akan dikeluarkan oleh pihak berkuasa mengikut arahan Agensi Pengurusan Bencana Negara, termasuk perincian mengenai aktiviti, premis dan juga perkhidmatan yang dibenarkan. Jadi orang ramai di Serian terutamanya ataupun yang terlibat dengan jerebu ini di kawasan yang terjejas dinasihatkan supaya berada di rumah, mengurangkan aktiviti luar rumah serta mematuhi arahan dan juga SOP yang dikeluarkan. Jadi kalau nak keluar rumah tu, memakailah pelitup muka yang sesuai, khususnya jenis N95 ataupun setara bagi mengurangkan pendedahan jerebu. Okey, semua okey lagi. Zawati, selamat pagi Zawati. Jumaat Kurama, Adi Pontian, Azmi, Rina, Samsuardi dari Riau, Indonesia, Lavender Girl, Liza Abdullah. Okey, kita ada Harmony Network, Nur Syahabi, Si Omel juga melaporkan diri bersama dengan saya, Mama Azman, Kak Iyah, Puteri Lilin, Ami Saujana, Faizal dari JB Isnani. Juga siapa lagi, siapa lagi? Alan Burger Geni Drive Pulau Pinang. Kita ada Farhana Dia, Mawar Jingga, Junji R, Nur Sirun dari Perlis, Nur Pinang, Ita Chad dari Ipoh, Fikri 92, Shazli Zawati, Pencinta 981, Syamira Syarul Amirul, Hati Azuriati, Restoran Syafiq, Joe Jambul, Tiga Aini, Rohatun, Khairuddin dari Regimen Askar Melayu di Raja Melaka. Jawangan payung terjun katanya ada dekat Sabah waktu ni. Mizi 85, Boy Tubing juga turut bersama-sama. Terima kasih banyak-banyak Yusuf Yusof. Kalau Intan hadir, laporkan diri. Jadi kalau hadir tu, tolong dengan TP-TP lainnya. Mat Daus juga turut bersama-sama. Okey, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak yang saya berikan dari jam 12 malam sampailah lagu Hindustan tadi tu. Semuanya dah ada lagu angguk-angguk kepala, rock, dangdut, Hindustan kan. Dan kini tibalah masanya. Ramai yang tanya dengan saya, bang, saya nak menangis tapi baju katil ni, sabar. Sabar, kita akan menangis sama-sama. Lagu-lagu menangis tepi bucu katil dan juga lagu-lagu kenangan anda. Ada yang kata nak terimbau kenangan manis. Terimbau kenangan manis tak apa, sebab kenangan manis tu mampu membuatkan kita tersenyum kan. Jangan imbau kenangan pahit. Sakit takut luka lama berdarah kembali. Tapi kalau kita imbau sekalipun kenangan pahit itu, kita cuba renung apa pengajaran dan juga pembelajaran yang kita boleh ambil dari sebuah kenangan pahit itu. Sebab kadang-kadang pengajaran itu dapat memberikan kita langkah yang terbaik pada hari ini, supaya kita tidak tergelincir lagi. Kalau semalam kita salah, mudah-mudahan hari ini tidak salah lagi. Langkah kita akan lebih berani, lebih betul, supaya kehidupan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Jadi lagu-lagu menangis tapi bucu katil, saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu ciptaan LY, Datuk Zian Azin, ataupun Tok G lah kita panggil lah. Sebuah lagu yang diberi judul Setia ke Akhir Hayat. Jadi saya mengharapkan anda setia bersama dengan saya sampai pukul 6 pagi. Kita teman berteman dengan lagu-lagu yang terbaik.

0: ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang. Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...
1: Dahsyat betul lah. Merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
2: Ini tiba masanya. Zom.

lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Jui. Era dengan 77 Rindu. Ya, tak dapat disembunyikan perasaan ini, kata lirik lagu itu. Tapi sebenarnya cinta itu tak selalu membuatkan kita bahagia tau. Kena ingat tu. Namun cinta banyak mengajar kita, banyak mengajar kita tentang cara menguatkan diri sebenarnya. Menguatkan diri agar terus boleh mencintai dan tetap dicintai. 1.56 minit pagi waktu ini. Ada yang baru bertemankan Nasional FM, anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alim. Saya Alim sampai pukul 6 pagi untuk Nasional Game Buruh Hantu. Maha 2026 merekodkan 2.77 juta pengunjung sehingga hari ketujuh, dengan jumlah kenderaan melebihi 555,000. Ini satu rekod lah pada saya. Ini satu pencapaian yang baik. Dan nilai keseluruhan pelaburan yang direkodkan sempena pameran pertanian hortikultura dan juga agro pelancongan Malaysia Maha 2026 kini mencecah 9.3 bilion ringgit mengatasi sasaran awal Kementerian Pertanian dan juga Keterjaminan Makanan iaitu 8 bilion ringgit. Dan menterinya Dato' Sri Mohamad Sabu menyatakan pencapaian itu direkodkan sehingga hari ketujuh penganjuran Maha 2026 dengan jumlah berkenaan dijangka terus meningkat menjelang penutupan acara. Jadi sesiapa yang belum sampai ke Maha, hari yang dah pergi ke Maha belum? Belum kan? Besok hari hari ni dua hari sebelum berjalannya penutupan . Maknanya Maha sampai 6 September jadi sempat lagi untuk kita pergi ke Maha. Hari ni baru 5 September, berbaki dua hari saja lagi untuk kita sama-sama memeriahkan Maha 2026, dapatkan barangan-barangan yang terbaik di sana. Sebab saya sempat juga melihat barangan-barangan di sana. Kurang lebih ada yang menawarkan harga sampai 50% diskaun, ada 10%, 20%, tapi yang paling mengejutkan 50%. Jadi boleh dapatkan harga lebih murah berbanding dengan harga pasaran. Dan macam-macam produk yang ada, terutamanya produk-produk tempatan anak-anak kita, produk anak-anak kita kan, produk Malaysia yang penuh ataupun banyak kualitinya, yang cukup kualiti. Okey, Abdul Razak, selamat pagi Abdul Razak. Jejak Hutan, Nur Adila, Nur Aziza, Sang Ruminan Empire, Virginia Vanessa, Virginia Vanessa Sutratai. Siapa lagi? Norijan, Norzahra Usnah. Kita ada Hasna Idrus, Wani Muhammad Nur, ada Azli, ada Mulan, ada Itis 90, Hayati Ahmad, Abuan Kamsina, Salbia, Nur Hayu, Asmadini Hanan, Abang Latif, Aina, Wan Ifa, Kayak Solo, Jenal, ada Nuras, ada Miss Ina, Irina Ina, Zuraida 78, ramai lagi lah. Leha, salam dari Dato' On. Okey, Leha, mantap. Mandy 123 yang baru melaporkan diri. Ini baru bangun ke? Ramai yang baru bangun ni. Saya percaya ramai yang baru bangun tidur, tertidur awal kan. Penat kan, penat bekerja. Ada yang baru balik kerja, ada yang tengah makan, tengah menjamu selera. Selamat menjamu selera untuk anda. Dimulakan dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Kita sambung kembali lagu-lagu menangis tepi bujang katil. Menerusi lagu ini pula, lagu daripada komposernya Awang BPR, Zaman Samudra. Menerusi lagunya Sudah Takdirnya Begitu. Ya, dah takdirnya begitu, nak buat macam mana kan? Kita kena terima, kena ikhlaskan apa yang berlaku. Terus layan Nasional Game Buruh Hantu, luncur sampai pukul 6 pagi.

Tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu ciptaan Rahim Osman, lirik oleh Rosli Ali. Kumpulan Teja bersama dengan lagunya Kau Yang Tak Mengerti. 2.24 minit pagi. Ada yang sedang memasak waktu ini, memasak untuk jualan awal pagi. Ada juga yang katanya memasak untuk kenduri. Tapi biasa waktu-waktu begini kalau zaman-zaman dulu, kalau ada kenduri kahwin je, mesti ada geng-geng rewang tau. Kita teringat kan, sekarang ni dah jarang lah. Sebab semua dah pakai catering kan. Tapi kalau zaman-zaman dulu, kalau ada kenduri kahwin, memang waktu-waktu begini akan ada rewang. Geng-geng kampung datang, potong bawang, potong daging, masak sup, macam-macam lagi. Seronok rasanya. Cuma sekarang masih ada lagi, cuma tak banyak lah kan. Ada lagi masih, kata orang tu, ada kampung-kampung lagi yang masih menggunakan sistem rewang. Kita bergotong royong sesama jiran kita untuk masak kenduri dan sebagainya. Baik, ribu petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Sabah, iaitu di daerah Tawau, Kalabakan, serta Sandakan dan juga Pahit dan juga Pitas sehingga jam 6 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Yang katanya tak boleh nak tidur ni bang, tak boleh nak tidur sebab rindu. Rindu rindukan seseorang. Kalau rindukan seseorang, hubungilah dia, telefon dia, ataupun mesej dia, WhatsApp ke, Telegram ke. Sekarang dah mudah kan, bukan macam zaman dulu. Zaman dulu kalau kita rindu, kita tulis surat. Surat siap ada bedak lagi. Buka-buka mesti itu kan, ke hadapan kekasihku yang dirindui, dicintai, macam-macam lah dulu kan. Sekarang dah mudah dah, tak perlu nak pakai surat lagi dah. Zaman dah serba canggih, semuanya di hujung jari je. Tapi ada kerinduan lah, ada kerinduan yang tidak berpenghujung, iaitu rindu kepada yang telah pun tiada. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Jaga sebelum tiada, hargai selagi ianya ada di sisi. Kita genggam sebelum hilang, kerana sesuatu yang tidak dihargai akan dirindui setelah dia pergi. Namun kau tetap dalam anganku.

lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Usop. Afi bersama dengan Kumpulan Utopia. Di sini pasti. Ya, di sini pasti. Saya masih lagi-lagi di sini kan. Pastinya dia bertanya Abang Mali sampai pukul 3 pagi ke tidak. Saya sampai pukul 6 pagi insyaAllah. Di sini pasti sampai pukul 6 pagi. Tapi saya tak pasti anda akan sampai pukul 6 pagi ataupun tidak. Saya harapkan anda juga bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi. Untuk kita berteman dengan lagu-lagu yang terbaik, lagu-lagu kenangan anda. Dan waktu ini kita tengah layan perasaan, tengah layan jiwa menerusi lagu-lagu Menangis Tepi Bujur Katil. Baik, cuti sekolah sampai esok 6 September. Ada negeri-negeri yang akan bersekolah esok kan, 6 September. Seperti negeri Kelantan, Kedah, Terengganu yang akan bersekolah pada 6 September. Namun di negeri Sarawak, sebanyak 647 sekolah rendah dan juga menengah di Sarawak akan ditutup sementara 5 hari bermulanya 7 September.

nanti hingga 11 September berikutan keadaan jerebu yang menyebabkan bacaan indeks pencemaran udara IPU di beberapa kawasan negeri itu berada pada tahap paras tidak sihat dan juga tahap berbahaya. Jadi Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak memaklumkan penutupan itu membabitkan 563 sekolah rendah dengan 108,477 murid serta 84 sekolah menengah melibatkan 90,082 murid. Jadi semua sekolah berkenaan berada di bawah seliaan 12 pejabat pendidikan daerah PBD, iaitu PBD Kuching, Padawan, Bau, Lundu, Samarahan, Si Munjan, Serian, Seri Aman, Lubuk Antu, Kenowit, Julau dan juga Meradong. Jadi mereka yang berada di negeri Sarawak ambil maklum mengenai perkara ini. Anak-anak sambung lagi cuti bersekolah selama kurang lebih 5 hari ya. Bermulanya 7 September nanti hingga 11 September. Jangan pula nanti 7 September hari persekolahan hantar anak pergi sekolah pula kan. Sebab cuaca ataupun jerebu di sana memang tahap-tahap yang berbahaya lah. Kalau tidak sihat tu okey lagi kan, boleh lagi lah kita bawa bincang. Tapi ini dah tahap tahap berbahaya dah. Bacaan IPU melebihi 500. Okey, geng-geng Burhan tu semua okey lagi. Ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya, Ida Nur Haida antaranya yang terbaru. Zul Pokju, kita ada Manai FC, Ahmad Nur Amri, Taufik, Tumin, ada Pokju eh. Pokju tengah bekerja pada waktu ini. Selamat bekerja yang bekerja. Ya, Cempaka Biru, Kai, Azila, MTJ, Puteri Nora, Kaliza, Abelung, Awang dari Bintulu, Sarawak. Ayada Hayati, Hazri Zabaha, Ina, Bahari Gasari, Adin Nazwal, Zulaika Azurin dari Jitra Kedah, Mazna, ada Ahmeng Razak Black dari Baling Kedah, Ana Musab, kita ada siapa lagi, Acik Bob, Malak Acik, Silvester Valentine dan Nurul Huda, Yusni, Halim Sarijo dari Lakin, Maksuna, Yusni dari Keluang. Warung Burger pun belum tutup lagi, mantap. Syafiq Azrin, ya betul lah eh, peniaga-peniaga burger. Kita hari ni lupa nak tanya peniaga-peniaga kita. Peniaga-peniaga burger se-Malaysia semua okey. Berapa biji burger yang laku? Berapa pun yang laku, ucap syukur Alhamdulillah. Berapa pun rezeki yang kita dapat hari ni, kita ucap syukur Alhamdulillah. Hari ni mungkin sikit, esok lusa banyak, siapa yang tahu. Itu semua kurniaan Allah SWT. Itu semua pemberian Allah SWT. Dan juga peniaga-peniaga warung, kedai-kedai makan, restoran-restoran yang terus bersama-sama dengan Nasional FM. Terima kasih banyak-banyak menghiburkan anda dan juga menghiburkan pelanggan-pelanggan anda. Terus bayang lagi dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ini pula. Lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Azida NS, persembahan Datuk Nora dengan lagunya Sandiwara. Teruslah yang terus dengarkan Nasional Game Berhantu. Luncur sampai pukul 6 pagi bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

lepas dari siaran program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Klik. Nasional FM, sentiasa dia.

Grimm dengan Gerhana Cinta Luka. Jangan main-main dengan cinta kan. Cinta boleh buat kita menangis, cinta boleh buat kita ketawa, boleh buat kita tersenyum, boleh buatkan kita memaafkan, boleh buat kita belajar sesuatu, boleh buat kita move on dengan apa yang berlaku. Cinta juga boleh buatkan kita sengsara, sakit jiwa. Tapi apa pun berlaku tentang cinta, jika berpisah kita move on je lah eh. Kita simpan air mata kita, simpan baik-baik air mata kita, untuk kita siram pula benih-benih kebahagiaan di masa depan, insyaAllah. 3.25 minit pagi, salam tajud untuk anda yang baru bersama dengan Nasan Lagi Berhantu. Anda yang baru bangun, baru terjaga bang, baru terjaga ni bang, baru solat tajud dan baru nak layan di Game Berhantu. Okey, layan sampai pukul 6 pagi. Jangan risau, saya ada buat pemandu-pemandu se-Malaysia. Jangan risau, saya ada menemani anda sepanjang pemanduan anda ke mana saja destinasi yang anda ingin tujui. Ke pantai timur, ke utara, ke selatan, di Sarawak, di Sabah, dari Sandakan nak ke Tawau, dari Tawau nak ke Kota Kinabalu, Palu, semua saya ada. Dari Miri nak ke Kuching, saya ada juga. Jangan risau ya. Baik, perkhidmatan kesihatan sangat-sangat penting sekarang ni. Bukan saja di Semenanjung, di Sabah, Sarawak juga sangat penting. Apatah lagi kebanyakan kawasan-kawasan di Sabah dan Sarawak, kebanyakannya kawasan pedalaman kan. Jadi Kementerian Kesihatan juga sedang memperkukuhkan sistem perkhidmatan kesihatan di Sabah, khususnya bagi memastikan rakyat di Sabah, di kawasan pedalaman dan juga pulau di negeri itu mendapat akses perkhidmatan kesihatan yang lebih baik. Dan Menteri Kesihatan Dato' Seri Dr. Zulkifli Ahmad menyatakan usaha berkenaan dilakukan menerusi pelaburan infrastruktur, pendigitalan, inovasi logistik serta penambahan tenaga kerja. Beliau berkata langkah itu penting sebenarnya, mengambil kira cabaran geografi dan juga logistik dihadapi Sabah selain beban penyakit tidak berjangkit serta penyakit yang masih lagi memerlukan perhatian. Betul, sistem sistem kesihatan ini sangat-sangat penting sebenarnya di semua tempat. Tak kira lah di bandar, di dua bandar, di desa, di pedalaman, terutamanya di pedalaman, di pulau-pulau kan. Dekat Sabah, Sarawak, banyak pulau-pulau. Jadi akses itu agak kata orang tu, infrastruktur kesihatan berkurangan di sana dan sedang dipertingkatkan. Bukan saja di Sabah lah, malah Kementerian Kesihatan juga sedang mempertingkatkannya di seluruh negara. Syaz katanya sedang menjahit waktu ini bang, sambil layan-layan lagu-lagu terbaik. Okey, Azizan Ahmad, kita ada Zira Fira Ahmad, Siti Fatimah, Zai, Zek Zek, Fauzia Osman, Aurora, Nur Delisha, Zainuddin Saad, Yong Le, Wagina, Brother Sam DZ, juga ada Nurjan 59, kita ada siapa lagi? Ada Fira 89, ada Zainu, Shina Tasnim, ada Shah, ada Kiwani, ada Angah, pun nama Merindu, juga siapa lagi? Siapa lagi? Siapa lagi yang hadir? Mastura masih buat kuih lagi, okey? Harap-harap buat kuih tu jangan sampai menangis ya, jangan sampai air mata tu jatuh ke tepung pula, nanti kuih tu jadi masin. Alif Zaya, MCG, MCG Johor, Malaysia Coast Guard ataupun agensi penguasaan maritim Malaysia. Waktu ini sampai pukul 4 pagi saya hentikan dulu seketika untuk menangis tepi bucu katil. Boleh ya, kita hentikan menangis tepi bucu katil sebab kita nak beri laluan untuk setengah jam ini lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu dengan hashtagnya adalah kenangan lalu, koleksi 80-an. Mungkin ada yang anda dengarkan lagu itu teringat zaman-zaman kanak-kanak. Betul, zaman-zaman dulu saya tahu ramai yang wanita-wanita terutamanya panjat pokok lah, panjat pokok rambutan, pokok jambu. Jangan nak bohong saya. Mungkin anda teringat kan, bila kita cerita dengan anak-anak kita, anak kita tak percaya tau. Ya ke mak, ya ke ibu, ibu dulu panjat pokok, macam tak percaya je. Yalah, dulu ibu badan macam mana pula kan, sekarang ibu badan macam mana pula. Kadang-kadang anak-anak kita tak percaya tau, dia tak percaya
dulu ibu dia mandi sungai, terjun parit, macam-macam lagi yang dibuat oleh ibu dia. Okay, hashtagnya kenangan lalu dengan lagu ini dahulu. Idol Sisters, sebuah lagu yang diberi judul Hanya Sekali.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM. Wah, kamu wajib follow, okay? See ya!

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: الرحمن الرحيم أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM. Sabah FM.
3: Sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira. Wabat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa kabar sahabat pendengar yang sangat setia ya bersama-sama dengan Sabah FM? Bagus bah, insyaAllah. Mudah-mudahan ya bagusnya Sabah FM itu kita pun jadi bagus semuanya, insyaAllah. Mudah saja sipirnya kan sahabat yang mulia. Kalau kita selalu cakap yang bagus, dengar perkara yang bagus, akhirnya aura-aura yang bagus itu mengelilingi kita. Kalau kita duduk dalam lingkungan yang negatif, yang buruk saja ya, akhirnya hati kita, aura di sekeliling kita pun membentuk aura-aura yang negatif, yang buruk seumur-umur lah buruk. Nada yang bagusnya, waliyazubillah. Kayak pilih-pilih tempat sahabat yang mulia, jangan sampai suasana itu membentuk kita ya menjadi yang tidak bagus, waliyazubillah. Sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, macam biasa pesan untuk diri saya dan kita semua yang dengar ni, tak kira dimanapun bilang orang, yang setengah masak kah, setengah mengusai kah, setengah kerja kah, apa saja, apa-apa saja, jangan lupa ya, selit-selit salawat sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak pernah lupa sama kita ini. Kita saja selalu lupa sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, sahabat yang mulia, kita sambung. Masih bicara jalan menuju cinta hakiki. Banyak jalannya. Kita sudah sebutkan yang lepas, cara jalan, ada orang dengan jalan A, ada orang dengan jalan B, ada orang dengan jalan C dan seumpamanya. Jangan nafikan jalan orang lain dan jangan merasa jalan kitalah yang paling benar. Jangan. Baik, kemudian kita sambung. Apalagi ya, jalan menuju cinta hakiki. Untuk mencapai cinta hakiki, sahabat yang mulia, latihannya apa? Latihannya adalah sentiasa mendahulukan Allah Subhanahu wa taala berbanding yang lain. Masya Allah. Allah bilang apa? Ayat yang kita sebutkan pada siri yang lepas, wallazina amanu ashaddu hubban lillah, orang-orang yang beriman itu terlalu kuat cintanya, bersangatan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya sahabat yang mulia, kalau kita mencintai sesuatu yang kita cintai itu akan menjadi keutamaan, betul kan? Ya, kita suka sama seseorang, maka orang itu kita utamakan berbanding orang lain yang mungkin kita tidak berapa suka, contoh ya. Begitu juga dalam hal-hal kehidupan kita. Makanya kalau nilai ini dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun urusan dalam hidup kita, kita akan mengutamakan Allah berbanding yang lain, maka itulah cinta yang hakiki. Latihannya di situ sahabat yang mulia. Bukan pula berarti kita mengabaikan urusan yang lain, enggak. Tapi kita letakkan urusan-urusan hidup kita itu di jalan yang membawa kita kepada Allah. Jangan jadikan urusan-urusan hidup kita itu penghalang kita untuk sampai kepada Allah. Boleh nampakkan sahabat yang mulia, apa saja kita buat dalam hidup, silakanlah beraktiviti apa saja, tapi pastikan jadikan Allah Ta'ala keutamaan dan nilai tertinggi dalam kehidupan kita, itu yang paling utama. Contohnya apa? Ya kalau kita bersedekah, sedekah janganlah sekadar cari pahala lagi. Itu pastilah insya Allah Allah sudah pahatkan dalam Al-Quran, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan lipat gandakan lagi pahala. Tapi takkan kita hanya mengejar pahala, sahabat yang mulia. Ya, coba kita lakukan sesuatu, contoh macam sedekah tadi itu, Allah akan gandakan satu biji benih, perumpamaannya itu ya, menzahirkan atau menumbuhkan satu tangkai, satu pohon, setiap pohon itu ada satu tangkai, setiap tangkai ada 700 biji, Allah gandakan. Itu tidak payahlah kita kira, biarlah itu kerja Allah. Bahkan kerja kita apa, pastikan kita buat itu karena Allah Subhanahu wa taala. Nawa itu kita jangan bercampur-campur, jangan ada karena itu atau karena ini, mau dikenang, mau diingat, mau dibilang kitalah paling berjasa, kitalah yang terpaling ya. Jangan begitu, itu tidak ikhlas, itu bukan untuk Allah. Bagaimana amal yang kita kirim kepada Allah Subhanahu wa taala yang bukan kerana dia? Makanya pasti akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bila kita meletakkan Allah sebagai keutamaan, pasti Allah taala akan menjadikan amal itu juga keutamaan dalam pandangan Allah. Kalau pula kita hanya buat, ya sekadar buat untuk meraih pandangan manusia, untuk memujuk hati manusia, Allahu Akbar, apalagi kalau untuk menunjuk-nunjuk, wal'iyadzubillah. Sahabat yang mulia, jauh betul cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena cinta Allah dengan kita tidak ada sebab. Allah sayang, Allah cinta dengan kita. Masya Allah, dalam keadaan kita ingkar, dalam keadaan kita mungkar, Allah Ta'ala tidak meninggalkan kita. Allah tetap buka pintu taubat untuk kita kembali kepadanya. Sahabat yang mulia, kita sambung perbincangan kita ini pada siri yang akan datang insya Allah. Jangan kemana-mana, teruskan mengikuti kita di Sekilas Renungan hanya di Sabah FM. Bagus, bah, insya Allah. Jumpa lagi sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
3: Sekilas renungan
1: Sabah FM.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
5: Wa idh qulna dkhulu hadhihi alqaryata fakulu minha haythu syi'tum ragadan wa dkhulul baba sujjadan

Dan kenangkanlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke bandar ini, kemudian makanlah kamu dari benda-benda yang ada di dalamnya dengan sepuas-puasnya, apa sahaja yang kamu sukai, dan masuklah kamu melalui pintunya dengan tunduk, yakni merendah diri, dan mintalah ampun dengan berkata, ya Allah, ampunilah dosa kami, supaya kami ampunkan kesalahan-kesalahan kamu, dan kami akan tambah pula pahala orang-orang yang berbuat baik.

0: الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون.
1: Kemudian orang-orang yang zalim, yakni penderhaka itu, mengubah perkataan, yakni perintah kami yang dikatakan kepada mereka, dengan melakukan sebaliknya. Maka kami turunkan ke atas orang-orang yang zalim itu bala bencana dari langit, dengan sebab mereka sentiasa berlaku fasik, yakni menderhaka.
0: وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرُ فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
1: Dan ingatlah ketika Nabi Musa memohon supaya diberi air untuk kaumnya, maka kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Ia pun memukulnya. Lalu terpancutlah dari batu itu 12 mata air. Sesungguhnya, tiap-tiap satu puak di antara mereka telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dan kami berfirman, makanlah dan minumlah kamu dari rezeki Allah itu. Dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Sabah.

0: Tidak salah, ada ramai kawan. Kawan lepak, kawan memancing, kawan tinggal bola. Tapi susah pula cari kawan, masa kita sedih, masa kita susah, masa kita perlukan pertolongan. Jadi pandai-pandailah pilih kawan, jangan sampai kawan jadi lawan. Pesanan pilih kawan ini dari saya, Denny Majingga, dan Sabah FM, bagus banget.
1: Engkaulah pilihan hati.
2: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik, dan Pitas. 95.9 FM.

Tidak salah, ada ramai kawan. Kawan lepak, kawan memancing, kawan tinggal bola. Tapi susah pula cari kawan, masa kita sedih, masa kita susah, masa kita perlukan pertolongan. Jadi pandai-pandailah pilih kawan, jangan sampai kawan jadi lawan. Pesanan pilih kawan ini dari saya, Denny Majingga, dan Sabah FM.

sebentar nanti. Ikuti siaran Keningau FM 6 pagi hingga 7 malam. Pukul 5.55 pagi, inilah siaran radio Keningau FM bersama menerusi siaran Bahasa

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kepadamu ya Allah. Dengan kudrat dan iradatmu jua, kami masih diberi kesempatan untuk meneruskan kehidupan di muka bumimu yang fana ini ya Allah. Allahumma, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami sedikit kekuatan beserta hidayahmu ya Allah, agar kehidupan kami di hari ini akan lebih berarti. Dapat kami gandakan amal dan ibadah kami. Dapat kami tingkatkan keimanan kami ke tahap yang lebih tinggi dari semalam ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami dan ahli keluarga kami. Ya Allah, sesungguhnya kami sering terpedaya dengan muslihat syaitan dan tewas dengan dorongan nafsu. Ya Allah, peliharakanlah kedua ibu bapa kami sebagaimana mereka membelai dan menjaga kami sejak kami kecil lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.
1: Dengarlah Radio Malaysia Keringau FM. Hebat! 6 hingga 9 pagi.

Bojonggo bersama kami. Relax, Bojonggo. Rentak segar 6 hingga 9 pagi.

0: Zoo.
1: Relax, Hujo Mingo. Relax, Hujo Mingo. RHM, Relax, Hujo Mingo.
2: This is Trans Tremors Radio.
3: Hola, hola. Faizal bagi salam sejahtera. Kopi sadangan kan sayangkan si Wano untuk anda. Di mana jua berada telah celik matanya. Selamat pagi kamu orang. Salam Sabtu, salam hujung minggu. Daripada kami, Kening FM hebat dan syoknya. Membuka tirai pertemuan bersama dengan dengan kamu orang. Edisi 5 hari bulan 9 2026. Bersamaan dengan 23 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Hari yang ke-248. Kiranya muka surat yang ke-248. Ada baki 117 muka surat lagi perlu kita conteng di atas kertas putih untuk melengkapkan sebuah buku berjudul 365 Hari. Pagi hari ini anda ditemani bersama dengan saya, rakan penyampai anda. Nama saya Higgs. Hanya aku cinta kemurang semua, bersama dengan rakan teknikal Arianti Jaima, 6 pagi ini hinggalah ke pukul 9 pagi nanti. Apapun ya yang kemurang sedang lakukan pagi hari ini, sama ada yang baru bangun sedang menyediakan sarapan pagi, ataupun juga siap-siap membuka pintu kedai, ada yang sudah berada di jalan raya untuk mencari rezeki, semoga semuanya dipermudahkan. Hari 6 tidak semestinya perlu dipenuhi dengan rancangan yang besar. Kadang-kadang kebahagiaan itu cukup dengan secawan kopi panas, sarapan bersama keluarga, atau menikmati udara. Tapi tengok jugalah kan, kalau masih lagi berjerebu, pantau juga kesihatan semasa anda. Tarik nafas perlahan-lahan, tenangkan fikiran, mulakan hari ini dengan hati yang baik. Apabila hati tenang, perkara kecil pun terasa lebih indah, dan setiap urusan dapat kita lakukan dengan lebih positif. Bersama dengan kami menerusi Rontak Segar edisi Hujung Minggu, lebih hebat lagi shop. Kita mulakan Sabtu ini dengan senyuman, semangat yang baru. Inilah Kening FM, hebat shopnya.

0: Jom segarkan diri anda bersama menerusi Rentak Segar edisi hujung minggu 7 hingga 10 pagi setiap Sabtu dan Ahad. Pastinya di Radio Malaysia Kenal FM. Hebat syoknya.
1: Lebih lagu, lebih santai, relax. Hujung minggu lebih hebat, lagi syok. Bersama kami di Kenal FM 6 hingga 9 pagi.

kita kurang. Abu Bakar Ella bersama dengan lagu Orang Kita. Apa khabar orang kita hujung minggu hari ini? Semoga okey sejak on saya kawan. Dan kalau ikut bacaan indeks pencemaran udara atau IPU di Keningau, ketika ini berada pada paras 85 dalam kategori sederhana. Kalau kategori sederhana ni maksudnya kualiti udara masih boleh diterima. Tapi bagi sesetengah pencemar mungkin ada sedikit kebimbangan kesihatan untuk sejumlah kecil orang yang tersangat sensitif kepada pencemaran udara. Jadi walaupun keadaan udara membolehkan kita menjalankan aktiviti harian seperti biasa, kesihatan tetap perlu kita jaga, terutama bagi kanak-kanak, warga emas serta mereka yang punya asma atau masalah pernafasan. Jika berada di rumah, di luar rumah, elakkan aktiviti fizikal yang terlalu halasan atau terlalu lama. Kena banyak juga minum air kawan, dan gunakan pelitup muka sekiranya udara terasa berhabuk atau menyebabkan tekak tidak selesa. Dan kalau kamu orang mengalami batuk, sesak nafas ataupun pedih mata, segeralah berehat di dalam rumah dan dapatkan pemeriksaan jika keadaan berterusan. Jaga diri, jaga keluarga kawan. Kesihatan kita, tanggungjawab kita bersama. Boleh begitu? Apapun rutin anda pagi hari ini, selepas bangun ada yang mungkin terus cuci muka, ada yang pergi cari air, ada yang buka telefon, periksa mesej dulu, ada yang terus pergi cari makanan, belum lagi cuci muka sudah sesumbat makanan. Apa saja aktiviti anda, boleh saja kongsikan kepada kami di ruangan Facebook Kering FM, juga di talian WhatsApp 019-589-6868.

Ya, baru saja melalui peri sama dengan lagu Pilih-Pilih Jodoh. Lagu denangan Stephen Klaus membawakan kita ke pukul 6.30 minit pagi waktu ketika ini. Bercakap pasal jodoh, mungkin hari ini ada antara pendengar Kening FM yang akan melangsungkan majlis perkahwinan ataupun ialah saudara mungkin dalam perjalanan balik kampung menghadiri kenduri saudara mara dan juga sahabat. Pada pasangan yang diraikan hari ini, kita ucapkan selamat pengantin baru. Semoga ikatan yang dibina sentiasa dipenuhi kasih sayang, kepercayaan dan sikap saling memahami. Alam rumah tangga ni kawan, bukan sekadar berkongsi kegembiraan, tapi juga kita belajar kan menghadapi setiap cabaran bersama-sama, saling menyokong ketika susah dan tetap menghargai ketika senang. Semoga rumah tangga saudara sentiasa dilimpahi kebahagiaan, kebahagiaan, dimurahkan rezeki, kekal harmoni hingga ke penghujungnya. Anda yang masih mencari pasangan? Pilih-pilih jodoh. Okey, pilih-pilih nulangsat. Pilih-pilih tu boleh. Asalkan jangan terlampau lama lah berlangan. Tapi kita usahlah juga kan. Okey, apa pun untuk anda. Hujung minggu bukan sekadar untuk kita kemas rumah kan, selesaikan urusan tetangga ataupun penuhi keperluan orang lain, diri sendiri pun kita perlu beri perhatian juga. Selepas seminggu kita bekerja, urus keluarga, gunakan juga sedikit masa pagi hari ini untuk menjaga tubuh dan fikiran kita. Mulakan dengan sarapan yang mengenyangkan, minum air yang secukupnya, lakukan pergerakan ringan kan, berjalan di halaman rumah, meregangkan badan atau ialah sapu-sapu rumah, halaman rumah, sambil layan kopi panas kamu orang. Kalau badan rasa penat tu, jangan rasa bersalah untuk berehat. Berehat bukan maksud kita malas, kita take five sekejap. Itu peluang untuk tubuh kita mulakan tenaga supaya kita dapat jalani hidup baru dengan lebih baik. Okay, jadi tanya pagi ni, apa yang anda perlukan untuk berasa lebih sihat dan tenang? Kalau anda sudah dapat jawapannya, jom lakukan. Semoga yang baik-baik saja terus bersama dengan anda. Inilah Rentas Segar edisi Hujung Minggu. Lebih hebat lagi syok, lebih lagi sabar untuk anda.

0: Jerebu melanda, apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.
1: Dengarkan Hujung Minggu Keringau FM. Lebih hebat, lagi syok setiap hari Sabtu dan Ahad bermula 6 pagi sehingga 9 pagi dan 3 petang hingga 7 malam. Keringau FM, hebat syoknya.

0: harga industri kita negeri Sabah.
1: Baik, harga kita untuk hari ini, susu getah RM8.58 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 1 RM5.16. Kepingan tidak diasap grade 2 RM4.34. Kentalan grade 1 RM4.91. Kentalan grade 2 RM4.09. Dan getah sekar pada harga RM1.20 sekilogram. Sekali lagi, untuk hari ini susu getah RM8.58. Getah kepingan tidak diasap grade 1 RM5.16. Getah kepingan tidak diasap grade 2 RM4.34. Kentalan grade 1 RM4.91. Kentalan grade 2 RM4.09. Dan getah sekar pada harga RM1.20 sekilo.
0: Harga getah hari ini dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah.

بسم الله الرحمن الرحيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث وأصلي لي شأني كله ولا تقلني إلى نفسي طرفة عين. Yang maksudnya, wahai Tuhan yang maha hidup, wahai Tuhan yang mentakbir langit bumi, aku pohon pertolongan dengan limpah rahmatmu. Wahai Tuhanku, perbaikkanlah seluruh keadaan diriku dan janganlah engkau serahkanku kepada diriku sendiri walau sekelip mata.

0: Malaysia akan menghantar pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia Smart ke Nepal seawal hari ini bagi membantu operasi mencari dan menyelamat mangsa banjir serta tanah runtuh. Kementerian Luar memaklumkan pasukan 11 anggota itu dilengkapi drone berkeupayaan tinggi dan peralatan khusus tertakluk kepada keperluan operasi serta tahap keselamatan. Sementara itu, pasukan sokongan tambahan Kementerian Luar tertiba di Kathmandu bagi membantu Kedutaan Besar Malaysia menyelaras usaha mencari dan menelpasti rakyat Malaysia yang masih belum dapat dihubungi. Usaha itu melibatkan penggunaan sampel DNA bagi membantu proses pengecaman dengan PDRM dan Jabatan Kimia membuat persediaan mengambil serta menganalisis sampel DNA daripada waris terdekat. Seramai 55 rakyat Malaysia masih dilaporkan gagal dihubungi setakat semalam. Susulan tahap pencemaran udara yang membahayakan kesihatan dan keselamatan penduduk di Sarawak, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim memperkenan pengisytiharan darurat di Serian. Pejabat Perdana Menteri memaklumkan keputusan itu dibuat selepas mengambil kira nasihat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg serta agensi berkaitan. Setakat 6.35 pagi tadi, indeks pencemaran udara IPU Serian kekal pada tahap berbahaya dengan bacaan 404, semakin baik berbanding semalam 514. Manakala Kuching, Samarahan Sri Aman pula merekodkan bacaan pada tahap sangat tidak sihat. Susulan itu juga, sebanyak 647 sekolah rendah dan menengah di negeri itu ditutup sementara selama 5 hari bermula Isnin hingga 11 September. Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak memaklumkan penutupan itu membabitkan 563 sekolah rendah dan 84 sekolah menengah yang melibatkan lebih 198,000 murid. Sepanjang tempoh berkenaan, pengajaran dan pembelajaran di rumah akan dilaksanakan. Mengambil kira perkara itu, Jabatan Alam Sekitar JAS meningkatkan kesiapsiagaan dan pemantauan kualiti udara ke tahap tertinggi. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan JAS, Azuri Azizah Saidun berkata, pemantauan dan tindakan di lapangan diperkukuh selaras Pelan Tindakan Jerebu Kebangsaan serta Arahan Nadma No. 1. JAS Sarawak telah memperhebat operasi mencegah pembakaran terbuka melalui rondaan di kawasan berisiko tinggi selain pemantauan kebakaran belukar dan tanah gambut. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim akan meneliti cadangan beberapa pemimpin parti politik untuk mengadakan pilihan raya umum PRU lebih awal sebelum mempersembahkannya kepada Yang di-Pertuan Agong. Bagaimanapun, beliau menegaskan fokus utama kerajaan ketika ini adalah memulihkan ekonomi, menjaga kesejahteraan rakyat dan membanteras rasuah.
1: Sekarang ini fokus ekonomi, fokus kesejahteraan rakyat dan fokus untuk bersihkan negara daripada amalan salah guna kuasa dan sakau. Bagi saya, fokus ini yang penting. Keadaan yang ada sekarang, kerajaan itu masih stabil, kita tumpu yang ini. Jangan gusar. Orang yang ada amanah, yang bersih, tidak harus takut dengan langkah-langkah diambil oleh SPRM ataupun PDRM atau LHDN. Kita tak boleh terus biarkan keadaan sekarang.
0: Mengulas mengenai isu lembaga tabung haji TH, Dato' Sri Anwar menegaskan pengurusan TH wajar dikawal selia dengan lebih ketat. Menurut beliau, penglibatan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia dan Bank Negara Malaysia dalam pengawasan TH akan dilaksanakan untuk melindungi kepentingan pendeposit. Langkah itu supaya pengurusan lama tidak lagi terlepas dari pemantauan dan institusi mampu mengurus dana dengan lebih baik.
1: Dia sekarang tabung haji, langkah-langkah diambil oleh pengurusan baru oleh Tansi Rashid Hussein, itu bagi saya sesuai dan saya dengar taklimat mereka dan menyokong langkah-langkah, termasuk beberapa cadangan pindaan kepada akta tabung haji supaya pengurusan itu dikawal lebih ketat oleh sama ada Suruhanjaya Sekuriti atau Bank Negara dan tidak terlepas seperti mana yang berlaku sebelum ini.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri mahu Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah serta Kementerian Kewangan berbincang secara baik bagi menyelesaikan isu peruntukan termasuk kelewatan pembayaran kepada kontraktor. Beliau berkata kedua-dua kementerian perlu mencari penyelesaian terbaik berhubung perkara itu. Pemakaian baju oren bagi orang kena siasat OKS yang dibawa ke mahkamah untuk permohonan reman digantung berkuat kuasa serta merta. Ketua Pesterjaya SPRM Dato' Sri Abdul Halim Aman berkata OKS kini dibenarkan memakai pakaian biasa ketika dibawa ke mahkamah. Maka baju lokap hanya dipakai sepanjang berada dalam tahanan. Pemakaian gari pula bergantung kepada keadaan tertentu, dikecualikan bagi OKS yang uzur, OKU, kanak-kanak serta warga MAS. Langkah itu susulan saranan semasa berkaitan tata cara pengendalian OKS termasuk pandangan Perdana Menteri.
2: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Berita seterusnya, Indonesia mempergiat operasi memadam kebakaran hutan dan tanah gambut di Kalimantan susulan keadaan cerebu yang semakin buruk. Menurut Badan Nasional Pengurusan Bencana, indeks standar pencemaran udara di Jekan Raya, Kalimantan Tengah melonjak kepada 3,540 petang Jumaat, jauh melepasi baras berbahaya 300. 263 titik panas terdikesan di 6 wilayah pada Khamis, dengan Kalimantan Tengah merekodkan jumlah tertinggi. Di China, angka korban gelongsoran lumpur di Pelabuhan Jirong, wilayah autonomi Xinjiang, meningkat kepada 31 orang, bahkan 531 lagi masih hilang setakat petang Jumaat. Menurut Pusat Arahan Tindak Balas Kecemasan dan Penyelamat Tempatan, kira-kira 2,300 anggota penyelamat serta lebih 400 kenderaan mencari dan menyelamat dikerahkan ke kawasan terjejas. Di Nepal pula, pihak berkuasa bencana melaporkan 1,287 kematian, maka lebih 5,000 mangsa masih hilang susulan bencana yang melanda kawasan sempadan kedua-dua negara pada 26 Ogos. Amerika Syarikat mengenakan sekatan ke atas sebuah bank Turki kerana didakwa membantu Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC memindahkan dana di peringkat antarabangsa. Jabatan Perbandaraan mendakwa Gordon Global Bank dan anak syarikatnya memudahkan transaksi bernilai puluhan juta dolar bagi pihak IRGC selain menyediakan akses perbankan untuk Tehran memindahkan dana ke luar negara. Bank itu bagaimanapun menafikan dakwaan berkenaan dan menegaskan operasinya mematuhi peraturan perbankan tempatan serta antarabangsa. Sukan bola sepak Liga Super. Johor Darul Ta'zim JDT meneruskan rekod kemenangan selepas menewaskan DPMM FC 3-0 di Stadium Sultan Ibrahim malam tadi. Beckson da Silva meledak 2 gol pada minit ke-37 dan ke-41 sebelum Juan Diego Molina Martinez melengkapkan kemenangan JDT pada minit ke-78. Keputusan itu menyaksikan JDT kekal di puncak Liga dengan 12 mata, maka DPMM di tangga ke-9 dengan 3 mata. Sementara itu, Kuala Lumpur City FC bangkit dari ketinggalan untuk menewaskan Kelantan Red Warriors KRW 3-1 di Kota Baru. Beralih ke badminton Masters China, beregu lelaki negara Ti Kai Wun Yaproi King mara ke separuh akhir selepas menewaskan pasangan Jepun Takumi Nomura Yuichi Shimogami. Kai Wun Roy King menang 21-13, 19-21, 21-12 dan akan berdepan pasangan tuan rumah He Ji Teng Reng Xiaoyu di separuh akhir. Satu lagi beregu negara Nur Muhammad Azrin Ayub Tan Wee Kiong termara selepas menewaskan pasangan Indonesia Sabar Karya Yaman Gutama Mohreza Pahlevi Isfahani 21-17, 16-21, 21-19. Mereka seterusnya akan berdepan pasangan India Satwik Sairaj Rankireddy Shiraj Shetty. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia hantar pasukan smart ke Nepal. Jerebu darurat diisytihar di seluruh Serian. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Peningau FM.
1: Hebat, syoknya memainkan lagu-lagu terkini, hits popular untuk anda. Hai, kita bersuara kembali menerusi Rantai Segar untuk pusingan yang kedua, 5 September 2026, 23 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Ditemani bersama dengan saya, rakan penyampai anda, nama saya Hex, hanya aku cinta kamu orang semua, bersama dengan rakan teknikal Haryanti Chaim. Kami menemani anda dari 6 pagi tadi hinggalah ke pukul 9 pagi nanti. Berbaki 117 hari kita berada di tahun 2026 sebelum melangkah ke tahun 2027. Panjang umur bersuahlah kan, jadi cakap kesihatan kita. Senyum kawan kita, tengah buat apa tu kawan? Semoga hari ini penuh dengan pelbagai program yang diisi memberikan manfaat kepada seisi keluarga anda. Okey, saya mulakan hari ini di pusingan yang kedua dengan update semasa indeks pencemaran udara IPU setakat 7 pagi tadi. Paras bacaan bagi daerah Keningau adalah sebanyak 87. Dalam kategori sederhana, jadi kita boleh juga menjalankan aktiviti harian kita seperti biasa, tapi tetap juga kena jaga kesihatan, terutama kepada kanak-kanak, warga emas serta mereka yang mempunyai asma atau masalah pernafasan. Kalau perlu untuk berada di luar, jangan lupa untuk menggunakan pelitup muka anda. Kalau dapat elak ataupun kurangkan, silakan. Banyak minum air juga kawan. Kalau rasa batuk, sesak nafas atau pedih mata secara berterusan, cepat-cepatlah dapatkan pemeriksaan rawatan di klinik berhampiran dengan anda. Untuk berkenaan dengan IPU daerah Keningau, kita harap semakin pulih dan semakin normal keadaan semasa. Sambil-sambil itu, untuk anda yang baru saja mendengarkan siaran Kering FM, apa khabar pagi hari ini? Ada yang sibuk di dapur sediakan sarapan? Ada yang sedang menikmati sarapan pagi anda? Ada yang cuci kereta sambil dengarkan kita? Okey ke tidak? Tapi jangan juga buat pembaziran air. Agak-agaklah juga kan? Ada yang menyapu di halaman rumah? Ada yang dalam perjalanan ke tamu di Apin-Apin ada tamu kan? Atau ke mana sahaja arah tuju destinasi anda mencari rezeki, pandu dengan tenang dan sentiasa berhati-hati. Tidak perlu kelang kabut, yang penting sampai ke destinasi anda. Yang sedang bersarapan tu, pilih apa sebagai sarapan pagi anda? Mi goreng, nasi goreng, kuih muih, roti atau kopi panas? Mana satu pilihan yang menjadi pilihan anda? Boleh kongsi kepada kami di ruangan Facebook Kering FM, juga di talian WhatsApp 0195896868. Ayo jom kita berhibur bersama dengan lagu dalam susunatur kita di pusingan yang kedua ini. Ayo terus Kering FM, hebat syoknya.

0: Jerebu melanda. Apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.
1: Liputan berita sekitar pedalaman,
2: dalam dan luar negeri,
1: dikongsikan segalanya di sini.
2: Setiap hari
1: menerusi Warta Pagi
2: 7.30 minit pagi
1: dan Warta Petang 3 petang.
3: Hebat, syoknya.
4: 7.30 minit pagi. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama saya Hector Zaimi dalam berita Keningau FM edisi Sabtu 5 September. Sabah mahu diposisikan sebagai gerbang perniagaan yang menghubungkan usahawan tempatan dengan pasaran Borneo, BIMP Yaga, ASEAN dan global. Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Haji Haji Haji Nor berkata, negeri ini bukan sekadar mahu menarik perniagaan dan pelaburan dari luar, tetapi membangunkan lebih banyak syarikat tempatan yang mampu berkembang ke peringkat serantau dan global. Dato' Seri Haji Ji menyatakan demikian dalam ucapan perasmian Sabah International Business Luncheon Talk SIBLT 2026 di Kota Kinabalu. Teks ucapannya dibacakan Timbalan Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Masili Manjun. Menurut Dato' Seri Haji Ji, usaha itu memerlukan kerjasama kerajaan, sektor perniagaan, pelabur, usahawan, ahli akademik dan komuniti. Dato' Seri Haji Ji juga berkata lebih ramai belia negeri ini perlu tampil sebagai usahawan inovator dan pencipta perniagaan baharu. Katanya, kreativiti, daya tahan dan cita-cita keusahawanan wajar dipupuk dalam kalangan belia bagi membolehkan mereka mencipta peluang sendiri. Pada masa sama, kerajaan negeri komited menyediakan ekosistem yang menyokong keusahawanan, memudah cara urusan perniagaan serta menggalakkan inovasi dan pelaburan. SIBLT 2026 menghimpunkan hampir 750 pemimpin perniagaan, pelabur, usahawan dan pembuat dasar bagi membentuk jaringan, perkongsian serta meneroka peluang pelaburan baharu. Sabah menyambut baik pengiktirafan Amerika Syarikat AIS terhadap situasi keselamatan negeri ini yang disifatkan semakin baik. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah Dato' Jeffrey Arifin berkata perkembangan itu mampu mengukuhkan keyakinan antarabangsa terhadap negeri ini menjelang Tahun Melawat Sabah 2027. Dalam satu kenyataan di Ibu Negeri, Dato' Jaffri berkata pelonggaran nasihat perjalanan AIS merupakan perkembangan positif dan tepat pada masanya. Sejak Februari lalu, sebahagian besar kawasan di Sabah diletakkan pada tahap 1, iaitu tahap risiko perjalanan paling rendah, manakala pulau-pulau dan kawasan maritim di luar pantai timur kekal pada tahap 2. Jaffri juga berkata perkembangan tersebut mencerminkan keberkesanan usaha berterusan ESKOM, Polis Diraja Malaysia, Angkatan Tentera Malaysia, Maritim Malaysia dan agensi berkaitan dalam memastikan keselamatan Sabah. Berharap penilaian lebih baik itu turut mendorong negara menyemak semula nasihat perjalanan masing-masing berdasarkan situasi semasa keselamatan negara. 9 negara kini bergabung dalam misi bantuan kemanusiaan dan tindak balas bencana Pacific Partnership 2026 PP26 di Kota Kinabalu. Misi yang berlangsung sehingga 15 September ini menghimpunkan 502 peserta melibatkan anggota tentera dan wakil pertubuhan bukan kerajaan NGO. Daripada jumlah itu, 187 merupakan anggota ATM, 192 anggota tentera Amerika Syarikat, Barat, manakala 75 anggota tentera dari 7 negara rakan. Demikian menurut kenyataan Sekretariat Perhubungan Awam Markas Angkatan Bersama di Kota Kinabalu, bertemakan bersedia ketika aman, bertindak ketika krisis. PP26 bertujuan memperkukuh kerjasama awam tentera dan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Misi memberi tumpuan kepada projek pembaikan infrastruktur awam, kesihatan komuniti, latihan mencari dan menyelamat maritim serta program pendidikan dan kebudayaan. Upacara pembukaan PP26 bagi hentian misi di Malaysia berlangsung di Dewan Mengkabung Intan Sabah. PDRM Sabah mahu petunjuk prestasi utama KPI pasukan tidak hanya tertumpu kepada pencapaian penguatkuasaan dan jumlah saman. Pesuruhjaya Polis Sabah Dato' Jauhti Dikun berkata KPI perlu lebih menjurus kepada pendekatan yang dekat dengan masyarakat serta memberi impak langsung terhadap keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Beliau berkata demikian pada majlis serah terima tugas Ketua Polis Daerah Keningau daripada Superintendent Yampil Gar kepada Superintendent Erwan Shah Abdul Basir. Yampil akan bertugas di Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik IPK Sabah. Menurut Dato' Jauhti, hubungan erat polis dan masyarakat penting dalam usaha mencegah jenayah selain meningkatkan keyakinan rakyat terhadap pasukan keselamatan. Akta Insolvensi Rentas Sempadan 2026 Akta 877 menyediakan mekanisme khusus bagi mengendalikan prosiding insolvensi yang melibatkan penghutang, aset, pemiutang atau prosiding di lebih daripada satu bidang kuasa. Akta itu berkuat kuasa mulai 28 Ogos lalu. Demikian menurut kenyataan bersama Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azlina Othman Said dan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Dato' Armizan Muhammad Ali. Dalam kenyataan itu, kerajaan memaklumkan penguatkuasaan Akta 877 dijangka meningkatkan kecekapan pengurusan kes insolvensi rentas sempadan selain memperkukuh kerjasama antara mahkamah dan pihak berkuasa berkaitan. Ia turut memberi kepastian undang-undang serta melindungi kepentingan pemiutang dan pihak berkepentingan di samping membantu memaksimumkan nilai aset dan memudahkan usaha menyelamatkan perniagaan. Sebanyak 76 premis hotel diperiksa Jabatan Bom Badan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah menerusi Task Force Ops Trigger 2026 pada Khamis. Operasi serentak di seluruh Sabah itu dilaksanakan bagi mengesan kesalahan berkaitan sistem penggerak kebakaran. Pengarah JBPM Sabah Muhammad Pisar Aziz berkata ia khususnya membabitkan tindakan sengaja menyahaktifkan, mengasingkan atau meminta sistem penggerak tanpa alasan teknikal yang sah. Jelasnya operasi bermula jam 10 pagi hingga 3 petang dan pemeriksaan dilaksanakan zon dan balai JBPM di seluruh negeri. Menurut Muhammad Pisar, hasil operasi mencatatkan 34 tawaran kompaun dikeluarkan terhadap premis yang dikesan melakukan kesalahan dengan keseluruhan nilai kompaun bernilai mencecah RM4,600. Kesalahan berkenaan dikenakan tindakan mengikut Seksyen 55 Akta Perkhidmatan Bomba 1988 Akta 341. Beliau berkata operasi itu bukan semata-mata bertujuan mengeluarkan kompaun, sebaliknya bagi memastikan pengurusan hotel mengambil serius keselamatan kebakaran. Sekian berita Kening FM, berita disunting oleh Hector Zahimid. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera dan salam.

0: sedang mendengar Keningau FM. Hebat syoknya bersama DJ Hex. Atur saja.
1: Baik, berada bersama dengan Hex. Hanya aku cintakan orang semua. Sehinggalah ke pukul 9 pagi nanti. Baik, saudara, monsun barat daya membawa cuaca panas dan juga kering boleh meningkatkan risiko dehidrasi, strok habas serta penurunan paras sungai dan juga empangan sekaligus memberi tekanan kepada sumber air. Jadi, cuaca kering juga boleh meningkatkan risiko jerebung, menjejaskan kualiti udara dan cara penglihatan. Jadi, kita kurangkan aktiviti luar, jaga penggunaan air, jangan membazir serta mengikuti maklumat serta nasihat dari sumber rasmi. Okey, baik. 8 pagi nanti, kita singgah sebentar ke Sabah FM untuk mengikuti berita Sabah.

0: Alfa. Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. JS Sabah pergiat rondaan cegah pembakaran terbuka. SIE Sabah pergiat rondaan cegah pembakaran terbuka. Selamat pagi dan salam Malaysia Medani, bersama-sama saya Etheric Clay, Jamie Esteban dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya, susulan situasi jerebu rentas sempadan yang menjejaskan beberapa daerah di negeri Sabah. Jabatan Alam Sekitar JAS Negeri Sabah terus mempergiat rondaan dan penguatkuasaan bagi mencegah pembakaran terbuka. Pengarahnya Nur Rashidah Muhammad Ghazali menerusi kenyataan memaklumkan 515 rondaan operasi pencegahan pembakaran terbuka dijalankan setakat ini. Bagaimanapun tiada kebakaran besar dikesan atau dilaporkan di sekitar Kota Kinabalu, Penampang, Papar, Beaufort, Sandakan dan Tawau. Orang ramai turut dinasihatkan mendapatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU terkini melalui laman sesawang JAS atau aplikasi MyJAS EQMS selain mengelak dan melaporkan pembakaran terbuka. Setakat 9 malam tadi, 3 stesen pemantauan kualiti udara di Sabah mencatat bacaan IPU tidak sihat. Bacaan tertinggi direkodkan di Tawau iaitu 153, diikuti Politeknik 151 dan Sandakan 111. Sementara itu, 3 stesen lain mencatat bacaan pada tahap sederhana iaitu Kimanis 89, Kota Kinabalu 87 dan Keningau 82. Sementara itu, berikutan keadaan jerebu berkenaan, ramai masyarakat tempatan menyuarakan kebimbangan terutama dari sudut kesihatan dan jarak penglihatan. Ketika ditemui pemberita, mereka berharap isu jerebu dapat ditangani segera selain memohon tindakan bersepadu semua pihak bagi memastikan kualiti udara kembali berada pada tahap selamat. Perkara itu disuarakan Suziana Tan Tien Lu, Haliza Aini Othman dan Bonnie Ryan.
1: So very concerning sebab lagi pun asap tu kan tak bagus. So bikin sesak nafas, bikin pedih mata, begitu kabur penglihatan.
2: So we have to do more lah to address the issue of jerebu. It may not come from Sabah but it comes from the region. So there must be cooperation between the countries, neighboring countries ya, untuk address this together.
3: Bagi saya jangka masa panjang dia akan affect juga kepada kesihatan kita dan juga kegiatan harian kita lah. Mengurangkan kegiatan di luar.
0: Expo Antarabangsa Sabah SIE 2026 menyasarkan potensi jualan RM10 juta sepanjang 3 hari penganjurannya di SICC Kota Kinabalu. Program Dui Tahunan itu disertai 15 negara dengan lebih 300 reruai pameran. Timbalan Ketua Menteri Datuk Iwan Benedict berkata, Expo itu menjadi platform strategik membantu usahawan tempatan menembusi pasaran global.
4: Kita mensasarkan potensi jualan sehingga RM10 juta Malaysia. Ini merupakan satu platform kepada usahawan-usahawan tempatan Sabah untuk memasarkan produk mereka ataupun perkhidmatan mereka, juga menerokai potensi kerjasama perdagangan dengan delegasi daripada negara luar.
0: Datuk Iwan yang juga Menteri Pembangunan Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan Sabah ditemui media selepas merasmikan SIE 2026 di SICC. Dalam pada itu katanya, tumpuan turut diberikan kepada peluang perdagangan dalam kawasan pertumbuhan ekonomi BIMP IAGA melibatkan Brunei, Indonesia, Malaysia dan Filipina. Sementara itu, penyertaan delegasi antarabangsa dalam SIE 2026 mencerminkan keyakinan pihak luar terhadap potensi Sabah, terutama dalam bidang pelaburan dan perdagangan. Menurut wakil delegasi Filipina, Mustafa Ala, JR Expo itu memberi peluang kepada pihaknya mengetengahkan pelbagai produk dari Mindanao kepada pasaran di Sabah, selain membuka peluang membina hubungan perniagaan lebih kukuh antara kedua-dua negara. Di samping itu, program turut menjadi platform menarik minat pelabur dalam sektor industri minyak penapis. Ketika ditemui pemberita, pemain industri Datuk Muhazli Muhammad